0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
3: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus negara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya
6: media. Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau LAPAS. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah LAPAS kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
5: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
6: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
7: Laporan khusus.
8: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih.
10: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
10: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
11: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu RAPBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. welfare state. Negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
10: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
7: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
10: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
12: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
13: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
14: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal menjaga kesehatan fiskal jangka panjang serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Sudah sampai di tempat kerja atau masih dalam perjalanan ya? Kalau masih dalam perjalanan tetap waspada, hati-hati ya di jalan pendengar. Sudah jam 7 lebih 32 menit pendengar waktu Indonesia Barat saat sekarang ini. Nanti jam 8 rekan saya Imam Malik akan bersama dengan Ketua Harian PBSI Kabupaten Ngawi, Vita Murhandoko, pendengar, yang nanti akan ngobrol tentang menjaring bibit atlet bulu tangkis di Ngawi ya. Karena bisa saja dari panggung lokal ini menuju pentas nasional ya. Dan kira-kira apa yang dilakukan oleh PBSI Kabupaten Ngawi untuk upayanya menjaring bibit atlet bulu tangkis dari Ngawi, karena semua orang pastinya berangkatnya dari daerah gitu ya. Ada potensi yang bisa ditunjukkan, kemudian dilirik dan pada akhirnya bisa berlaga sampai ke tingkat nasional bahkan internasional. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, kalau kita ngomongin tentang olahraga ya, bulu tangkis ini menjadi salah satu olahraga yang dibanggakan oleh Indonesia ya. Bahkan juga tim beregu putra Indonesia itu meraih medali emas Asian Games 2026 ya, setelah mengalahkan Cina dengan skor 3-2 ya. Dan tentunya kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian Indonesia selama 28 tahun untuk kembali meraih emas beregu putra di Asian Games, mendengar. Dan tentu hal ini juga ada perjuangan ya bagi dari atlet ya di level internasional. Tentu ada pertanyaan ya, kira-kira dari daerah mana gitu ya, bagaimana untuk bisa menemukan atlet yang bisa berlaga di kancah nasional dan juga internasional. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, bahkan kalau kita melihat di daerah-daerah gitu ya, pastinya kita yakin ada anak-anak muda yang punya potensi untuk berkembang menjadi atlet yang berprestasi. Karena untuk sampai level nasional tentunya semuanya harus dimulai dari bawah gitu ya. Mulai dari latihan rutin, ikut pertandingan lokal, belajar dari kekalahan sampai berani bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Apalagi di saat sekarang ini kan pembibitan atlet muda memang menjadi bagian penting dalam regenerasi bulu tangkis di Indonesia. Nanti terkait dengan hal ini ya, akan diobrolkan bersama dengan Ketua Harian PBSI Kabupaten Ngawi, Vita Murhandoko ya. Kira-kira bagaimana upaya PBSI Kabupaten Ngawi menjaring bibit atlet bulu tangkis di Ngawi ya. Dan tentu harapan kita bersama, nama Indonesia ini tetap harum ya dari cabang olahraga bulu tangkis. Terima kasih, Anda masih tetap terus mendengarkan kami, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sambil beraktivitas apapun. Juga tim Madiun pagi hari ini masih bersama Anda, pendengar.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
2: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
1: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
2: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
1: Wah, jadi pengen coba deh.

0: Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan kita.
3: Jeff, yuk cepat nyebrang. Keburu rame. Tuh, restorannya ada di seberang. Ayo.
4: Eits, tunggu. Noh, lihat. Ada zebra cross. Nyebrang situ aja.
3: Aduh, jauh, Jeff. Capek. Nyebrang di sini aja.
4: Kamu tuh ya, dikasih fasilitas nyebrang yang benar biar aman. Kok malah nekat sih?
3: Ah, yang lain juga gitu. Ayo, cepet. Keburu rame.
4: Ya Tuhan, selamatkanlah kami dalam nyebrang. Ini bukan kemauan hamba, Tuhan.
3: Apaan sih, Jeff?
4: Ya berdoa lah. Kan takut kalau ketabrak, malah jadi almarhum.
3: Serem banget sih.
4: Kita harus utamakan keselamatan. Gak hanya bagi pejalan kaki. Fungsi zebra cross itu juga sangat bermanfaat bagi pengemudi. Dengan adanya marka ini, pengemudi akan secara otomatis memperlambat laju kendaraannya. Jadi, jauh lebih aman menyeberang itu di zebra cross.
3: Yaudah, tapi gendong.
4: Tuh, berat tau.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, Indonesia menambah satu medali ganda putra Leo Roli Carnando, Daniel Martin pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tambahan ini membuat koleksi medali tim Indonesia menjadi 3 emas, pendengar 7 perak dan juga 20 perunggu. Subdivision tim Indonesia Todo Tua Pasaribu menyebut tambahan medali ini menjadi kebahagiaan tersendiri ya, namun ia menginginkan perjuangan tim Indonesia di Aichi Nagoya juga masih panjang. Selain emas dari ganda putra, pendengar, Indonesia juga menambah medali perak dari nomor ganda campuran bulu tangkis. Satu medali perak lainnya diraih dari cabang olahraga surfing atas nama Fajar, pendengar. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, menurut Todo Tua, pertandingan Asian Games masih berlangsung hingga 3 Oktober sebelum acara penutupan pada 4 Oktober. Karena itu, tim CDM ini bersama Kemenpora akan terus memantau atlet-atlet Indonesia yang masih bertanding. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat itu juga menyampaikan apresiasi ya setinggi-tingginya kepada pasangan Leo Roli Carnando Daniel Martin. Ganda putra Indonesia sukses menyumbangkan medali emas cabang olahraga bulu tangkis ya di ajang Asian Games 2026. Leo Daniel membawa pulang emas setelah berhasil menumbangkan wakil Cina Liang Weikeng Wang Cheng dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Nah, kemenangan ini tentunya menjadi catatan luar biasa ya bagi bulu tangkis Indonesia. Women Para Taufik juga memuji kerja keras dan dedikasi pantang menyerah ya yang ditujukan oleh Leo dan juga Daniel di lapangan. Menurut Wamenpora Taufik, daya juang pasangan ini menjadi contoh nyata dari mentalitas seorang juara. Semoga semakin banyak Leo Daniel lain ya, pendengar, dari daerah-daerah yang pasti mereka memiliki bakat ya di bidang bulu tangkis. Pembibitan atlet tentunya dimulai sejak dini, pendengar. Tentu ini akan mengarah pada prestasi, goals-goals yang diinginkan ya, sehingga Indonesia kembali ini di apa ya, perhitungkan namanya di ajang bulu tangkis dunia. Nanti jam 8 waktu Indonesia Barat, ada rekan saya Imam Malik nanti bersama dengan Ketua Harian PBSI Kabupaten Ngawi, Vita Murhandoko, yang nanti akan membahas tentang menjaring bibit atlet bulu tangkis di Ngawi, proses dan progresnya seperti apa ya. Karena bulu tangkis ini juga menjadi salah satu cabang olahraga yang banyak diminati di Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, adakah Anda lupa kalau hari ini adalah tanggal 30 September 2026 pendengar? Ada informasi ya untuk Anda dan juga seruan ini dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Pendengar, ini menghimbau untuk masyarakat mengibarkan bendera merah putih setengah tiang ya pada hari ini, disusul sepenuhnya pada hari Kamis 1 Oktober esok. Nah, pemasangan bendera setengah tiang ini untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September G30S, lalu pasang sepenuhnya untuk memperingati hari kesaktian Pancasila. Kofifa mengajak instansi pemerintah, satuan pendidikan, pengelola perkantoran, dan warga untuk memperhatikan ketentuan pengibaran bendera pada tanggal ini pendengar ya, 29 dan juga tanggal 30 September dan juga 1 Oktober esok pendengar. Nah, Kofifa menyebut pengibaran bendera merupakan kesempatan untuk mengingat kembali perjalanan bangsa dan meneguhkan komitmen untuk menjaga persatuan pendengar. Baik, jangan lupa ya pendengar ya, tanggal 30 September hari ini kita pasang bendera setengah tiang. Kalau esok kita ubah jadi full ya, satu tiang penuh untuk memperingati hari kesaktian Pancasila. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya. Nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat akan segera kami hadirkan untuk Anda Dialog Air Raya Menyapa, nanti menyoal tentang bagaimana sih pembibitan atlet-atlet muda bulu tangkis di Kabupaten Ngawi ya. Nanti akan bersama rekan saya Imam Malik.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan informasi terkini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN telah melakukan penelitian terkait dampak penggunaan rokok elektrik jenis vape. Hal ini disampaikan Kepala BRIN Arief Satria usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Ratas ini membahas perkembangan penanganan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi penerus bangsa. Rapat ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan dihadiri sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara terkait. Berdasarkan hasil penelitian BRIN, Arief Satria menuturkan bahwa penggunaan vape memberikan dampak buruk terhadap kesehatan. Bahkan dikatakannya penggunaan vape akan berdampak serius terhadap 3 kesehatan para penggunanya. Lebih lanjut dijelaskan Kepala BRIN, dari 3 gangguan kesehatan ini yang terburuk yakni pada gangguan kesehatan diabetes. Arief Satria menuturkan penggunaan vape akan berdampak pada gangguan kesehatan diabetes dengan akurasi mencapai 100%. Kementerian Kebudayaan melalui Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO mengusulkan tarikh Zapin sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada tahun 2027. Pengajuan ini dilakukan bersama Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya Asia Tenggara kepada masyarakat dunia. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pencalonan ini mengangkat Zapin sebagai warisan budaya yang hidup dan berkembang lintas negara. Menurutnya, tarikh Zapin memiliki beragam karakteristik yang mencerminkan identitas budaya masing-masing negara sekaligus memperlihatkan hubungan sejarah antar masyarakat. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imam Malik dalam dialog Air Raya menyapa. Semangat pagi warga Ngawi dan sekitarnya dan juga seluruh pecinta bulu tangkis dimanapun Anda berada. Welcome back dalam dialog Air Raya menyapa dan spesial kali ini terkait dengan bulu tangkis karena memang belakangan ini bulu tangkis ini di kancah nasional setelah 28 tahun ya ini tidak meraih medali emas. Nah, baru-baru ini juga kembali meraih medali emas seperti itu dalam ajang kejuaraan di tingkat Asia bahkan. Nah, kalau kita bicara soal dengan bulu tangkis, nah ini bukan cuma sekedar olahraga favorit waktu sore hari di depan rumah ataupun mungkin malam hari bagi komunitas tertentu. Nah, bulu tangkis ini memang menjadi kebanggaan nasional dan tempat di mana bendera merah putih ini sering berkibar di panggung dunia. Nah, terkait dengan bulu tangkis sendiri, nah apakah atlet-atlet kelas nasional internasional juga ada dari Kabupaten Ngawi? Nah, kita akan membahas kumpas tuntas pada pagi hari ini. Ini terkait dengan bagaimana pembinaan, kemudian juga tantangan di lapangan sampai potensi talenta-talenta muda dalam dunia olahraga bulu tangkis. Bersama beliau telah hadir melalui jaringan Zoom, saya sapa ada Mas Vito Murhandoko, Ketua Harian PBSI Kabupaten Ngawi. Selamat pagi, Mas Vito.
1: Selamat pagi, Mas Imam.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Malik aja Pak, biar lebih santai. Oke. Iya. Ini kalau melihat olahraga bulu tangkis ini mulai booming kembali dan bahkan juga di kancah Asia ini Indonesia juga kembali berkibar dan di Kabupaten ini juga mulai marak kembali. Nah, ini kalau melihat sejauh ini sebenarnya perkembangan ataupun animo olahraga bulu tangkis di Kabupaten Ngawi seperti apa ini, Mas Vito?
1: Oke. Saya perkenalkan dulu, saya Mas Vito Murhandoko. Saya di sini sebagai wakil ketua atau ketua harian di PBSI Kabupaten Ngawi. Ya, Mas Malik. Mm-hmm. Ya, ini saya ngobrolnya santai saja ya.
0: Oke, silakan.
1: Soalnya kalau serius-serius nanti saya bingung bilangnya. Karena memang bulu tangkis ini serius tapi santai.
0: Oke.
1: Ya, untuk animo di beberapa tempat khususnya apalagi di Ngawi yang sekarang itu untuk pembinaan cukup lumayan lah saya saya lihat di antara kabupaten-kabupaten yang lain. Kabupaten yang lain itu Ngawi dengan fasilitas yang ada itu termasuk saya anggap produktif. Kenapa produktif? Karena kita itu memunculkan beberapa atlet yang bisa keluar ke PBBB besar. PBBB besar ini dalam artian PB yang bisa menaungi mereka yang bisa mengikutkan kejuaraan-kejuaraan di nasional. Seperti itulah. Untuk di daerah seperti kita ini di kabupaten itu bagaimana PB binaan ini bisa menyiapkan atletnya untuk ke sana. Untuk ke sana itu kemana? Ke PB besar, karena PB besar ini yang bisa membiayai mereka, yang bisa membuat atmosfer atlet itu untuk mencapai taraf nasional maupun internasional. Seperti itu, Mas Mari. Garis besarnya bahwasanya di daerah itu menyiapkan bibit-bibit, setelahnya mencari bibit-bibit muda mereka yang berbakat, kita latih untuk disiapkan secara skill, secara mental untuk ke PB besar. PB besar ini ya seperti Mas Malik mungkin pernah dengar itu PB. Bisa dijelaskan enggak ini? Bisa
0: boleh.
1: Bisa di
0: kalau enggak salah Jarum ya.
1: Jarum. Ya. Artinya Jarum ada di bawahnya di yang lain PB Jaya Raya. Ada PB Eksis, Mutiara ya. Cardinal. Gideon Badminton Academy, Taki, Power, Plat Prof, sekarang ada Plat Wheel, itu yang dimana bisa memfasilitasi. Karena kalau bulu tangkis ini sendiri ya, ya sponsor utamanya orang tua harus kuat. Ini tidak lepas dari itu. Jadi makanya kalau kita itu pembinaan terhadap atlet, ya kita harus bagaimana mensinkronisasi antara atlet itu sendiri, pelatih, dan orang tua. Kenapa orang tua? Ya satu, memang dia harus kuat, orang tua itu secara mentality juga, terus finansial utamanya. Ya harus mensupport bagaimana anak itu berlatih dan menyiapkan diri untuk digembleng. Setelah itu, setelah siap, kita mencoba untuk masuk ke PBBB besar ini yang mereka bisa memfasilitasi ke semuanya, ke pelatihannya, ya termasuk aparelnya, atmosfernya, finansial yang jelas, utama di situ Mas Wali.
0: Sebelum merambah di pembinaan di kelas nasional, Pak, kalau di Kabupaten Ngawi sendiri, ini untuk jumlah klub dan juga pembinaan atletnya seperti apa ini?
1: Ya, ini alhamdulillah di Ngawi itu kita ada 10 klub PB binaan yang sudah terdaftar di PBSI Ngawi. Jadi yang resmi, kita ada sistem informatika PBSI. Jadi SI PBSI itu sistem informatika yang sudah tercatat di PBSI. Nah, itu lewat jalur bisa dicek di online-nya. Itu bahasanya atlet itu terdaftar di PB ini. Ntar pencatatan di situ ada juga anak ini mulai usia dini sampai ke dewasa tercatat pernah bermain dengan siapa, jauh berapa, itu ada.
0: Oke.
1: Nah, itu tim PBSI kita. Kita ada 10 klub binaan yang mereka masing-masing punya atlet atau siswa atlet yang lumayan lah. Ada 10. Antaranya di tuh MM Family, ada di Kusuma, ada di 46, ada di PB Mutiara Muda, Rahma BC, ada PB Story Dulu, ada PB Sri Agung, Wais, di Caca BC, ada di Vasco, ya itu di PB-PB binaan kita, Mas Malik.
0: Baik. Ini dari klub PB binaan. Nah, ini bagaimana animo agenda kejuaraan sendiri antara PB maupun di kejuaraan di wilayah kabupatennya terkait dengan bulu tangkis ini, Mas Vito?
1: Iya. Lah, ini kan memang di animo di mereka itu ada beberapa PB yang memang atletnya banyak, seperti di PB 2MM Family itu tercatat kemarin ada hampir 70-an atlet lebih ya yang mereka terdaftar di situ dari dini, pradini, anak itu. Di yang lain-lain juga banyak, di Caca, di Vasco, di dan lain-lain tadi sudah banyak mereka jumlah pesertanya.
0: Oke, baik. Ini ada
1: terus kalau untuk fasilitas kejuaraan, kita diwajibkan dari PBSI itu satu kali kejuaraan kejurkap, kejuaraan kabupaten. Jadi antara mereka yang sudah dibina di masing-masing PB itu kita kasih satu kejuaraan yang wajib adalah kejurkap. Nah, kejurkap ini nanti hasilnya digunakan untuk kejurprov yang juara. Seperti itu. Terus juga untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan yang lain seperti di Popda, di Porprov itu satu tahun sekali, Popda satu tahun sekali, di Kejurkap satu tahun sekali, di Porprov dua tahun sekali, seperti itu Mas Malik.
0: Oke, berarti agenda kejuaraan selalu berjalan ini. Nah, ini kalau dari agenda yang ada secara berjenjang sendiri, ini untuk pemantauannya selain dari agenda kejuaraan, dari PBSI sendiri terhadap klub-klub ini dan juga potensi atlet seperti apa ini, Mas Vito?
1: Ya gini, dari PBSI itu hanya menaungi mereka, tapi mereka punya istilahnya racikan sendiri, cara sendiri untuk membina atlet-atletnya. Karena ibarat ini Mas Malik apa ramuan ya masakan ya, mereka punya cara bagaimana melatih anak didiknya mau dibuat seperti apa ini ya, itu mereka mengolah sendiri. Kita hanya memantau bagaimana atlet-atlet itu bisa berlatih dengan baik di PB, di naungan PB-nya masing-masing. Jadi peran PB, peran pelatih melatih anak-anak itu dari skillnya bulu tangkis sendiri, dari fisik, dari mentality itu kita serahkan ke mereka. Yang penting mereka itu berlatih dan terdaftar di kita, juga tidak lepas dari kegiatan bulu tangkisnya gitu.
0: Oke, baik. Berarti istilahnya ramuan metodenya diserahkan kepada masing-masing klub ya.
1: Oke. Ya, ya betul. Walaupun di PBSI di kami juga mengadakan kepelatihan-kepelatihan. Kepelatihan pelatih seperti itu untuk digunakan untuk standarisasi bagaimana kita melatih atlet. Ya, biar tidak lepas dari jalur atletnya secara skill dan etika, Mas.
0: Oke, baik. Berarti ada standar atletnya ya yang harus memenuhi kriteria-kriteria dari PBSI ini.
1: Oh, ya, betul-betul sekali. Karena tidak hanya skill, kalau di PBB besar itu kan secara attitude juga dinilai ya, Mas. Karena sebaik apapun ketika attitude atlet itu juga enggak bagus ya, mereka di dalam atmosfernya, di dalam lingkungan bulu tangkisnya akan menjadi sebuah kendala, merusak yang lain gitu, Mas Malik. Karena pembibitan atlet, pembinaan itu butuh intelektual, butuh disiplin, butuh kecerdasan emosional yang di lain skill di bulu tangkisnya.
0: Oke,
1: baik. Itu mulai harus sejak dini dilatih, kedisiplinan mereka datang, terus menyapa pelatih, menyapa temannya, terus bersalaman dengan temannya ketika habis bertanding, seperti itu. Karena itu adalah modal dasar seorang atlet untuk menjadi seorang kesatria, dianggap seperti itu.
0: Oke, baik. Seorang atlet menjadi seorang kesatria atau juara ya di pentas panggung kejuaraan seperti itu. Pendengar dan juga pemirsa Radio Madiun dimanapun Anda berada, ini siaran ini selain dapat disimak melalui radio konvensional di frekuensi 99,7 MHz dan juga 1008 kHz, ini juga dapat Anda simak melalui streaming website rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di Play Store. RRI Digital bisa di-download di Play Store untuk menyimak siaran kami dan juga bisa disimak di channel YouTube kami, channel YouTube RRI Madiun. Bagi Anda pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada yang ingin bertanya, berkomentar ataupun penasaran terkait dengan olahraga bulu tangkis, mungkin orang tua ataupun calon atlet, nah bisa bertanya ataupun berkomentar di channel YouTube kami, channel YouTube RRI Madiun. Bisa juga chat di nomor WA kami di nomor 0811-366-9907. Untuk chat WA dan juga telepon WA bisa di nomor 0811-366-9907. Dan untuk telepon konvensional ini bisa di nomor 0351-459-198. Bagi Anda pendengar juga pemirsa RRI Madiun yang benar-benar berada, untuk chat WA bisa di nomor 0811-366-9907 dan komentar bisa juga di channel YouTube kami, channel YouTube RRI Madiun. Masih bersama dengan Mas Vito Murhandoko, Wakil Ketua Umum PBSI Kabupaten Ngawi atau juga Ketua Harian PBSI Kabupaten Ngawi. Nah, terkait dengan program sendiri, jangka pendek maupun jangka panjang dari PBSI dalam mensuplai atlet-atlet dari lokal menuju nasional ini seperti apa ini, Mas Vito?
1: Iya ya, program kita itu yang penting mensosialisasikan bulu tangkis ini tetap terus ke masyarakat, intinya ke mereka bapak-bapak, orang tua yang punya anak-anak yang punya bakat di bulu tangkis. Itu kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan pertandingan rekreasi ya, pertandingan rekreasi itu pertandingan mereka atlet yang sudah tua-tua ini kita wadahi juga, karena begitu anak-anak melihat pertandingan yang bapak-bapak ini yang mereka sudah lepas usia prestasi, lepas usia prestasi itu kalau
0: veteran
1: di
0: ya.
1: Iya betul, tapi lebih di spesifikasi kalau kita kan memang pembibitan yang gini, menyiapkan mereka ke klub besar ya, mulai dari usia dini nih, mulai usia dini itu usia 8 tahun itu sudah mulai kita didik sampai usia non prestasi, kata usia prestasi usia 19 tahun. Usianya kenapa 19 tahun, ketika kita tidak bisa menyiapkan di bawah usia itu ke klub besar. Nah ini sudah mulai, ini tarkaman saja seperti ini, katakanlah seperti ini. Tetap kita mewadahi itu, mewadahi itu. Membuat pertandingan di usia itu yang lepas dari usia prestasi. Nah itu sampai ke usia veteran. Nah dari seperti itu anak-anak terinspirasi. Anak-anak terinspirasi, melihat orang tuanya main bulu tangkis itu dia suka. Nah itu program-program kita, sosialisasinya melalui sebuah kegiatan event pertandingan. Setelah mereka melihat anak-anak ini suka, nah ini mereka pasti minta ke orang tua, Pak, aku pengen bulu tangkis, aku pengen badminton. Nah mereka masuk ke PP.
0: Oke, baik. Nah, berarti
1: masuk ke PP ini memang harapkan dari PBBB itu program awal itu memang suka dulu, biar mereka seneng dulu terhadap bulu tangkis ini.
0: Oke.
1: Nah dari mereka yang seneng baru lebih serius. Makanya di PB itu ada menunya, Mas Malik, ada menunya, menu reguler, menu prestasi, ya seperti itu ada. Mereka berbayarnya sendiri-sendiri, Mas Malik.
0: Oke, semacam ya, ini ya, kelas-kelas latihan begitu ya?
1: Iya, betul. Kalau reguler seminggu 3 kali. Nanti kalau prestasi setiap hari. Ya, oke, seperti baik. Itu.
0: Nah, ini terkait dengan itu, ini ada yang bertanya. Nah, ini dari akun Hamid. Ada anak di channel YouTube kami ya, ada anak ikut klub tiap bulan bayar iuran, ada pelatihannya juga. Nah, bagaimana sistem pelatihannya? Nah, kalau dari di Ngawi sendiri, ini yang mungkin Mas Vita ketahui, seperti apa ini sistem pelatihan dari klub-klub yang ada di Kabupaten Ngawi ini?
1: Oh iya iya iya. Tadi pertanyaannya kan dia bayar per bulan dan bagaimana sistem pelatihan ya? Ya betul sekali. Kita pastinya mereka klub itu menarik iuran, Pak Malik. Kalau tidak, kemungkinan badminton ini olahraga ya termasuk saya bilang itu mahal. Kenapa mahal? Ini shuttlecock-nya, terus raketnya, sepatunya yang konsumtif itu raket sama shuttlecock. Itu konsumtif. Jadi terus sewa lapangan. Nah itu juga biaya, sehingga ke pelatihan pasti mereka ditarik iuran.
0: Okay,
1: pasti baik. Ditarik iuran. Dan mereka kalau programnya itu pasti masing-masing. Pasti masing-masing. Dari di awal mungkin anak-anak datang untuk usia reguler biar suka dulu, ya udah di-drilling. Di-drilling itu pelatih ngasih bola ke anak biar ditampil gitu ya, Mas. dan mereka punya sistem masing-masing. Aku mau latihan backend dulu, aku latihan lob dulu, aku latihan server dulu. Nah, itu mereka punya menu masing-masing. Dan secara teknik bisa menjadikan betul semua. Bisa menjadikan betul semua, ya kan. Bisa, katalah, apa sih untuk pemain bulu tangkis yang awal yang diajarkan itu, bisa kita bilang, oh backhand net loh, kenapa tahu-tahu sudah latihan backhand net? Karena kita untuk menciptakan pegangan yang betul, katalah. Karena pegangan itu kalau salah, itu nanti berikutnya akan kesulitan. Ada yang bilang, pertama kali yang diajarkan apa? Pukulan lob, karena biar kalau anak-anak, kalau lobnya menang, pasti menang, kalau anak-anak, usia anak-anak. Biasa kan, anak-anak kalau sudah taruh belakang, pasti nggak nyampe mukulnya, seperti itu. Nah itu, kalau saya bilang secara menu latihan mereka, apapun cara teknik yang diajarkan itu betul aja. Betul saja, boleh saja.
0: Oke.
1: Karena mereka punya masing-masing lah. Untuk mencapai itu dan langkah berikutnya, itu kan bulu tangkis ini olahraga memang ya spesial menurut saya, Mas. Karena spesial apa? Kalau yang lain, olahraga yang lain kemungkinan iso disambi lah. Iso disambi gini. Kan terkait benturan sama bagaimana dia di sekolahan. Terkait dengan pendidikannya dia. Ya kan, Mas? Dia berlatih bulu tangkis untuk awal-awal pasti pulang sekolah. Di dunia pendidikan dia, edukasinya dia di dunia pendidikannya formal ya, Mas. Dia pasti setelah pulang sekolah. Sedangkan bulu tangkis nanti untuk usia ke usia ini apa? Ke yang prestasi itu sudah tidak bisa. Dia harus ini ya, kata kalau saya bilang sekolah sambil latihan sama latihan sambil sekolah. Mas saya tuh sekolah sambil latihan itu untuk awal-awal dia sekolah, latihannya pulang sekolah. Tapi kalau sudah diprestasi betul, itu mereka latihan dulu baru sekolah, Mas.
0: Oke, menjadi dibalik ya.
1: Oke. Nah, jadi
0: fokus untuk
1: bulu tangkisnya, mereka harus fokus. Memang di awal kita pulang sekolah, makanya ada menu reguler duluan, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Nanti usia kelebih-lebih prestasi seminggu 5-6 kali. Nanti kalau di PBB besar itu seminggu sudah enggak 5-6 kali, bisa 12 kali karena latihannya pagi sore. Pagi latihan dulu, habis itu jam 8 baru masuk sekolah. Nanti jam 12 sudah disebut lagi
0: untuk latihan lagi.
1: Istirahat dan latihan.
0: Okay.
1: Seperti itu, Mas Malik. Kalau bulu tangkis memang kemarin kita pernah diskusi dengan pihak terkait di dinas. Itu kalau banyak anak-anak di bulu tangkis kok izin nggak sekolah, seperti itu. Apalagi mereka yang sudah bisa masuk di PB besar, mereka malas izin tidak 1-2 hari, bulanan, Mas Malik. Bolos, bolos bulanan ya. Mereka di sana fokus untuk bermain bulu tangkis. Nah ini kita diskusikan dengan dinas yang terkait itu, bagaimana sistem pendidikan untuk atlet khusus seperti bulu tangkis seperti ini, Mas Malik.
0: Okay,
1: jadi baik. Mereka namanya program seperti itu tadi ya, tak bilang sekolah sambil latihan. Nah kalau yang sudah prestasi latihan sambil sekolah.
0: Oke, baik. Nah, dari lokal menuju pentas nasional. Nah, kalau dari catatan PBSI sendiri sejauh ini seperti apa ini prestasi ataupun titik-titik atlet dari kabupaten Ngawi yang di taraf baik itu tingkatan di level provinsi kemudian maupun nasional ini?
1: Oke. Yang saya ingat ya, Mas Malik, yang Ngawi itu sudah banyak produktivitas atlet bagus. Yang sudah mencapai di Platnas itu kayak si Mutiara Ayu Puspitasari itu, itu sekarang di Platnas. Memang bulu tangkis itu gimana ya? Muinatnya banyak, yang di Platnas cuma dikit. katalah di Jarum itu ya, di Jarum itu dari ribuan yang daftar di setiap kota untuk audisi atlet yang masuk di PB Jarum yang mau beasiswa, itu yang sekali buka aja dia 3.000 peserta yang daftar di satu kota itu. Mereka kadang buat itu di beberapa kota dengan pendaftaran 3.000 jumlah orang, 3.000 anak. Tapi yang diambil cuma 22, Mas. Kadang enggak ada.
0: Lah, seleksinya ketat ketika, ini ya.
1: Ketat banget. Di Indonesia yang nanti masuk di Pelatnas juga enggak banyak juga. Okay. itu ya, spekulasi yang lumayan, tetapi di sini alhamdulillah di bulu tangkis itu selain masuk ke ranah-ranah profesional sebagai atlet, itu juga bisa ke yang lain. Mereka di dunia, di ada kampus league ya, di kepelatihan-pelatihan gitu. Jadi kita Ngawi sendiri ada satu yang sekarang masih di Pelatnas itu Mutiara itu. Yang lain di PBBB besar itu ada Mitsa Leona, ada Rizwina Maisa Tomzu, ada Hasna, ada Keisha, siapa namanya yang di Malang itu di beberapa PBBB besar banyak dari Ngawi. Nah, selain lepas dari mereka yang bisa masuk Pelatnas atau PBB besar, itu mereka yang sudah capek-capek nasional di Sirnas-Sirnas itu pernah juara, itu bisa diambil atau

0: awalnya atau asisten pelatih. Setelah mereka masuk, satu tahun meningkat jadi pelatih. Seperti itu, Mas Ali.
1: Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang masuk banyak, Bapak, di channel YouTube kami. Namun sebelum kita bahas, nanti kita akan jeda sejenak dengan berikut ini. Bisa dicek di sana, di YouTube kami juga ini, Mas Vito. Nanti tinggal dijawab di sekelas-sekelas begitu. Ya, kita jeda sejenak dengan lagu berikut ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kembali lagi di RRI Madiun Pro 1 Dialog AR Raya menyapa. Dari lokal menuju pentas nasional mencari bibit atlet bulu tangkis Ngawi. Ada banyak pertanyaan yang masuk di channel YouTube kami. Ini masih bersama dengan Mas Vito. Ada pertanyaan dan juga komentar. Terima kasih dari Joko Logowo, kemudian Eko Susilo, ada juga Hamid. Kemudian ada juga Suara Rakyat, kemudian ada Eko Rasman Pitbus, kemudian ada juga Wahyu. Ada juga dari Positive Way, dia ST, kemudian Human, Lapang Dada Human, ada juga akun Tunjukkan Jalan dan Narasi Indonesia. Nah, kalau tadi pertanyaan dari Hamid telah kami bahas, ini ada pertanyaan dari Suara Rakyat. Nah, dari Hamid juga ada tiga lagi. Nah, tadi disampaikan orang tua harus siap budget untuk anaknya yang main badminton. Nah, berapa kira-kira budget yang disiapkan untuk anak SD? Dan sebaiknya usia berapa mulai ikut badminton? Nah, seperti apa ini Mas Vito? Dan kemudian ada juga pertanyaan, nah, jika anak bosan dengan pelatihnya karena nggak pernah ditandingkan, nah, ini bagaimana menyikapinya? Nah, silakan Mas Vito.
3: Ya. Ya Mas Malik, ini memang problematika yang sering dialami di sebuah PP pembinaan Mas Malik ya.

0: ini pelatih ini sekaligus biasanya sekaligus orang manajernya. Jadi gini, bagaimana di sebuah PB itu memang tidak hanya melatih anaknya, tapi menginformasikan juga kepada orang tuanya. Jadi untuk masalah budgeting itu memang PB itu punya taraf sendiri-sendiri, tidak bisa disamakan dengan punya lain. Karena punya katalah kalau di kuliner ya kita masak,
1: Oke.
0: ini masak lawe tempe karo masak lawe daging mesti beda ya mas. Seperti itu. Jadi mereka yang memang mengasih menu yang spesial itu pasti akan lebih mahal. Ya, yang paling penting itu memang pelatih, atlet, orang tua ini harus sinkron. Harus sinkron dulu. Atletnya apik, wong tuane gak support. Gak support dalam mereka budgetnya gak iso nutupi. Memang gak, ini memang problematika. Kok mahal gitu, seperti itu. Anaknya belum bisa, sudah latihan lama kok belum bisa-bisa, nah, seperti itu.
1: Oke.
0: Memang bulu tangkis
1: Berarti
0: tidak bisa 1 tahun 2 tahun tidak bisa Mas Malik. Nah, itu harus harus konsisten lama. Ada yang menu memang menu gimana ya menunya, dia aku ambil teknik-tekniknya dululah biar bener dulu. Mukulnya, pegangannya biar betul dulu. Langkahnya biar betul dulu. Lah nanti kita ambil panennya di akhir. Di usia-usia nanti yang agak anu. Ada yang gini menunya. Aku genjot lah anak-anak ini. Mulai 8-9 tahun sudah aku drilling habis-habisan. Juara dia di anak. Tapi nanti akhir-akhir dia melempem.
1: Oke.
0: Nah itu kita bisa ambil di PB itu, makanya menunya terserah mereka mau buat seperti apa. Tapi yang penting itu anak mensinkronkan, pelatih dari PB itu mensinkronkan antara nih kebutuhan atlet sama support orang tua. Itu yang lebih penting. Nah,
1: Oke,
0: tadi
1: baik.
0: untuk
1: Berarti
0: atlet
1: menyesuaikan
0: itu
1: ya
0: memang
1: ini.
0: menyesuaikan, nah, tidak bisa kata lagi nih. Kita di reguler di daerah ini paling berapa ratus ribu gitu ya.
1: Oke, ratusan
0: Tapi
1: ribu.
0: kalau mereka yang nggak di kota besar itu yang sudah mulai dia di asrama kan, di asrama yang mereka belum masuk ke PB besar yang beasiswa itu bisa 3 sampai
1: Oke,
0: 4 juta per
1: jutaan.
0: bulan. Apalagi
1: Oke.
0: yang punya nama pelatihnya si ini nih, gitu ya. Nah, itu bisa 10 juta per bulan.
1: Oke, baik. Ini
0: Nah,
1: pertanyaannya
0: seperti itu.
1: masuk banyak ini di channel YouTube kami. Ada juga telepon yang masuk ini Mas Vita. Ini singkat saja kita kita terima telepon yang masuk. Selamat pagi. Dari siapa di mana?
2: Selamat pagi. Salam olahraga Jaya.
1: Salam olahraga. Oke, baik. Dari
2: Dengan
1: Pak
2: Ahmad Irwan Fauzi dari Garut.
1: Oke, Ahmad Irwan Fauzi. Ini menyimaknya dari apa ini Bapak?
2: Ya, ada 3 acara, bisa online, bisa digital, bisa juga
1: Oke,
2: streaming. Mana
1: online.
2: aja yang nyaman itu aja.
1: Baik, siap. Oke. Pak Ahmad Irwan ini singkat saja Bapak, waktu kita terbatas ini silahkan. Ini apa yang ingin disampaikan kepada narasumber kita?
2: Ya, beginilah kalau berbicara masalah olahraga, memang saya sangat senang sekali itu kan. Seperti beginilah. Tadi Kak, saya beginilah tentang sebagaimana seorang calon atlet yang sekarang perlu diperhatikan masalah pergizian itu kan, seperti daripada MBG yang pun dengan masalah lebih baik kepada calon atlet. Seperti begini Pak, calon atlet itu kan seolah ya dimanapun juga yang dikejar bukan materi tetapi prestasi. Kalau sudah berprestasi ya materi bermunsul. Salah satu contoh sekarang begini, karena seorang atlet itu bisa mengharumkan bangsa negara untuk negara, kalau daerah untuk daerah. Salah satu contoh misalnya begini, di Kota Madiun seorang atlet yang berprestasi untuk Madiun, ya itu untuk Madiun. Kalau udah bicara benar merah putih, ya itu untuk Indonesia. Makanya di sini Pak, yang perlu diperhatikan oleh pihak pemerintah itu adalah bagaimana seorang atlet yang berprestasi perlu jangan hanya disanjung dipuja itu ketika sudah berprestasi, sudah tidak berprestasi seolah habis manis sepah dibuang. Sekarang kan begini, salah satu contoh sekarang yang sekarang lagi bertanding di Asian Games, Untuk siapa? Untuk negara. Makanya kalau presiden kita memberikan hadiah, mendapat balik sekian, saya setuju sekali. Benar itu.
1: Okay, karena baik.
2: Atlet sangat perlu diperhatikan. Atlet, tidak ada seorang atlet yang melayankan pejabat lain sebagainya. Tetap atlet murni adalah dia untuk prestasi mengharumkan bangsa dan negara atau mungkin mengharumkan daerah itu sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan karena waktunya sedikit lagi.
1: Siap.
2: Lama tapi waktunya terbatas ya. Terima kasih. Yuk, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Ahmad Irwan Fauzi dari Garut, ini menyimaknya via online ini. Oke, baik. Tadi yang ditanyakan terkait dengan prestasi, intinya terkait dengan perhatian terhadap atlet. Nah, ini mungkin bisa diperjelas lagi nih terkait dengan perhatian kepada atletnya. Saya Mas Vito, ini kalau misalkan di Ngawi, tadi kan juga disampaikan bahwa pembinaan atlet ini untuk mencapai ke atas butuh budget ataupun biaya. Nah, ini bagaimana ketika jika atlet berprestasi potensi tetapi dia orang tuanya ataupun mungkin dari atletnya ini minim biaya, bagaimana sikap dari PBSI dan ketika atlet berprestasi bagaimana juga sikap dari PBSI seperti apa ini Mas Vito?
0: Ya, ya. Terima kasih tadi Mas Hamid yang tanya ya, untuk pertanyaan yang ini Mas.
1: Yang ini yang telepon Pak Ahmad Irwan.
0: Pak Ahmad Irwan. Ya, terima kasih Pak Irwan. Kita yang ini dulu ya Mas, untuk budgeting. Bagaimana orang tua seandainya anaknya prestasi tetapi orang tua tidak mampu gitu ya. Gini, di dalam PB masing-masing itu ketika anak prestasi itu biasanya memang digunakan untuk apa ya, gacu katalah Mas, gacu untuk ini loh PB aku punya atlet yang bagus. Setelah atlet ini bagus, ini pasti di dalam PB itu diikutkan pertandingan minimal kejur cup dulu. Nah, nanti kalau kejur cup itu dia bagus atau juara, itu ada kelanjutannya di kejur prof. Kalau kejur prof itu juara, ya kan, itu nanti bisa ke kejur nas. Itu arah-arahnya, jalur-jalurnya. Nah, di dalam kejuaraan-kejuaraan yang diikuti itu yang di PBSI yang jalurnya jalur kejur cup, selain itu ada kejurnas, ada open. Nah, itu ketika di kejuaraan itu mampu meraih juara, itu pasti PBB besar yang ada beasiswa pasti sudah melirik Mas Malik. Pasti sudah melirik dan mereka akan, walaupun lepas dari audisi mereka, pastinya dia akan menelpon pelatihnya atau pelatih berusaha mencarikan wadah yang lebih besar.
1: Oke, baik.
0: Berarti yang lebih tinggi.
1: Ada semacam memang sudah dilirik ya kalau memang si anak ini potensi ya. Oke.
0: Iya, kalau memang potensi dari PBSI sendiri. Enggak usah dari PBSI, itu secara alamiah saja di bulu tangkis sudah ada yang menaungi.
1: Oke, baik.
0: Tapi kalau mereka nggak paham, di PB itu belum paham terhadap jalur ini, ya ini tugas PBSI emangnya. Okay. Kadang ini orang-orang banyak sih memang di kabupaten yang lain itu pengurus PBSI-nya tidak paham terhadap struktural ini.
1: Okay,
0: harus istilahnya kalau orang dagang alus produksinya ini, jalur produksinya ini kemana arahnya itu kadang belum paham. Nah, okay, ini kita perlu ada seperti itu. Kalau mereka itu berprestasi, ya coba kita ajukan ke PBB yang menaungi, yang beasiswa bisa memberikan wadah kepada atlet yang berprestasi.
1: Nah, ada wadah atlet yang berprestasi. Nah, ini ada pertanyaan lain Bapak, ini terkait dengan, kalau tadi terkait dengan atlet budget. Nah, ini ada yang bertanya dari akun Wahyu, dari akun Wahyu, dan juga dari akun Suara Rakyat. Nah, dari akun Suara Rakyat. Nah, kan ada bulu tangkis. Nah, ini apakah kehadiran olahraga baru yang mirip bulu tangkis seperti padel ini berdampak kepada bulu tangkis? Nah, ada olahraga baru mirip bulu tangkis seperti padel berdampak memberikan dampak kepada bulu tangkis. Nah, minatnya mungkin ya. Kemudian dari Wahyu, ini pertanyaannya, event-event daerah kendalanya apa saja Pak, mengingat bulu tangkis ini termasuk olahraga yang cukup disukai masyarakat. Nah, ini Pak.
0: Oke. Siap. Nah, ini kan ada olahraga-olahraga baru ini, padel, terus ada yang seperti bulu tangkis itu dragon suit. Itu juga ada. Apakah itu nanti mengurangi minat di bulu tangkis? Ya, menurut saya untuk sementara tidak. Sementara tidak, karena memang ini kan ada olahraga prestasi dan rekreasi kan. Jadi ada yang sudah dinaungi sama KONI, ada yang belum. Nah, ini yang nanti sudah dipertandingkan secara resmi atau belum. Lah itu yang nanti, katakanlah kalau aku mau masuk ini ke sementara olahraga paddle atau dragon set atau pitball. Nah, ini saya latihan tapi belum ada pertandingannya. Kejur cup enggak ada, kejur pro enggak ada, popor enggak ada. Kalau mau prestasi ya kemungkinan kecil. Makanya untuk paddle itu segmentasinya ya culture ya, untuk anak-anak muda cantik-cantik ganteng-ganteng. Okay. Hanya sebagai untuk kumpul aja, untuk kumpul saja untuk seperti itu. Tapi untuk mereka yang berprestasi ya enggak terlalu berpengaruh.
1: Berarti masih masih apa namanya animenya masih tinggi bulu tangkis begitu ya. Oke.
0: Okay. Oh iya, pastilah. Nah, karena untuk
1: kemudian untuk lebih jelas. Ini Mas Fit, ada pertanyaan lagi dari akun positif 7480. Ini ada pertanyaan dari akun positif West 7480. Apakah postur tubuh termasuk tinggi badan menjadi syarat untuk terjun di perbulu tangkisan profesional? Kemudian dari akun Tunjukkan Jalan ini, untuk anak yang terlalu kurus, saya senada ini, untuk anak yang terlalu kurus atau terlalu gemuk, apakah bisa ikut kelas bulu tangkis atau harus memiliki berat badan ideal? Nah, seperti apa ini?
0: Ya, itu bagus juga. Gini, untuk anak yang kurang tinggi, bagaimana di bulu tangkis? Ya, bisa saja. Ini olahraga bulu tangkis ini nggak terlalu berpikir untuk tinggi badan, berat badan, itu ya kalau berat emang ya perlu. Tapi kalau tidak terlalu pokok, kayak voli harus tinggi. Kalau nggak tinggi ya libero tok lah. Kalau basket ya harus tinggi. Ya kalau di bulu tangkis sih nggak harus. Kayak Akane Yamaguchi, dia nggak tinggi, cuma 153. Itu juara juga. Ya kan, karena agility-nya bagus, wuduknya bagus, ya itu tetap. Kalau terlalu kurus, ya memang ada yang terlalu kurus. Dua anak saya sendiri seperti itu, masuk pertama kali di PB Jarum, ya terlalu kurus dia kena. Kalau di PB-PB besar kan sudah ini mas, sudah bidang gizi juga ada, di psikologinya ada, di latihan fisik ada di pelatihnya sendiri, pelatih. Teknik sendiri ya, sudah ada sendiri kalau di sana. Oh ini anak ini terlalu kurus ya, nanti kasih program minum susu satu hari 1 liter katalah seperti itu. Itu program-program yang dari PBB besar itu sudah seperti itu. Tapi kalau di kita di PBB kecil ini ya memang harus, wah Kiko anak ini masih kurusan ini, bisa makan yang banyak ya, paling seperti itu. Ya.
1: Itu juga mungkin yang ini yang tadi kaitannya sama basket ya, yang tadi yang ada tanya. Nah kenapa kok di kelas yang pelatihan di level provinsi maupun nasional, kenapa biaya budgetnya lebih mahal? Karena mungkin ada tim gizinya juga gitu. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih, kalau tadi terkait dengan postur tubuh, postur ini ideal berat badan. Nah, ini ada yang bertanya dari akun Lapang Dada Human. Untuk pebulu tangkis single atau double, baik ganda atau campuran, apakah sudah harus diarahkan sejak dini? Ya, seperti apa ini, Mas Vito?
0: Yakini itu juga kebijakan pelatih masing-masing sebenarnya. Tapi saya bisa garis besar. Kalau untuk cewek, itu sebenarnya usia-usia yang lebih agak, istilahnya usia pemula remaja itu baru mungkin boleh main ganda mulai pemula, boleh. Tetapi untuk program-program lebih ke single dulu. Ke single dulu baru nanti program ke ganda. Tapi itu masing-masing sih. Untuk cowok juga sekarang yang pola-pola sekarang. Tapi nanti kalau game 15 mungkin beda. Pola-pola sekarang memang bagaimana kalau di ganda itu kan speed power yang lebih tinggi. Jadi kalau untuk cewek, saya cewek dulu ya, cewek itu akan mainnya rally-rally karena smash-smashnya dia itu tidak terlalu membunuh, karena biasanya latihan cewek itu defense-nya sudah disemesi sama cowok. Jadi smash-nya cewek seperti biasa, jadi mereka banyak ke rally. Nah, rally ini butuh footwork yang bagus, butuh kecepatan kaki, butuh fokus yang lama, butuh ketahanan, kesabaran. Itu untuk program ke situ itu memang single yang dibutuhkan dulu, permainan single, walaupun nanti mainnya ganda tapi butuh single dulu. Nah, nanti kalau dia memang di dalam latihan, di dalam bermain itu kok feel-nya bagus di ganda, ya silakan nanti masuk ke ganda. Tapi programnya memang beda-beda, program untuk single, untuk ganda itu memang beda.
1: Oke, berarti dalam hal porsi latihan ya, ini dari teknik-tekniknya kepada atlet yang diberikan seperti itu ya Pak ya?
0: Iya, betul-betul. Memang secara porsi latihan juga, teknik latihannya juga berbeda. Terus, kadang kan bingung, anakku program mulai ganda sejak dini ya. Nah itu nanti ya tergantung pelatih masing-masing. Tapi nek saya harapkan kalau untuk cewek, ya malah dini, pradini, dini anak ini tetap dilatih single dulu. Nah, nanti kalau ke ganda, baru ke pemula, itu difokuskan program-program ganda yang mereka memang punya feel di ganda.
1: Oke, okay, baik. Itu. Ya. Untuk mengetahui apa namanya feel atau potensinya si atlet ini seperti apa ini, Pak?
0: Nah, ini insting pelatih atau ketelitian pelatih dalam melihat anak didiknya. Jadi, bagaimana kadang di ganda itu memang ada dua, ada playmaker, ada penggepok ya, ada belakang seperti itu. Itu juga nanti dilihat dari bermain. Oh, feel-nya anak-anak pinter ini ngatur bolanya, ngatur bola depannya. Nah, ini nanti bisa ganda. Apalagi di cewek, wah ini ngatur bola depannya bagus, bisa ke mix. Juga ke cowok gitu, wah ini mainnya belakang bagus, placing-placingnya. Nah, ini ke ganda. Terus okay. Depannya ini kurang bagus, bisa ke mix, karena kalau mix memang benar-benar ini pemain depan dan ini pemain belakang, pemain cewek belakang cowoknya ya, ini memang seperti itu.
1: Berarti
0: nah
1: harus,
0: itu memang kecerdasan atau telitinya pelatih untuk melihat anak-anak ya, seperti itu.
1: Oke, baik. Instingnya pelatih untuk melihat potensi si anak ya. Oke, baik.
0: Ya,
1: ya. Mas Fitah, ini ternyata kita sudah 1 jam telah berlalu dan perbincangan hangat kita pagi ini terkait dengan olahraga bulu tangkis ini cukup menjadi inspirasi, dan harapannya nanti ke depan ini bisa lebih berprestasi. Bahkan kalau tadi sudah ada beberapa atlet-atlet yang masuk di latihan-latihan di klub-klub nasional, nah pastinya juga bisa mengharumkan nama-nama daerah dan juga nama-nama Indonesia. Nah, mungkin bisa disampaikan tambahan terkait dengan harapan dan juga kesimpulan pada kita, perbincangan kita pada pagi ini terkait dengan dari lokal menuju pentas nasional menjaring bibit atlet bulu tangkis Ngawi. Silakan, Mas Vita.
0: Ya, harapannya dari kita di pengurus PBSI itu ada perhatian, support lah dari pemerintah daerah sendiri, provinsi, bagaimana produksi atlet dari lokal ini diperhatikan secara fasilitas. Terus naik ke jenjang nasionalnya itu juga diperhatikan di skala nasionalnya. Mereka kadang sebagai atlet sudah berjuang dari kecil, untuk latihan, mengeluarkan orang tua, mengeluarkan biaya banyak, setelah jadi atlet dibuang gitu aja, katanya kalau nggak jadi ataupun kalau sudah selesai masa usia produktifnya dibuang. Nah, itu harusnya memang diperhatikan, bukan secara finansial saja. Kalau sekarang alhamdulillah secara finansial, ini yang atlet SEA Games ini juara kan 3M kan?
1: Oke.
0: Ya kan Mas Ali, 3M itu sudah sebuah perhatian bagus kepada atlet. Nah ini yang belum, ini pendampingan terhadap financial cost mereka, bagaimana mengatur keuangan mereka. Nah, kadang atlet tidak paham, mereka karena seolah-olah dari kecil dia hanya taunya itu latihan, itu mereka tidak didampingi dengan manajemen. Bagaimana dia mendapatkan uangnya, bagaimana dia dapat feedback dari pemerintah, ini saya kelola dengan bagus.
1: Oke, baik.
0: Jadi kadang atlet beli sudah dikasih reward dari pemerintah, 3 miliar, ada berapa sudah banyak nih, asal beli.
1: Okay.
0: Setelah masalah produknya selesai, juga selesai keuangannya. Nah itu harus ada pendampingan bagaimana mengelola keuangannya itu.
1: Oke, okay, baik. Kalau ada sobat,
0: orang awam bilang, wah dia atlet nggak diperhatikan, setelah jadi atlet, jadi bakul katalah, jadi tukang apa, jadi apa, karena nggak ada perhatian. Mm. Karena dia tidak juga mengelola, kadang tidak bisa mengelola keuangan yang didapat atau reward dari pemerintah yang dia dapat pada saat itu. Karena usia produktifnya nggak banyak memang atlet ini. Tapi di usia produktif itu rewardnya sebenarnya sudah banyak. Tapi mereka tidak bisa mengelolanya dengan baik. Seperti okay, itu pesan saya. Pemerintah lebih detail melihat kepelatihan dari sejak daerah, di daerah yang kecil sampai ke nasionalnya, Mas Malik.
1: Okay,
0: seperti itu harapan dari.
1: Harapannya okay. Pemerintah lebih detail melihat pelatihan di daerah hingga ke nasional. Ini ada yang terlewat, Mas Vita. Ini ada yang bertanya dari akun Eko Rasmin. Anakku pengen latihan di Ngawi. Klub mana jeh yang paling dekat dengan Sragen? Ini gimana?
0: Kalau di Ngawi pasti di TMM Family Badminton Academy.
1: TMM? Oke, baik. Oke, boleh. Ya, ini bisa nih tadi sudah dijawab.
0: Atau itu, anu Mas... Mas Eko itu bagian keabsahan itu, Mas.
1: Oke, oke. Jadi ada klubnya. Baik, nah. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti dialog Air Raya spesial olahraga terkait dengan bulu tangkis. Dan ingat, dari setiap tepukan raket di lapangan dan lapangan kecil, lapangan lokal, hari ini kelak akan lahir pahlawan-pahlawan olahraga yang mengharumkan nama bangsa. Dan terima kasih Mas Vita Murhandoko selaku Wakil Ketua PBSI Kabupaten Ngawi yang juga Ketua Harian PBSI Kabupaten Ngawi. Terima kasih juga netizen yang telah bergabung di channel YouTube kami. Ada Joko Legowo, kemudian ada juga Eko Susilo, ada Hamid, ada Suara Rakyat, kemudian akun Eko Rasmin, ada juga Pitbus Wahyu, Positif W, Dia ST, ada juga dari akun Jalan 876, ada Narasi Indonesia. Semoga makin banyak muncul bibit-bibit pebulu tangkis profesional dari daerah. Nah, kemudian ada juga dari akun Meza, serta dari akun Eko Rasmin lagi, 6896. Dan kami, Trim Kebarat Kerabat Kerja Bertugas, ada kurangnya kami pamit undur diri. Tetap jumpa sportivitas, sampai jumpa dalam dialog olahraga berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kementerian Kesehatan RI mengungkap pola kematian masyarakat Indonesia yang dikaitkan dengan vaksinasi massal COVID-19.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim yang menyebut bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk mengeliminasi generasi X dan milenial awal serta akan menyebabkan dampak kematian pada milenial akhir, generasi Z dan generasi Alpha pada tahun-tahun tertentu adalah hoax.
2: Faktanya,
0: dilansir dari Tirto.id, pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 tidak terbukti. Pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai pergeseran pola kematian memang benar, tetapi sumber aslinya tidak mengkaitkannya dengan vaksinasi COVID-19 maupun COVID-19. Pergeseran tersebut dijelaskan dalam konteks menurunnya angka kematian bayi, perubahan struktur usia penduduk, meningkatnya populasi lansia, serta dominannya penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes sebagai penyebab kematian.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Madiun di penghujung bulan September 2026. Hari ini hari Rabu. Halo RRI, kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada informasi apa yang ingin Anda bagi ke kami? Pendengar, sampaikan saja ke 0811-366-9907 atau ada hal-hal yang sepertinya harus diperhatikan oleh pihak terkait dalam hal ini mungkin pemerintah daerah. Langsung saja sampaikan ke kami dan kami juga akan memfollow up ke pihak-pihak terkait ya. Saya Satya masih bersama dengan rekan produser Agus Sarwono bersama pengarah acara Prita Audia dan juga gatekeeper Famela di segmen Halo RRI.

0: biarkan. Tak upload ke medsos. Dah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulululah lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Tidak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.
6: Selamat pagi untuk Pak Ahnaf ya, yang ada di Kota Madiun ya, ingin memberikan informasi sekaligus permohonan dropping air bersih untuk beberapa wilayah di Kota Madiun yang sudah terimbas kekeringan. Katanya di daerah Pak Ahnaf di Tawangrejo itu sudah terkena dampak yang sangat membutuhkan air bersih untuk aktivitas sehari-hari, utamanya memasak ya. Semoga permintaan kami bisa segera direalisasikan. Terima kasih. Baik Pak Ahnaf yang bergabung ya dalam program Halo RRI. Dan tentunya juga tim kami tadi juga sudah mencarikan jawaban ya atas kegundahan yang dialami oleh Pak Ahnaf ya, kaitannya dengan daerah di Tawangrejo yang sudah terkena dampak dari kemarau, pendengar ya. Kondisi ini terjadi karena sumur yang selama ini menjadi sumber air warga tidak lagi berfungsi secara optimal. Selain Kelurahan Tawangrejo, ternyata hal ini juga menimpa 7 kakak ya. Hal ini juga terjadi di Kelurahan Kelun. Sedikitnya ada 14 kepala keluarga yang juga terdampak kekeringan. Sumur warga umumnya memiliki kedalaman sekitar 10 sampai dengan 25 meter. Sementara untuk petani, ini menggunakan sumber air tanah dengan kedalaman lebih dari ini, pendengar. Akibatnya, debit air yang tersedia untuk rumah tangga ikut terpengaruh, dan informasi yang tim kami dapatkan dari pantauan tim Halo RRI di lapangan, pendengar, melalui BPBD itu juga telah menempatkan 3 tandon di 2 titik untuk menampung air bersih. Pengisian dilakukan secara berkala. Setelah Kelurahan Kelun, kini giliran Kelurahan Tawangrejo yang akan mendapatkan dropping air bersih. Dan pemerintah juga sebelumnya telah memberikan akses pemasangan jaringan PDAM secara gratis bagi warga terdampak. Namun sebagian warga tidak melanjutkan penggunaan layanan ini karena terkendala pembayaran bulanan. Nah, tim Halo RRI kali ini juga sudah mendapatkan statement langsung ya dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Pak Dedi Purnomo Santoso. Berikut yang tim kami dapatkan terkait dari kegundahan Pak Ahnaf yang ada di Tawangrejo, Kota Madiun.
7: Ya, jadi sekitar 2 minggu lalu ya, tanggal 10 itu ada permintaan dari masyarakat untuk dropping air bersih di Kelurahan Kelun awalnya, di RT 19 dan RT 21. Kemudian kami melakukan pengiriman tandon pengisi air di 2 titik itu, 2 RT itu di Kelurahan Kelun. Ada 3 tandon yang kami siapkan di sana, kemudian kami isi airnya. Kemudian setelah itu, 1 minggu setelah itu, Kelurahan Tawangrejo, kira-kira sekitar tanggal 19 nih, kemarin minta kita untuk dikirimkan tandon untuk kekeringan di wilayah Kelun juga, di wilayah Tawangrejo, di RT dekatnya, di tempatnya Butohir itu, sekitar itu. RT berapa saya lupa, mohon maaf. Ada 2 tandon yang di Kelurahan Tawangrejo, kemudian 3 tandon di Kelurahan Kelun. Kami mengisi setiap 2 hari sekali bergantian dengan teman-teman dari PDAM. Ketika 2 hari kami mengirimkan, kemudian PDAM juga setelah itu giliran mengirimkan ke sana. Dari Kelurahan Kelun itu ada sekitar 14 kepala keluarga yang mengalami kekeringan di sana karena setiap hari itu mereka menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Sementara pada saat kekeringan itu, di saat yang bersamaan juga ada masyarakat yang memanfaatkan air tanah untuk pengairan di pertanian, sehingga air tanah yang ada di rumah tangga kalah dengan tenaganya kalah, ketersediaan yang di bawah itu kalah dengan kebutuhan yang ada di sawah, sehingga air yang di kisaran sekitar 10 sampai 15 meter sampai 25 meter itu kalah dengan teman-teman di petani yang menggunakan air tanah yang kedalamannya lebih dari itu, sehingga kebutuhan rumah tangga itu banyak air yang di bawah itu banyak digunakan untuk di persawahan. Itu sebenarnya rutin tiap tahun seperti itu. Kalau musim kemarau, kemudian juga warga yang terdampak juga itu saja. Dan juga sudah pernah dilakukan bantuan pemerintah untuk penggunaan air PDAM. Selama itu juga diberikan akses untuk pemasangan PDAM gratis, namun mungkin kendala ketika mereka mengangsur atau membayar setiap bulannya sehingga tidak dibayar kemudian dicabut lagi. Kejadian seperti itu. Di Kelurahan Tawang Rejo, di Kelurahan Kulon ada 14 kakak, di Kelurahan Tawang Rejo ada 7 kakak. Nah, kalau menurut ramalan cuaca BMKG nih, kita baru memasuki awal musim penghujan itu di pertengahan Oktober. Kemarin kami rapat dengan BPBD Provinsi Jawa Timur yang menghadirkan narasumber dari BMKG Juanda. Itu sekitar awal atau pertengahan Oktober 2026. Jadi itu sementara aktivitas masyarakat yang menggunakan air tanah untuk kepentingan pengairan itu juga semakin banyak. Sehingga prediksi kekeringan itu untuk pengisian tandon itu mungkin masih berjalan sampai dengan pertengahan Oktober. Sementara yang kami data hampir setiap tahun itu di dua kelurahan itu. Yang lainnya mungkin belum ada laporan. Kami sebenarnya sudah melakukan himbauan lewat media sosial, kemudian juga ke lewat surat juga ke kelurahan agar warga itu bijak menggunakan air. Seperti itu.
8: Mekanisme warga mau minta dropping air bersih itu seperti apa?
7: Mekanismenya dari kelurahan nanti kirim surat ke kami. Kelurahan akan mendata kebutuhan air beberapa kakak, kemudian kelurahan mengirimkan surat kami, kami melakukan survei ke sana, setelah itu kita drop tandon, tandon air, kemudian kami isi.
6: Baik, seperti itu ya Pak Ahnaf yang ada di Tawang Rejo, statement dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Dedi Purnomo Santoso, bahwa pengisian ini juga untuk tandon ya, ini dilakukan secara berkala, dan diharapkan masyarakat yang ada di Kota Madiun ya, ini untuk bijak dalam menggunakan air. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung juga ya. Untuk Anda semuanya di segmen Halo RRI ini, Anda bisa sampaikan informasi yang ingin Anda dapatkan jawabannya, langsung saja sampaikan ke nomor WhatsApp Pro 1 RRI Madiun di 0811-366-9907.
9: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.

0: keadilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saatnya kembali ke jati diri bangsa. Saatnya kembali memupuk semangat nasionalisme kita. Sudah terlampau jauh kita berjalan, dan terlampau jauh pula kita saling berjauhan. Bersih tegang demi kepentingan dan segala perbedaan, mengejar egoisme pribadi yang tak pernah berkesudahan. Saatnya kembali bergandengan tangan bersama merajut asa dan cita-cita. Pancasila adalah jawaban. Pancasila adalah harapan. Pancasila lahir melalui suatu proses yang demokratis, digali dari budaya luhur bangsa Indonesia, menjadi falsafah dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita kembali ke Pancasila, dan sudah sepantasnya lah kita mengamalkannya demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih juga yang pagi hari ini juga sudah memberikan partisipasinya di segmen Halo RRI. Izin, ini ingin mengetahui keberadaan stok beras di pasaran untuk wilayah daerah Ponorogo. Karena saat ini kan musim kemarau masih berlangsung, yang ditakutkan keberadaan beras utamanya yang dari Bulog itu menipis. Sebagai warga juga khawatir adanya suara-suara di masyarakat terkait kemungkinan menipisnya stok beras ya, apalagi termasuk warga yang tidak memiliki sawah dan selalu mengandalkan keberadaan beras dari Bulog ya, dari Bu Siti Maisaroh di Josari, Ponorogo. Terima kasih Bu Siti Maisaroh telah bergabung ya dalam program Halo RRI, dan tentunya tim kami juga sudah memfollow up hal ini ke pihak terkait melalui tim Halo RRI di lapangan. Pendengar, keberadaan beras di gudang Bulog Ponorogo dipastikan aman ya. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan pimpinan cabang Bulog Ponorogo, Budiwan Santoso. Beliau mengatakan saat ini stok beras mencapai sekitar 89 ribu ton di tiga wilayah kerjanya yang meliputi Ponorogo, Magetan, dan juga Pacitan. Stok ini dipastikan aman hingga lebaran tahun depan ya, karenanya dihimbau masyarakat tidak usah panik ya. Budiwan mengungkapkan kondisi kemarau panjang tidak mempengaruhi Bulog dalam melakukan penyerapan. Karena hanya saja yang perlu masyarakat diketahui ya, kondisi harga gabah di tingkat petani masih cukup tinggi, di atas Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram karena kualitasnya bagus, sedangkan Bulog mendapat penugasan dari pemerintah untuk membeli gabah petani Rp6.500 per kilogram. Nah, di samping itu, mendekati akhir tahun, pihak Bulog juga tengah mempersiapkan penyaluran bantuan pangan yang ditujukan kepada ribuan keluarga penerima manfaat KPM. Tidak hanya itu, Bulog juga mempersiapkan kegiatan pasar murah bekerja sama dengan Pemkab Ponorogo. Untuk lebih jelasnya, tim kami sudah mendapatkan informasi dari Pak Budiwan Santoso. Kita akan dengarkan bersama-sama.
2: Terkait kondisi stok Bulog saat ini untuk beras seperti apa sih Pak? Sudah ada berapa Pak?
3: Kita stok per hari ini ada sekitar 89 ribu ton. Itu tersebar di Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Dan insya Allah kalau stok ini perkiraan kami bisa bertahan sampai akhir tahun pun masih bisa bertahan. Bahkan sampai nanti lebaran masih bisa.
2: Ya. Pak, untuk setiap event-event tertentu biasanya Bulog itu per hari ini sudah mengeluarkan berapa Pak? Untuk event-event kayak pasar murah maupun event-event lainnya Pak?
3: Oh ya, kalau kita sendiri kalau event memang kita ada koordinasi dengan Pemda, mungkin terkait dengan pasar murah yang ada di beberapa, ada di kecamatan atau di laksana di dinas. Tapi memang untuk kegiatan ini, itu biasanya kita menggunakan program SPHP ya. Program SPHP, kita sudah total yang sudah tersalurkan untuk SPHP sekitar 9.000 ton. Terus untuk bantuan pangan 5.000 ton.
2: 5.000 ton untuk SPHP dan 9.000 ton untuk bantuan pangan Pak?
3: Kalau SPHP 9.000 ton, bantuan pangan kita untuk alokasi di September juga telah selesai, total juga hampir sekitar 9.000 ton.
2: Ya. Untuk penyerapan saat ini sudah 100% Pak di Bulog?
3: Kalau sekarang kita sudah ini ya, karena harga sudah tinggi, jadi petani mungkin lebih memilih ke harga dijual ya, karena harganya kan sudah mungkin di atas 7.000, ada mungkin beberapa juga sudah 8.000, karena pemerintah menugaskan kami untuk beli yang di harga 6.500.
2: Untuk penyerapan sendiri saat ini sudah 100% Pak dari target untuk Bulog Ponorogo?
3: Sudah hampir seluruh Jawa Timur sudah 100%.
2: Tapi nanti tetap akan dilakukan penyerapan terus, Pak? Atau mungkin berhenti dulu atau seperti apa, Pak? Karena mengingat waktu.
3: Kalau kami, tugas itu sampai dengan akhir tahun ya, itu sepanjang itu ada petani atau yang mau menjual kami, kami akan serap. Oh. Tapi ketika harga di atas lebih tinggi, mungkin itu pilihan dari petani untuk menjual di luar kami juga tidak masalah. Seperti itu.
2: Ya. Pak, ini kan terkait musim kemarau, Pak. Ini apakah pengaruh Pak, untuk daya serap Bulog, Pak? Dari hasil petani sendiri?
3: Kalau sekarang memang biasanya panen gadi ini kan barangnya lebih bagus dan memang biasanya harga lebih tinggi. Tapi memang biasanya kalau petani memang memilih menjual di luar yang harganya lebih tinggi, biasanya seperti itu.

0: per kemasan ya. Nah, untuk harga maksimal itu 12.500 atau 62.500 per kemasan, karena kemasannya 5 kg.
1: Itu untuk kualitas medium, Pak, ya?
0: Medium, kita berasnya medium semua.
2: Baik, itu tadi informasi ya yang berhasil tim kami dapatkan ya, pimpinan cabang Bulog Ponorogo Pak Budewan Susanto yang sudah ini memberikan banyak informasi bahwa untuk di wilayah Ponorogo jangan khawatir ya, karena stok ini juga masih banyak dan juga melimpah. Baik, untuk Anda semuanya pendengar, kami masih bersama Anda semuanya di segmen Halo RRI kali ini. Yang ingin berbagi informasi ataupun ada hal kejelasan yang ingin Anda dapatkan jawabannya, langsung saja sampaikan ke kami di Pro 1 RRI Madiun.

musim hujan, mendung menjadi teman. Ada juga keindahannya, butir embun.

ada juga yang membuat sarang. Iri aku menyaksikan

0: RI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.

0: Selalu ada upaya yang dilakukan ya untuk kembali ke keluarga setelah dari perantauan, mendengar seperti kisah lagu yang baru saja kita dengarkan ya. Kita mungkin ada yang menggunakan kendaraan pribadi, ada juga yang menggunakan transportasi umum. Pendengar, kalau Anda termasuk yang setia menggunakan kereta api, tentunya Anda sudah tidak asing lagi ya dengan fasilitas yang ada di kereta api atau di stasiun. Itu adalah face recognition, pendengar, atau pengenalan wajah yang memang kalau mungkin Anda sudah merasakan dampaknya ketika Anda tergesa-gesa ya, Anda bisa dengan cepat ya untuk melakukan check-in ke dalam stasiun. Pendengar Pro 1 RRI Madiun ya, ada informasi untuk Anda semuanya pendengar dari PT KAI Daup 7 Madiun. Hal ini sebagai komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi para pelanggan setianya. Diinformasikan untuk jadwal penyesuaian layanan selama masa relokasi akan berlangsung pada 29 September hingga 1 Oktober 2026. Nah, selama proses pengerjaan maka fasilitas gate face recognition ini untuk sementara dinonaktifkan untuk keperluan pemindahan dan penataan lokasi yang baru. Nah, seluruh proses boarding pelanggan ini akan dilayani secara manual oleh petugas di lapangan. Jadi, pelanggan dihimbau untuk menyiapkan kartu identitas, bisa KTP atau identitas resmi lainnya, serta tiket boarding pass fisik maupun digital untuk memperlancar proses pemeriksaan manual. Sementara itu, untuk gate face recognition, pendengar, ini akan kembali difungsikan secara normal mulai 2 Oktober 2026. Dan untuk lokasi baru penempatan perangkat ini berada di area ruang tunggu penumpang kereta api sebelah barat, dekat musola luar stasiun Madiun. Nah, manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh para pelanggan selama proses pengerjaan penataan berlangsung. Dan penyesuaian ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan KAI untuk terus meningkatkan fasilitas dan mengoptimalkan pelayanan publik di lingkungan stasiun Madiun. Tim Halo RRI juga sudah mendapatkan statement langsung ya dari manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Pak Tohari kaitannya dengan pengerjaan lokasi fasilitas gate face recognition pendengar yang akan dilakukan, yang sudah dilakukan ya mulai dari kemarin 29 September hingga 1 Oktober esok.
1: Saat ini KAI Daup 7 Madiun sedang melakukan relokasi gate face recognition untuk peningkatan pelayanan penataan stasiun Madiun. Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan optimalisasi alur pelayanan. KAI Daup 7 Madiun juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh para pelanggan selama proses pengerjaan penataan berlangsung, di mana penyesuaian ini merupakan bagian dari komitmen keberlanjutan KAI untuk terus meningkatkan fasilitas dan mengoptimalkan pelayanan publik di lingkungan stasiun Madiun.
0: Baik, seperti itu ya statement dari Pak Tohari, manajer Humas KAI Daup 7 Madiun pendengar. Jadi untuk Anda yang akan bepergian ya, biasanya mereka menggunakan face recognition untuk boarding atau masuk ke area stasiun, area tunggu stasiun. Untuk hari ini sampai dengan esok ini masih belum bisa digunakan, jadi masih manual ya. Jangan lupa data diri di bawah pendengar seperti KTP atau identitas resmi lainnya pendengar. Dan untuk fasilitas gate face recognition ini akan kembali difungsikan secara normal 2 Oktober 2026. Lokasi barunya itu ada di area ruang tunggu penumpang kereta api sebelah barat dekat musola di luar stasiun Madiun. Baik, sampai di sini untuk Halo RRI yang kami hadirkan untuk Anda. Kalaupun Anda masih ingin berbagi informasi atau ada pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya ini harus apa ya, ingin Anda dapatkan dari pihak-pihak terkait, mungkin karena adanya akses yang terbatas, langsung saja sampaikan ke kami pendengar dan kami akan mencoba memfollow up ke pihak-pihak terkait atas keluhan ataupun informasi dari Anda. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya, saya pamit ya bersama dengan pengarah acara Prita Audia dan juga gatekeeper Famila dan produser Agus Sarwono, berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa kembali di segmen Halo RRI hari Jumat yang akan datang.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kami hadirkan informasi terkini. Pendengar, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon menanggapi polemik pertunjukan Karnaval Kembang Kulon Night Carnival 2026 yang viral belakangan ini. Ia menyebut penampilan ini sebagai ekspresi lokal panitia, tetapi mengingatkan penyelenggara agar tetap memperhatikan nilai Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi ini viral setelah salah satu pertunjukan menampilkan kostum menyerupai iblis. Adapun kitab berlambang mata satu, obor, pentagram terbalik hingga adegan penyembelihan kambing. Presiden Prabowo Subianto menyoroti perkembangan narkotika cair etomidate yang saat ini marak disalahgunakan. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryoseto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam ratas dengan agenda pembahasan penanganan peredaran narkoba di Indonesia, Kepala Negara diungkapkannya menyoroti peredaran etomidate. Hal ini menjadi perhatian pemerintah karena dapat mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Menindaklanjuti hal ini, BNN dikatakan oleh Suyudi akan menggencarkan koordinasi lintas kementerian atau lembaga terkait hal ini untuk memastikan tidak adanya lagi penyalahgunaan etomidate di Indonesia. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun. Madiun siang ini akan kami hadirkan untuk Anda sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi. Akan membahas tentang darurat judi online dan dampak sosial. Tetap bersama kami hingga nanti pukul 11.

0: Ya, Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
1: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun Sanksi, hari ini kita akan bersama dengan penata layanan operasional Diskominfo Ngawi Pak Yuda Indra Permana, dan tema yang akan kita bahas saya atau kita obrolkan adalah tentang darurat judi online dan juga dampak sosial. Sudah bersama saya di siang hari ini Pak Yuda Indra Permana. Selamat siang Pak Yuda.
2: Selamat siang Mbak.
1: Kabar baik ya Pak Yuda ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, tema hari ini yang dibahas adalah tentang darurat judi online dan juga dampak sosial. Kalau menurut pandangan dari Pak Yuda ya, sejauh apa atau sedarurat apa sih Pak judi online menurut pandangan Pak Yuda?
2: Baik Mbak, sebelumnya salam kenal dulu Mbak ya untuk teman-teman pendengar Pro2 Madiun. Saya dari Diskominfo Kabupaten Ngawi, di sini juga akan membahas ya mengenai bahayanya judi online itu seperti apa. Jadi Mbak, kalau judi online itu sebenarnya ini masih ada benang-benangnya dengan podcast saya yang sebelumnya ya, dengan teman-teman Mbak mungkin juga ya. Sebenarnya kalau judi online itu, kalau mungkin dulu kita menyebutnya bukan judi online ya, judi biasa seperti lah, sifatnya konvensional seperti itu. Kalau mungkin judi itu kan dulu identik dengan, mungkin mohon maaf, bisa saya bilang kan mungkin orang-orang yang mungkin sudah dewasa ya, bapak-bapak atau seperti itu yang mungkin mencoba peruntungan seperti. Tapi kalau sekarang kan judi itu sudah ada tambahannya online, jadi bisa merambah ke usia mana saja, ke demografinya, ke siapa saja, bahkan nggak sampai anak-anak pun juga bisa terpapar judi online seperti itu. Bahkan mungkin bisa kita sering kita lihat Mbak ya, kalau di media televisi lah gitu, banyak kasusnya apa itu perekonomian suatu keluarga itu morat-marit karena biasanya keuangan yang ada itu digunakan untuk judi online seperti itu. Salah satu bahasanya seperti itu Mbak.
1: Baik, baik. Berarti judi online ini bisa dikatakan ya apa ya Pak ya, kepanjangan atau perkembangan dari judi yang sebelumnya sudah ada di Indonesia atau seperti apa?
2: Iya betul Mbak. Jadi kalau mungkin dulu, mungkin kalau kita melihat dari sudut pandangnya kita selaku pemilik usaha judi online Mbak ya, mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin dengan berjalannya waktu, pemilik judi online juga mengembangkan lah ibaratnya, mereka juga bertransformasi, bersinergi juga bahasanya, memanfaatkan kemajuan teknologi, maka dibuatlah judi online itu terkadang mirip dengan permainan game online seperti itu. Jadi banyak yang mungkin orang tuanya saat ini mungkin ya yang menyaksikan siaran ini bisa dilihat sih, mungkin anak-anaknya mungkin barangkali apa sih yang dimainkan anak saya seperti itu, jangan-jangan nanti terpapar oleh judi online itu, mungkin nggak ada salahnya seperti itu. Karena kembali lagi yang pernah saya bahas di sebelumnya, bahasanya kalau judi online sekarang itu mirip-mirip tipis sih Mbak dengan game offline seperti itu.
1: Baik, jadi kalau tadi Pak Yuda mengatakan bahwa judi online itu mirip-mirip tipis dengan game online, berarti masyarakat memang harus bisa membedakan ya. Terlebih lagi tadi Pak Yuda juga mengatakan bahwa judi online ini tidak hanya menyasar orang-orang yang dewasa, anak-anak pun mungkin terpapar. Berarti dalam hal ini apa ya, orang tua yang paling berperan Pak dalam menjelaskan atau memberikan pengawasan kepada anak.
2: Iya betul Mbak. Jadi paling enggak kita sebagai orang tua juga harus minimal paham lah seperti itu, apa sih yang ada di aplikasi HP anak kita. Sementara kita sendiri terkadang juga disibukkan ya dengan aktivitas kita sehari-hari, mungkin lalai dari pengawasan. Bahkan kalau nggak salah kemarin kan juga pemerintah juga sempat mengeluarkan PP Tunas ya Mbak, sebagai ruang aman bagi anak di media sosial seperti itu. Bahasanya kalau mungkin agak out of topic sendiri, anak itu kan sebenarnya tidak boleh memiliki media sosial sebelum batas waktu usia yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi kalau misalkan anak sekarang itu pegang HP, itu juga patut kita bukan curigai sih ya, lebih tepatnya kita waspadai gitu aja lah, sampai anak-anak kita nanti memasuki konten-konten yang mungkin terpapar judi online atau mungkin pornografi, pornografi dan sebagainya seperti itu.
1: Baik, baik. Pak Yuda, bagaimana orang tua bisa tahu ya, bagaimana orang tua ini bisa mengidentifikasi bahwa judi online itu beda tipis dari game online?
2: Sebenarnya kalau secara awam Mbak ya, kalau mungkin kita melihat dengan secara kasat mata mungkin agak susah Mbak ya. Cuma kalau dilihat dari perbedaannya ada sih Mbak, perbedaan utamanya sebenarnya ada pada taruhan uang dan juga fasilitas penerimaan uang atau mungkin bisa disebut cash out. Jadi kalau pada game online biasa itu pembelian fitur, item atau mungkin mata uang dalam game itu sendiri sifatnya hanya untuk kepentingan permainan dan tidak dapat diuangkan kembali. Nah, ini yang mungkin menjadi kewaspadaan dari para orang tua atau mungkin teman-teman yang menyaksikan siaran ini, Mbak, ya. Sementara itu judi online sendiri itu berkedok game yang melibatkan penggunaan uang nyata, Mbak. Jadi untuk dipertaruhkan, kemudian menyediakan mekanisme yang memungkinkan hasil permainan bisa dikonversi atau ditarik menjadi uang lah. Inilah yang menjadi dasar kita membedakan mana itu game online, mana itu judi online seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti titik bedanya adalah kalau judi online itu kita bisa menarik uang.
2: Betul,
1: dari keuntungan dari apa ya yang kita mainkan,
2: yang kita mainkan, seperti itu, Mbak, gambarannya seperti itu.
1: Baik, lalu kalau untuk game online kan gini, kadang ada masyarakat yang mengatakan bahwa wah, game-game ini kayaknya ini loh, kayaknya mengarah ke judi online, sebaiknya dihindari gitu ya, karena kan orang tua tidak begitu memahami ya, karena game online kan sudah sekian banyak rupa lah ya Pak Yuda ya, di zaman sekarang ini. Yang orang tua pahamkan kan mungkin gini, orang anak-anak mendownload ya di handphone mereka, memainkan, yang penting anak happy, anak senang, it's okay gitu. Bagaimana untuk apa ya, benar-benar bisa memilih, oh ini game yang mengarah ke judi online, mana game-game yang memang apa ya, memang untuk fun, untuk kesenangan, Pak Yuda?
2: Baik, sebenarnya kalau untuk di smartphone sendiri sudah ada kontrol, Mbak, ya. Kalau untuk kontrol orang tua itu sebenarnya ada yang kemarin juga sempat saya bahas, dan ada yang namanya family link. Jadi di mana nanti emailnya anak itu apabila nanti dia menginstal sesuatu di HP-nya itu akan membutuhkan perizinan dari orang tua. Jadi minimal masih ada jeda waktu sih, misalkan si anak itu nanti nggak di samping kita ya, tapi dia pegang HP, kemudian dia menginstal sesuatu, itu membutuhkan perizinan kita. Nah, itulah masih ada waktu dari kita sebagai orang tua untuk meyakinkan bahwasanya aman nggak sih konten yang akan dipasang di smartphone-nya anak saya ini. Nah, di situ. Nah, di sinilah peran orang tua itu dituntut untuk harus paham lah teknologi seperti itu. Minimal kita carilah apa yang akan diinstal di HP anak itu, kira-kira itu tergolong judi online atau enggak. Itu kan browsing-nya aja bisa kok seperti
1: baik,
2: itu.
1: Baik, berarti lewat aplikasi pengontrol family link tadi ya, Pak Yude ya. Baik, Pak, kalau
2: minimal ada jeda lah, Pak.
1: Baik, kalau di Ngawi gambarannya seperti apa, Pak? Adakah sudah ada semacam sosialisasi atau komunikasi dari Dinas Kominfo yang disampaikan ke masyarakat, Pak? Kaitannya dengan apa ya, orang tua ini harus benar-benar waspada gitu ya dengan game online dan juga judi online, karena kan menyasar ke semua semua lini masyarakat gitu, Pak Yuda.
2: Baik, terima kasih. Kalau untuk di kabupaten kami sendiri, Mbak, ya, yang pertama, kami nggak hanya menyebut dari Diskominfo, Mbak, ya, ada beberapa teman rekanan kami dari Polres Ngawi dan juga dari Kodim. Kemarin sempat saya lihat bahwasanya dari Polres Ngawi sendiri itu mengingatkan masyarakat agar tidak mengakses maupun mengunduh aplikasi di online karena dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi keluarga yang saya sebut di awal tadi. Kemudian dari kepolisian juga melakukan edukasi kepada pelajar mengenai bahaya judi online sebagai bagian dari upaya mencegah kenakalan remaja dan mungkin adanya potensi tindak kriminal. Dan juga dari teman-teman Kodim 0805 Ngawi itu termasuk pemeriksaan perangkat sendiri, Mbak. Jadi mereka selain sosialisasi di luar, mereka pun juga di internal mereka juga menjaga agar personel tidak ada yang terlibat di perjudian daring. Nah, kemudian kalau dari teman-teman dari dinas sendiri, Mbak, ya, dari Dinsos sendiri yang mungkin ada kaitannya dengan apa itu yang mengambil bantuan sosial tuh, sebenarnya mengingatkan, mewanti-wanti agar pengguna bantuan itu sesuai untuk peruntukannya. Dan kemarin kan juga ada himbauan kan, Pak, apabila nanti terdeteksi penerima bantuan sosial itu terindikasi sebagai pengguna judi online, maka bantuan tidak akan diberikan seperti itu. Dan untuk Diskominfo sendiri, kebetulan, Pak, saya sempat scroll di IG kami, dua kabit kami, kalau nggak salah di tahun 2026 juga ya, itu juga tahun 2025 deh, maaf, 2025 itu sempat menjadi narem juga di RRI 2 Madiun dengan apa itu temanya digital sehat tanpa judi online seperti itu.
1: Oke, baik, karena memang judi online itu apa ya, semua semua masyarakat kan yang dia sudah bisa menggunakan teknologi ya, minimal handphone aja itu sudah apa ya, peluang besar terpapar gitu ya, Pak Yuda ya, Pak. Baik, Pak, kalau dari apa ya analisis dan juga gambaran yang mungkin Pak Yuda bisa sampaikan ke pendengar, kira-kira ada nggak sih Pak data-data yang menunjukkan bahwa ada loh anak-anak itu yang sudah mulai coba-coba nih untuk masuk atau memainkan judi online, Pak?
2: Baik, kemarin kami juga sempat mencari data sih Mbak dari PPATK dan juga Kementerian Komunikasi LPMK, bahwasanya jumlah pemain judi online di Indonesia itu mencapai sekitar 4 juta orang dan itu bisa jadi bertambah. Nah, distribusi pemain ini sebenarnya ada klasifikasinya Mbak, bahkan anak di bawah 10 tahun pun terpapar sekitar 80 ribu anak. Ada yang mungkin sebanyak 20% seperti itu. Kemudian 11% itu usia 10 sampai 20 tahun, itu sekitar 440 ribu orang. Kemudian 13% itu ada usia 21 sampai 30, 40% di usia 30 sampai 50 dan juga 34% di atas usia 50 atau sekitar 1,35 juta orang lah.
1: Baik,
2: Dan ini
1: baik.
2: adanya keterlibatan kelompok usia ini sebenarnya macam-macam ya, ada pelajar, mahasiswa itu juga ada beberapa yang kena dalam aktivitas perjudian online seperti itu.
1: Baik-baik. Berarti yang paling apa ya Pak, kalau bahasanya orang sekarang itu membagongkan gitu, paling gongnya itu adalah ternyata anak-anak di bawah 10 tahun ada juga nih yang terlibat gitu ya Pak ya.
2: Iya.
1: Nah, kira-kira kalau dari pandangan Pak Yuda, apakah anak-anak berapa tadi Pak? 80 ribu anak ya Pak ya?
2: 80 ribu.
1: 80 ribu anak dari total jumlah anak-anak yang ada di Indonesia di bawah 10 tahun, mereka sudah terpapar ya terhadap judi online. Kira-kira ini karena apa? Apakah karena lemahnya pengawasan dari orang tua atau seperti apa Pak?
2: Ada beberapa tahapan, Mbak ya. Contohnya kalau misalkan kita berbicara dalam konteksnya anak-anak, yang jelas di sini faktor orang tua yang adalah dominan. Jadi paling nggak ada beberapa batasan yang harus kita berikan kepada anak kita, bahwasanya untuk penggunaan smartphone itu kan tidak boleh sembarangan seperti itu, dan ada beberapa batas jam yang diperbolehkan dan juga tidak. Dan juga kalau misalkan apabila sudah terlanjur, nah ini yang perlu diwaspadai oleh para orang tua ya. Ya, kalau judi online itu kan ada yang namanya meningkatkan unsur dopamin, Mbak ya. Jadi kayak menimbulkan unsur penasaran seperti itu loh. Jadi kalau misalkan kita berbicara dalam konteksnya anak-anak itu kan biasanya sering penasaran ya terhadap sesuatu hal yang baru. Apalagi kalau dibungkus dalam suatu bentuk permainan, warna-warna yang menarik, sebenarnya kan mereka otomatis juga tertarik. Ini permainan apa ya? Kira-kira saya bisa menang nggak ya? Kemudian di situ unsur dopamin tuh bekerja, Mbak. Misalkan kalau menang, selanjutnya dia akan main lagi. Wong saya bisa menang kok, ngapain yang kedua saya bisa kalah? Itu kalau menang. Tapi kalau kalah, dopamin pun juga bekerja, Mbak. Aduh kok saya kalah ya? Saya ingin menang lagi nih. Ayolah
1: coba
2: main lagi
1: gitu
2: seperti itu.
1: Ya.
2: Nah, itulah Mbak, ini namanya unsur dopamin. Dan itu sebenarnya unsur dopamin itu bekerja di semua usia, Mbak. Walaupun anak-anak dan juga mungkin orang remaja juga dewasa tuh, dopamin itu terus bekerja. Yaitu tadi yang dimanfaatkan oleh pemilik usaha judi online lah seperti itu. Jadi dia sebenarnya memanfaatkan momentum seperti itu sih, Mbak.
1: Baik. Jadi PR-nya apa ya? PR pemerintah tuh sangat sangat kompleks ya, mulai dari apa ya, menyisir untuk anak-anak sampai dengan orang-orang dewasa. Bahkan tadi juga Pak Yuda mengatakan bahwa usia-usia berapa Pak tadi ya, di bawah 40 tahun ya. Itu juga termasuk angka yang tinggi untuk mengakses atau menggunakan judi online ya. Pak, kalau anak-anak kan dilindungi dengan PP Tunas gitu ya dari pemerintah. Nah, lantas apakah orang-orang dewasa itu juga apa ya dilindungi atau bagaimana upaya-upaya dari pemerintah untuk ya kalau ibarat penyakit kan untuk mengobati ya Pak ya, dan sekaligus untuk melakukan pencegahan biar tidak semakin banyak angka yang mengikuti judi online. Kira-kira apa yang dilakukan? Atau mungkin karena orang dewasa ini, mereka ini sudah dianggap memiliki keputusan tersendiri, memiliki apa ya Pak, sumber perekonomian sendiri. Jadi lantas apa ya, ada kebebasan nih untuk menggunakan apa yang dimilikinya, Pak Yuda?
2: Baik, kalau kita bicara sekarang di usia dewasa ya, sebenarnya yang Mbak sebutkan tadi, maksudnya orang dewasa kan mempunyai hak keputusan mereka sendiri. Banyak uang-uang gue, HP-HP gue, ngapain urusin seperti itu. Tapi setidaknya kalau itu berdampak pada sosial masyarakat, kemudian ekonomi morat-marit, kan juga yang sebenarnya yang repot juga tetangga kanan-kiri kan Mbak, seperti itu. Dan makanya Kalau pemerintah sendiri, sebenarnya di sini juga ada beberapa langkah yang sudah diambil pemerintah. Salah satunya kalau dari Komdigi, Mbak, ya, sebenarnya mewajibkan para penyelenggara sistem elektronik ini agar terdaftar dalam PSE, jadi penyelenggara sistem elektronik.
1: Apa itu
2: Kemarin kan
1: PSE?
2: sempat kita, jadi kayak semacam pendaftaran sih, Mbak. Mereka sebagai penyelenggara sistem elektronik wajib terdaftar. Jadi ada izinnya lah minimal seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang banyak dihindari oleh para pemilik judi online. Mereka sebenarnya kan mainnya kan main belakang semua. Jadi nggak terang-terangan lah seperti itu. Walaupun kemarin juga sempat apa itu kontroversi juga sih, yang permainan domino itu kan ada yang menyebutkan itu sebagai judi online atau mungkin ada yang tidak. Nah, itu yang sebenarnya masih ada misleading di situ. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan pemerintah di sini itu hadir, itu juga memastikan bahwa produk yang ditawarkan kepada customer itu sebenarnya tidak mengandung unsur perjudian atau mekanisme transaksi yang berpotensi mendorong adanya perilaku perjudian tersebut, Mbak.
1: Oke, okay. Mungkin orang-orang dewasa tadi yang Pak Yuda mengatakan bahwa ini kan hak-hak saya gitu, uang-uang gue, HP-HP gue gitu. Semua kan asik saya yang mengusahakan gitu ya. Nah, kemarin kalau tidak salah juga apa ya Pak, saya sempat membaca itu bahwa di kalangan ASN itu juga ada apa ya, semacam bahasanya itu apa, penertiban atau apa ya Pak ya, langkah-langkah untuk pencegahan.
2: Iya, jadi kalau kita sekarang berbicara mengenai masalah ASN, Mbak, jadi mereka ASN sebenarnya juga ada aturan sih sebenarnya gitu. Di sini aturan yang ada adalah Surat Edaran Menteri Pan-RB itu nomor 5 tahun 2024 yang berisi tentang pencegahan dan penanganan kegiatan perjudian daring di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian yang kedua ada Surat Edaran DJKN di lingkungan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, sebenarnya mendorong prinsip know your employee, artinya bagian dari upaya pemantauan dan juga deteksi dini terhadap perubahan kondisi maupun perilaku pegawai yang berpotensi terkaitan dengan perjudian daring. Jadi know your employee itu sebenarnya lebih mengarah bahwa pimpinan tuh mengetahui seperti apa sih anak buah saya, seperti apa sih staff saya, seperti apa sih karyawan-karyawan saya, seperti itu. Kan biasanya mereka menganggapnya anak buah adalah cerminan dari pimpinan, seperti itunya ya. Jadi kalau misalkan ada perubahan mungkin mendasar pada bawahan mereka, pimpinan bisa segera mengetahui, kira-kira bisa mendekati secara persuasif seperti itu, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, Mbak.
1: Baik, Pak, sebenarnya bisa diketahui dengan mudah itu dari mana sih, Pak? Dari rekening, kan gini, setiap pekerja itu kan memiliki rekening, misalnya gaji yang masuk gitu ya, yang didapatkan. Nah, apakah dari rekening yang dimiliki ini bisa dideteksi, mungkin dia seringkali top up di salah satu, apa ya Pak, untuk judi online, atau mungkin rekeningnya bisa digunakan untuk penarikan WD seperti itu, atau bagaimana, Pak?
2: Sebenarnya kalau rekening itu sebenarnya bisa-bisa dilacak sih, Mbak. Kebanyakan, tapi juga tidak semua orang bisa melacak ya dengan mudahnya. Itu kan hanya apa itu, banyak pihak-pihak tertentu sih, Mbak, yang mempunyai izin seperti itu. Cuma kalau dalam rangka pencegahan, pastinya ada sinergitas sih antara perbankan dengan instansi yang bersangkutan seperti itu. Jadi paling nggak bisa dicek sih, misalkan katakanlah si A, Mbak, ya, yang tadi nawi employee lah tadi. Si A ini kok kelihatannya gerakannya mencurigakan, ya, sering nggak masuk atau mungkin kerjaan nggak tidak beres sebagainya. Kemudian banyak utang ke sana kemari, itu sebenarnya sudah mengarah seperti itu. Nah, langkah selanjutnya pimpinan bisa mengecek sih kira-kira transaksi keuangannya dia itu kemana. Karena kalau secara mungkin kasat mata ya, dia kan secara masih bekerja kan ada gaji masuk kan, Mbak, gitu. Mungkin ada tunjangan dan lain sebagainya. Kalau sampai dia dengan utang, itu berarti kan ada yang nggak beres dengan cara dia memanage keuangan seperti itu.
1: Baik, baik. Berarti mungkin ini juga harus diwaspadai loh pendengar, bukan berarti ketika uang yang Anda terima gitu Anda gunakan untuk apa, itu sebenarnya bisa loh untuk diakses. Jadi mungkin para pekerja ini akan berpikir ulang gitu ya Pak ya, untuk menggunakan apa rekeningnya, iya, untuk menggunakan rekeningnya untuk hal-hal apa yang kaitannya dengan judi online gitu ya. Baik. Baik, selain tadi Pak Yuda ini ya mengatakan bahwa orang-orang mereka yang kemungkinan atau terindikasi judi online itu bisa dilihat dari kondisi ekonominya gitu ya Pak ya. Nah, seringkali kalau bisa kita katakan apa ya Pak, berantakan atau orang Jawa bilang itu morat-marit ya.
2: Iya.
1: Memang selalu benar seperti ini keadaannya Pak?
2: Sebenarnya gini, Kalau dibilang benar 100% sih nggak juga, Mbak. Ya, ada beberapa orang yang mungkin mencoba judi online itu karena penasaran seperti itu. Jadi mereka tidak selalu berada pada ekonomi atau mungkin background keluarga yang mungkin secara ekonomi berantakan yang dibilang banyak tadi. Mungkin kalau dibilang persen, mungkin yang berantakan itu mungkin sekitar 70, Mbak. Ya, 70% lah gitu.
1: Tapi
2: Nah, mungkin yang
1: sebagian besar ya, Pak.
2: Iya, sebagian besar sih gitu. Karena kebanyakan ini, kalau misalkan salah satu yang mendorong kenapa kok para korban ini bisa sampai kecemplung lah ibaratnya, kecemplung di judi online, sebenarnya mereka menginginkan jalan pintas sih Mbak, seperti itu. Jadi kalau apalagi bandit itu kan nggak pernah kalah. Ya pernah saya bahas di podcast saya sebelumnya, the host always win. Jadi bandit itu selalu menang. Nah, itu yang harus
1: Dipahami gitu ya.
2: pahami dan juga di apa ya, ibaratnya kalau istilah wong Jawa itu kok di mantep kayak di hati lah Mbak gitu. The host always win, bandar tuh selalu menang, nggak ada cerita
1: Baik.
2: bandar kalah tuh nggak ada.
1: Baik. Berarti sebenarnya kemenangan ketika dia melakukan judi online itu semu ya.
2: Semua, dan itu bisa dibilang yang saya bilang tadi itu hanya untuk meningkatkan unsur dopamin Mbak. Jadi
1: Oke, candu
2: misalkan
1: ya.
2: mau misalkan Mbak saja tadi mau main, katakanlah ada uang ya gitu ya, main pertama Mbak saja dikasih kemenangan,
1: Menang.
2: otomatis Mbak saja kan tertantang kan gitu
1: Pengen
2: loh,
1: dong,
2: aduh
1: pengen
2: saya
1: dapat yang
2: menang
1: lebih
2: dong,
1: lah.
2: saya menang 100 nih, saya pengen menang lebih lagi, deposit lagi, dikasih lagi dikit, kedua tiga, nggak mungkin Mbak menang lagi, bandar tuh mesti selalu menang
1: Baik.
2: gitu.
1: Yang gratis kan cuma sekali-kali gitu ya, nggak
2: Iya,
1: mungkin lah ya.
2: gitu.
1: Bandar
2: Oh,
1: kan.
2: berarti ini berarti buang air kecil aja bayar pompa masuk main.
1: Baik, berarti sebenarnya adalah curangnya tuh di situ gitu ya. Awalnya mungkin karena judi online ini kan sudah punya sistem gitu ya yang
2: Betul,
1: menjalankan. Berarti awal-awal kalau saya ikut ya saya akan diberikan sebuah kemenangan gitu ya.
2: Betul,
1: Saya diberikan kemudahan untuk Widi gitu ya, menarik uang saya gitu. Dan pada akhirnya kayaknya otak bakal kecanduan deh, Pak Yuda.
2: kecanduan dan akan tertantang Mbak, pasti seperti itu. Jadi makanya sampai mereka ibaratnya Mbak, mohon maaf ini ada info lucu sih. Kalau Anda pengen barang bagus tapi murah, belilah di pecandu judi online. Kan makan butuh uang, ya kan?
1: Iya. Ya, tapi ya kalau kondisinya seperti itu, ya kasihan juga masyarakat kita ya, cerminan masyarakat kita.
2: Iya,
1: Aduh.
2: makanya mirisnya seperti itu Mbak. Jadi biasanya mereka tetap dampaknya ke perekonomian keluarga, apa-apa habis dijual semua.
1: Baik.
2: Karena sekali lagi ya untuk seperti itu sih.
1: Baik.
2: Karena
1: Berarti ketika dia pertama menang, terus akhirnya dia ada efek dopamin, ada semacam tantangan yang harus di apa ya, taklukkan gitu. Akhirnya tentu ini meningkatkan apa semacam intensitas atau frekuensi waktu orang akan kayaknya nambah taruhannya deh nanti biar dapat lebih gede gitu. Baik, Pak Yuda.
2: Iya, ntar. Sorry,
1: Baik,
2: agak
1: baik.
2: putus.
1: Baik. Nah,
2: Gimana, Mbak?
1: berarti
2: Bisa diulang, Mbak?
1: baik,
2: Bisa
1: berarti
2: diulang, bisa
1: ketika
2: diulang. Sorry, sorry.
1: ketika saya gitu ya mengikuti sebuah judi online gitu, contohnya saya aja yang di pendengar ya. Ketika pertama saya menang mudah WD, tentu hal ini kaitannya otak saya ini akan terfokus ya, atau ada semacam dopamin dan tantangan bahwa saya ada harapan gitu ya. Nanti kalau saya mengeluarkan modal yang besar, kira-kira saya juga akan dapat besar, seperti itu.
2: Iya, Jadi sebenarnya memang itu yang diharapkan oleh para pelaku judi online, Mbak ya. Jadi mereka mengharapkan pada saat bertaruh pertama kan dikasih kemenangan yang mudah, kemudian bisa WD dengan mudah juga gitu loh. Jadi harapannya mereka yang pasti akan menjebak si pemainnya tadi. Wah, logika saya kalau saya taruhan 100 saya bisa menang 200, berarti kalau misalkan saya taruhan 500 bisa lebih dong, seperti itu.
1: Baik.
2: Nah, pada tidak disadari sih, biasanya disitulah algoritmanya judi online itu mulai bekerja.
1: Baik.
2: Satu dua kali kemenangan diberikan, kemudian ketiga empat kalinya wassalam gitu Mbak.
1: Baik. Pak, saya jadi berpikir bahwa gini, angka yang menunjukkan orang-orang yang terlibat judi online kan juga jutaan ya, Pak ya. kita juga tidak bisa memungkiri bahwa nggak mungkin lah mereka ini 100 atau 200, karena 100 atau 200 ribu gitu ya. Pastinya perputaran apa ya, uang-uang yang digunakan untuk judi online ini juga jumlahnya sangat luar biasa banyak kan, Pak?
2: Iya, Mbak. Jadi kalau misalnya kemarin dari datanya PPATK kembali, Mbak, ya, perputaran transaksinya kegiatan judi online itu pada tahun 2023 yang saya kemarin ambil sampel itu sebanyak 327 triliun.
1: Wow.
2: Nah, jadi itu menunjukkan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan perjudian daring. Ya, sebenarnya juga memberikan dampak yang negatif sih, Mbak. Jadi kebanyakan pendapatan yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian pendidikan, kesehatan maupun konsumsi sehari-hari itu justru teralihkan oleh kegiatan perjudian tadi. Okay. Nah, di sinilah naasnya lagi platform perjudian tadi itu sebanyak kan dari luar negeri yang sebenarnya tidak ada hubungan hubungan luar negeri yang baik dengan Indonesia. Contoh kayak Kamboja seperti itu kan agak-agak jadi kebanyakan yang kena scamming sih gitu ya. Jadi mereka harapannya mau cari kerja di luar negeri, ternyata malah diberitakan di judi online seperti itu. Ya, kasusnya banyak seperti itu, Mbak.
1: Baik. Wah, 327 triliun, Pak. Itu tahun
2: 2023.
1: 2023 selang 3 tahun tentu semakin
2: pasti banyak, ya? Naik.
1: Pasti naik ya, Pak.
2: Pasti naik, Mbak.
1: Oke,
2: okay, baik. Kalau dari sekarang jujur aja pasti naik.
1: Baik, Pak. Sebenarnya gini, tadi kan Pak Yuri juga mengatakan bahwa sebenarnya pelaku-pelakunya ini adalah orang-orang yang sebenarnya nggak baik atau hubungannya juga nggak terlalu baik juga nih penegakan hukumnya dengan Indonesia gitu ya. Berarti apa ya, Pak? Teknologi ini semakin liar dong, Pak?
2: Sebenarnya kalau kita bicara teknologi itu kan seperti dua mata pisau yang saling bisa melukai, Mbak, ya. Di satu sisi bisa jadi senjata, tapi di satu sisi juga bisa melukai pemiliknya. Jadi kalau kita sebenarnya tidak bisa memberikan literasi pada diri kita sendiri, juga akan menimbulkan efek yang negatif, Mbak, perkembangan teknologi itu seperti itu.
1: Baik, Pak Yuda, kita juga undang pendengar yang pengen bergabung ya, Pak Yuda, ya, di siang hari ini, yang pengen sharing, yang pengen ngobrol-ngobrol tentang darurat judi online dan juga dampak sosial. Kalau tadi Pak Yuda juga sudah menyampaikan bahwa ternyata yang ikut atau yang terlibat judi online itu enggak cuman orang dewasa yang sudah memiliki penghasilan. Bahkan anak-anak di bawah 10 tahun itu ada juga gitu yang sudah terpapar adanya judi online. Bahkan di tahun 2023 itu angka perputaran apa ya, uangnya ya, Pak, ya, ekonominya itu mencapai 327 triliun. Bisa dibayangkan seberapa banyak itu 327 triliun gitu ya. Baik, kita geser ke YouTube, Pak, sambil ini ya, Pak, ya, mengecek pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di YouTube RRI Madiun. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Pak Kamit, ya.

0: Yang pasti dari segi perekonomian, dia mungkin pasti serba kekurangan. Yang
1: Oke.
0: pertama pasti itu. Kemudian yang kedua, dia mungkin banyak mencari tambahan keuangan. Dan mungkin sebenarnya kalau boleh saya bilang loh Mbak ya, judi online sebenarnya masih ada benang merahnya dengan pinjaman online seperti itu.
1: Oke. Benang merahnya
0: Jadi
1: seperti apa?
0: gini, kebanyakan kalau judi online itu kan yang saya bilang tadi, karena unsur dopamin bekerja, dia sekali menang, dua kali menang, ketiga, empat, dan sebagainya kan berarti kan kalah. Tapi unsur dopamin kan masih bekerja, Mbak. Sementara uangnya udah habis, tapi dia masih ingin mengeruk kembali keuntungan yang
1: Harapannya
0: semu
1: ya.
0: tadi, harapannya semu tadi yang sebenarnya sempat dia raih kemudian hilang. Dia mencari jalan pintas. Aduh, pinjam mana lagi nih yang mungkin bisa secara cepat. Saya bilang secara cepat, Mbak, gitu loh. Kalau kita bilang pinjaman perbankan yang mungkin legal, maaf legal itu kan biasanya kan pakai BI checking dan sebagainya. Orang-orang ini pasti nggak lolos, Mbak, gitu loh. Jadi kan yang banyak kan adanya permintaan dan juga adanya jasa tadi, pinjaman online tadi.
1: Baik.
0: Kan mungkin pinjaman online kan biasanya kan tanpa BI checking dan sebagainya, cepat cair dan sebagainya, nah gitu.
1: Baik,
0: Nah
1: cepat
0: itulah
1: cair
0: sebenarnya yang dimanfaatkan oleh para
1: orang-orang
0: pelaku
1: yang
0: judi online
1: judul.
0: tadi.
1: Tapi walaupun cepat cair, cepat habis dan cepat bikin pusing juga ya, Pak ya.
0: Cepat habis dan kemudian nanti segera diteleponi oleh para kolektor.
1: Ini kalau kita melihat kabar-kabar berita gitu ya, kalau kita terkait dengan judol dan juga pinjol, ini kayaknya double combo attack triple ya.
0: Iya, itu
1: Double-double ini Pak
0: serangannya.
1: ya, efeknya
0: Itu
1: tuh sangat
0: pasangan
1: luar
0: serasi,
1: biasa.
0: Mbak, itu.
1: Pasangan serasi yang menyesatkan Pak, tolong ditambahin nih Pak ya. Ya, beberapa pertanyaan lagi disampaikan oleh Pak Kamit ya. Terima kasih Pak Kamit tertarik dengan obrolan saya dengan Pak Yudendra Permana hari ini. Saat ini orang main judol itu terang-terangan atau orang masih malu-malu dengan sembunyi-sembunyi? Kalau menurut Pak Yuda?
0: Terus terang-terangan, Mbak. Saya dulu juga terang-terangan. Terang-terangan. Karena banyak ya, Mbak, yang mungkin beberapa konten video yang menyebab apa itu ya? Apa itu? Memperlihatkan sih gitu, memperlihatkan beberapa orang yang mungkin main apa itu kayak apa ya, oleh menyocokkan tiga gambar tuh, Mbak, namanya apa itu ya? Itu seperti itu, terang-terangan. Jadi kebanyakan mereka sudah nggak menutupi diri lagi sih, Mbak, gitu loh. Jadi secara di muka umum pun mereka juga dianggap sebagai aktivitas yang mungkin secara mereka anggapnya normal. Nah itu yang miris di situ, mereka
1: Oke.
0: anggap itu normal.
1: Baik, menormalisasi orang judi online ya.
0: Secara negatif ya, Mbak.
1: Secara jangan seperti itu ya, Pak ya. Baik, teknologi IT dan sumber daya yang cerdas kadang memanfaatkan IT untuk menjebak orang dengan judol dan juga pinjol. Setuju atau tidak, Pak?
0: Ya, saya bilang tadi, Mbak, ya, dibilang setuju. Kok ternyata kenyataannya juga seperti itu, dibilang tidak, tapi kenyataannya juga seperti itu juga. Jadi, kalau saya bilang, ya, saya kembali lagi sih, yang namanya perkembangan teknologi, informasi itu dua mata pisau yang berbeda. Bisa sebagai informasi yang positif, tapi bisa juga yang negatif, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya seperti itu.
1: Oke, baik. Mohon maaf, apa bisa dibilang lembaga atau instansi negara kita ini agak kewalahan menghadapi hal ini? Dibasmi satu, mati satu, tumbuh 1.000 gitu, Pak.
0: Kalau dibilang kewalahan, Mbak, ya, agak dilema juga sih, Mbak, bilang gitu ya. Karena saya sebagai seorang aparatur sipil negara juga, ini sebenarnya tupoksi saya juga. Sebenarnya kalau dibilang ketemu judi online itu mungkin hampir setiap hari, Mbak, saya.
1: Oh gitu.
0: Saya apa ya, membersihkan konten itu dari judi online itu sebenarnya setiap hari.
1: Baik,
0: Hanya
1: konten
0: mungkin
1: seperti
0: dua
1: apa,
0: hari.
1: Pak?
0: Gini, kebanyakan kalau ini saya agak out of topic, Mbak, ya. Saya ceritakan pengalaman saya hari ini ya. Mereka di Kabupaten Ngawi sendiri itu kan pernah beberapa kali menghadapi serangan judi online secara masif seperti itu. Jadi yang unik itu adalah setiap serangannya pasti di akhir tahun, Mbak. Di tahun 2024, 2025 itu dua serangan terjadi di akhir tahun, tapi serangannya berbeda. Jadi yang pertama itu kalau serangannya model ngepost ya, jadi kayak membuat konten berita di awal halaman seperti itu yang di tahun 2024. Kemudian di tahun 2025 tuh yang agak sulit adalah mereka tuh bukan ngepost tapi mengganti tampilan. Nah, jadi pada saat dibagikan di sosial media, katakanlah di WA gitu ya, harusnya tampilannya berita tersebut, tapi begitu dibagikan tampilannya menjadi judi online.
1: Baik. Oh, baik. Berarti ini ya

0: yang harus diwaspadai ya, Pak ya?
1: Jadi seperti itu. Jadi kalau kita boleh bilang, sebenarnya kita menghadapi sumber daya yang tidak terbatas, unlimited source.
0: Oke, baik. Baik, jadi mungkin ya bagaimanapun juga kita sudah berupaya kadangkala celah itu ditemukan aja gitu ya,
1: Betul.
0: Pak ya. Baik, Pak, yang harus di apa ya ketahui oleh masyarakat selain faktor apa ya imbasnya kan ke ekonomi, Pak. Karena kalau kita terlalu akrab dengan yang namanya judi online, masalah perekonomian kan muncul. Kira-kira dampak sosial apa sih, Pak, yang paling terasa ketika seseorang itu sudah kecanduan dengan judi online, Pak?
1: Baik, kalau dampak sosial Mbak ya, yang pasti dia akan jadi introvert Mbak. Saya tidak bilang introvert sebagai pemain judi online loh ya. Tapi kebanyakan yang sudah terpapar judi itu mengisolasi diri. Jadi dibedakan ya, bukan berarti orang introvert itu pemain judi online enggak. Cuma kebanyakan pemain judi online itu setelah mereka terpapar judi, mereka akan lebih banyak menyibukkan diri mereka sendiri. Jadi lebih banyak menggujurkan diri. Karena kenapa ya? Mereka menyibukkan diri tadi, Mbak. Berusaha memperoleh kemenangan kembali seperti itu. Jadi mereka pelan secara pelan menarik diri
0: Baik.
1: dari kegiatan sosial bermasyarakat itu sebenarnya kebanyakan menarik diri. Ya,
0: Baik.
1: tapi saya tidak bilang, Mbak ya, bahwasanya pemain judi online apakah tidak berbaur? Ada yang berbaur juga. Cuma kebanyakan mereka berbaur pun mereka lebih banyak dihabiskan dengan permainan judi online tadi. Jadi
0: Baik.
1: berbaur sih berbaur, cuma mereka pemikirannya ada di tempat lain lah gitu.
0: Baik, karena mungkin merasa bahwa dengan judi online dia merasa private, ada harapan yang bisa dia bangun sendiri gitu ya, Pak ya.
1: Kurang lebih seperti itu, Mbak.
0: Baik. Baik, kita akan jeda sejenak ya, Pak Yuda, sambil menunggu partisipasi dari pendengar semuanya yang ingin bergabung dalam dialog sanksi hari ini, suara anti narkoba, korupsi dan judi, karena ya ini adalah salah satu upaya untuk mengingatkan kita semuanya ya bahwa judi online itu hanyalah harapan semu ya. Nggak ada nih, saya setuju nih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yuda, nggak ada bandar judi itu yang pengen rugi gitu ya, nggak ada. Pasti mereka ingin meraih keuntungan dengan cara ya memberikan harapan-harapan yang semu belaka gitu. Baik, kita akan jeda sejenak ya, Pak Yuda, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

0: Satu keputusan salah bisa menghancurkan hidup. Judi online, narkoba, dan korupsi bukan solusi. Anda masih mengikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti-narkoba, dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
1: Ada pesan yang menarik yang harus kita pahami bersama, jangan sampai kita salah dalam mengambil keputusan ya, karena kalau kita salah ya pastinya itu akan berdampak pada kehidupan kita ke belakangnya. Baik, kita masih bersama dengan Pak Yuda Indra Permana, Penata Layanan Operasional Diskominfo Ngawi, yang masih membahas tema tentang darurat judi online dan juga dampak sosialnya. Pak Yuda, kalau apa ya, kita melihat kasus judi online di sekarang ini, kira-kira siapa sih Pak yang paling berperan untuk mencegah Pak?
2: Sebenarnya itu ada sinergi mbak ya, sebenarnya itu bisa mencegah sih. Jadi kalau misalkan kita dari yang paling kecil, dari keluarga, kemudian juga dari pemerintah, sebenarnya saling bersinergi semuanya. Jadi bukan hanya membebankan kepada pemerintah semata, kira-kira baru pemerintah apa sih yang dilakukan seperti itu. Tapi kalau dari skop kecil, dari anak-anak kita yang mungkin saat ini sudah banyak yang menggunakan smartphone, kita sebagai orang tua juga aktif memantau aktivitas yang dilakukan anak-anak kita, mungkin bisa dicegah mbak sedari dini seperti itu.
1: Baik, Pak, tapi kalau melihat kasus yang ada nih ya Pak ya, seorang, kalau dari keluarga berarti kan ada keterlibatan mungkin suami, istri, anak gitu ya, dan semua-semua yang ada di sebuah keluarga gitu ya. Kadangkala kalau suami itu diingatkan istri, mereka ini malah halah apa sih, cuman permainan game aja. Kalau sudah seperti ini harus gimana nih Pak, istri-istri yang mungkin sebenarnya ingin lah ya suaminya itu enggak terlibat dengan judi online Pak?
2: Baik, ini mewakili dari para kaum hawa mbak ya. Aduh, saya agak dilema ini. Jadi kalau misalkan para ibu-ibu atau mungkin para mbak-mbak yang mungkin pasangannya, mohon maaf ya, ini sudah mengarah ke kecanduan ke judi online, mungkin bisa dilibatkan ke keluarga mbak. Jadi mungkin ada, mungkin ada lebih tuakan lagi, mungkin orang tua ada sebutnya untuk menjadi pendengar. Misalkan orang tua mungkin mohon maaf ya sudah tidak ada, atau mungkin kurang bisa berpengaruh kepada si suami atau pasangan. Lambil ke biasanya ke tingkat RT, RT atau RW gitu-gitu. Soalnya kalau kenapa ya, yang saya bilang tadi, kalau sudah ini sudah terlanjur, ekonomi morat-marit, sebenarnya yang repot juga tetangga kanan kiri sih Pak. Lingkungan juga pasti akan terdampak seperti itu.
1: Jadi kayak lebih temperamental gitu nggak sih Pak ya?
2: Iya.
1: Tapi kalau kalau saya boleh saran nih ibu-ibu ya, berdoa aja HP-nya moga rusak gitu ya Pak ya. Biar nggak bisa dipakai lagi kan Pak ya.
2: Beli lagi Pak.
1: Dua dari mana yang kemarin aja ini masih tertahan di judal itu ya Pak ya. Pak, terakhir deh Pak, kalau misalnya saya atau siapapun tahu ya, ada masyarakat yang kayaknya kok dia ini terlibat judi online, atau saya melihat bahwa orang ini sudah mulai apa ya, kehidupannya acak-acakan karena judi online, harus bagaimana Pak? Apakah saya, misalnya ada teman yang seperti itu, saya ada ambil bagian untuk bisa menyelamatkan teman saya atau seperti apa Pak?
2: Baik, misalkan ini juga himbauan juga untuk teman-teman yang mungkin mengetahui aktivitas adanya judi online, sebenarnya ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kembali lagi karena ini mungkin teman kita, bisa kita coba langkah-langkah yang persuasif sih, berarti pendekatan mungkin dari hati ke hati lah gitu. Jadi dikasih tahu sih sebenarnya gitu, bahwasanya sejauh apapun, sekeras apapun, kalau mau bermain itu nggak akan pernah memenangkan permainan tersebut. Makanya saya bilang tadi, 1-2 kali mungkin bisa menang, 3 dan 4 kali nggak mungkin kamu menang. Karena selalu camkan, the host always win, pandar itu selalu menang.
1: Itu yang harus dipahami ya.
2: Nah itu kalau mungkin mungkin masih dalam tahap, mungkin masih bisa disadarkan mbak ya. Kalau mungkin sudah bisa disadarkan, bagaimana ya, sudah laporkan aja kepada pihak yang berwenang seperti itu. Karena memang saat ini kalau untuk pelaku judi online bisa kok mbak, dijerat hukum tuh bisa.
1: Baik, jadi ada ancaman pasal gitu ya?
2: Ada.
1: Baik, baik. Berarti mending mancing aja deh ya, sampai tengah malam, sampai dini hari, daripada main judol ya Pak ya? Seperti itu Pak?
2: Juga, tapi juga jangan lupa pulang Mbak, mancing terus, nanti istrinya muring-muring lagi, salah lagi.
1: Lebih baik,
2: saya mewakili kaum bapak-bapak.
1: Iya, baik. Lebih baik mengembangkan hobi, gak apa-apa, daripada judol malah yang nanti berantakan di semua lini kehidupan. Iya. Baik, Pak Yuda, ada pesan yang ingin Pak Yuda sampaikan untuk para pendengar khususnya di Ngawi Pak, seperti apa? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Ini mungkin closing statement, Mbak, ya. Mungkin dari saya, mungkin saya sudah beberapa kali mengikuti acaranya Panjenengan di area Ridwa Madiun, dan mungkin kurang lebih, mungkin kalau orang melihat, ini kebetulan saya ngecek WA saya, Mbak. Ya Allah, judi online lagi, judi online lagi. Kamu kayaknya spesialis judi online, Mas, gitu. Ini saya tadi pas jeda ngecek WA, ya Allah, ada teman-teman komen semua ini. Ya, ini mungkin kuat, Mbak, ya. Kuat dari saya. Saya bukan maksud menggurui atau mungkin hanya berbagi pengalaman saja. Bahasanya, pencegahan judi online dan pemberantasannya itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga aparat penegak hukum, tapi juga membutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat. Sehingga dengan meningkatkan literasi digital, memperkuat pengawasan keluarga dan juga pengguna internet secara bijak, serta segera melaporkan setiap indikasi adanya judi online melalui kanal resmi, sehingga kita bisa bersama-sama dapat mewujudkan ruang digital yang aman, sehat, dan juga bertanggung jawab.
1: Baik, jadi bersama-sama ikut mencegah gitu ya Pak ya, daripada terlambat, karena efeknya tadi kan juga Pak Yuda sudah menjabarkan sangat luar biasa ya. Apalagi kalau misalnya sudah terhimpit masalah ekonomi, akhirnya pinjol, dan mengubah apa ya, orang-orang yang biasanya ceria tuh jadi introvert gitu ya. Karena dia apa ya, terfokus dengan apa yang dilakukan atau dengan masalah yang ditimbulkan sendiri gitu ya Pak ya. Baik, Pak Yuda, terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini.
2: Sama-sama, Mbak
1: untuk
2: Satya.
1: Pendengar Pro 1 RRI Madiun. Semoga tadi aktivitas Pak Yuda tadi yang mengantisipasi, semoga tahun 2026 ini bisa Amin. Berhasil, nggak ada serangan lagi ya Pak ya.
2: Amin.
1: Karena ini kalau misalnya diserang, otomatis ini kan juga menghambat ya proses apa ya, pekerjaan atau kinerja dari Kominfo di Ngawi ya. Sampai jumpa Pak Yuda. Selamat siang, Pak.
2: Baik.
1: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sampai di sini untuk Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi bersama Penata Layanan Operasional Diskominfo Ngawi Pak Yuda Indra Permana. Darurat judi online dan dampak sosial bisa Anda simak kembali di YouTube RRI Madiun. Satya akhiri kebersamaan kita di Sanksi hari ini. Terima kasih. Selamat siang.
0: Baru saja Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun. Kami hadir setiap Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Sanksi, berani tolak judi, narkoba, dan

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun, kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit, Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsistensi.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 30 September 1861, Heinrich Louis d'Ares, pria Jerman yang namanya kadang ditulis sebagai Heinrich Ludwig d'Ares, menemukan NGC pertama. Ini adalah galaksi spiral yang terletak 190 juta tahun cahaya di rasi bintang Pegasus. Dengan diameter sekitar 90 ribu tahun cahaya, galaksi ini hanya sedikit lebih kecil daripada galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Galaksi ini merupakan objek pertama yang tercantum dalam New General Catalog, katalog astronomi yang terkenal di dunia astronomi. Katalog ini disusun oleh John Louis Emil Driver pada tahun 1888. Sampai saat ini, NGC memiliki 7.840 objek yang dikenal dengan objek NGC. Katalog ini merupakan yang terlengkap yang mencakup semua jenis objek angkasa, tidak terbatas pada galaksi.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا

أشهد أن

أشهد أن

الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Waktu terus berjalan mengiringi pergantian siang dan malam di sepanjang zaman. Tak terasa usia kita pun telah menginjak angka 2, 3 atau 4 bahkan lebih. Bahkan rambut putih mulai bermunculan sebagai peringatan akan ajal kematian. Waktu yang telah berlalu tak mungkin kembali. Maka hendaklah kita jadikan pelajaran. Waktu yang akan datang belum tentu kita temui. Maka jangan panjang angan-angan. Dan waktu yang sekarang itulah waktu kita yang sebenarnya. Maka hendaklah kita memanfaatkan. Mengisi umur kita dengan amal-amal solih adalah suatu keharusan agar kita tidak menyesal saat datang ajal kematian. Karena kita akan ditanya tentang umur kita, untuk apa kita habiskan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Pertanyaan ini adalah cambuk bagi setiap orang yang beriman, untuk ia menggunakan umurnya selama hidup di dunia untuk beramal soleh. Ia tidak menyia-nyiakan dan tidak menghabiskannya untuk dosa dan kemaksiatan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah berkata, dunia adalah negeri untuk beramal solih, dan akhirat adalah negeri pembalasan. Maka siapa yang tidak beramal solih di sini, niscaya ia akan menyesal di sana. Ingatlah, sesungguhnya setiap waktu yang telah berlalu dari kita dan kita tidak memanfaatkannya untuk beramal soleh kepada Allah SWT, maka itu adalah kerugian. Karena waktu itu sesaat demi sesaat akan pergi menghilang dari kita hingga umur kita habis. Dan kita tidak menggunakannya untuk beramal-amal solih yang diridhoi Ar-Rahman. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati di atas kebenaran, dan saling menasihati di atas kesabaran.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

99,7 program 1 Radio Republik Indonesia. Madiun, halo, selamat siang pendengar. Saya Madaristu, senang sekali untuk Anda kami hadirkan lagu-lagu deretan campur sari yang juga sudah dibuka sama Niken Salindri ya. Kita diajak jalan-jalan ke stasiun Tulungagung. Mada sih belum pernah ya ke sana. Kemarin terakhir di stasiun Jabre Solo. Ada kenangan apa sih pendengar ketika Anda datang di sebuah stasiun? Yang jelas kalau bicara stasiun itu hingar-bingar jadwal keretanya ya, yang sering kita rindukan. Kemudian ciri khas lagu selamat datang di kota tertentu, itulah juga yang kadang-kadang juga jadi rasa penasaran kita, lagu apa yang dibawakan pada setiap stasiun yang kita lewati begitu. Tetapi apapun lagunya, kemudian rangkaian keretanya apa, tujuan kemana, yang paling penting adalah kita bisa menikmati momen perjalanan dari satu stasiun ke stasiun yang lain dengan penuh sukacita ya. Ada yang memang melewatkan momen perjalanan tersebut dengan tidur karena perjalanannya cukup jauh. Ada yang memang sengaja mengabadikan momen di kereta api dengan berpindah dari satu gerbong ke gerbong yang lain dengan jalan kaki, pengen ceki-ceki aja. Ada yang memang sengaja melewatkan waktunya dengan journaling di dalam kereta, pendengar. Beberapa waktu yang lalu HUT KAI sudah berlalu, artinya juga momen tersebut menandai bahwa kereta api masih menjadi transportasi pilihan juga ya bagi masyarakat dengan berbagai alasan, karena ketepatan waktunya, kemudian kenyamanannya, berbagai promonya, dan juga tentunya alasan-alasan yang lain. Alasan itulah juga yang siang hari ini Mada bawa untuk Anda mempersiapkan menjelang pergantian bulan ya, di bulan Oktober 2026. Akhir tahun pendengar, ada yang memang merasa melewatkan akhir tahun ini dengan bahagia, ada yang memang melewatkan akhir bulan ini ya maksudnya dengan banyak hal yang perlu dilakukan. Dengan segala macam perintilan yang sudah Anda lakukan hari ini pendengar, kita patut mengapresiasi diri kita sendiri bahwa kita sudah hebat bisa sampai pada detik sekarang ini. Terbukti kita sudah melewati berbagai macam cerita pada diari kita masing-masing sampai hari ini.

Pendengar, Basarnas Republik Indonesia mendorong percepatan proses salvage atau pengangkatan bangkai KM Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa. Langkah tersebut dinilai penting untuk membuka akses pencarian sekaligus mempermudah evakuasi korban yang diduga berada dalam badan kapal. Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan proses salvage telah mulai dikoordinasikan dengan pemilik kapal dan pihak asuransi. Pihak asuransi telah melakukan observasi untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pengangkatan bangkai kapal tersebut. Ia berharap pengangkatan kapal dapat mempercepat proses pencarian dan evakuasi seluruh korban yang masih berada di dalam bangkai kapal. Syafi'i menjelaskan pengangkatan pemindahan atau penenggelaman kapal yang berpotensi mengganggu alur pelayaran merupakan ranah Kementerian Perhubungan. Karena itu Basarnas mendorong pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Kapal tersebut diketahui memiliki panjang hampir 120 meter, lebar sekitar 21 meter, dan tinggi sekitar 18 meter. Info lain bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id atau Anda bisa juga baca informasi lain di aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

0: apa?
1: Delok Riko kemanten alam gitu. Ketok saweneng. Lo pas ngidok ndok iso ngeblak saking seneng ya Riko.
0: Seneng ya apa ngicak ndok keliru ana kabelmu ana setrume kok.

Ya pendengar, di siang hari ini, seperti sekarang ini, pastinya juga sudah mulai lirik-lirik jam dinding ya. Padahal jam pulang kantor masih lama. Tapi yang paling penting adalah akhir bulan seperti sekarang ini, yang biasanya kata orang mungkin ada semacam minimalis ya dalam pemilihan menu. Tidak masalah, yang penting bagaimana caranya perut tetap bisa diisi dengan porsi maksimalis. Sebenarnya bisa gak sih ya? Tenang pendengar, jangan sedih. Jadi ada semacam misi penyelamatan akhir bulan yang Anda tetap bisa makan kenyang tanpa bikin dompet Anda menangis, mengeluarkan air mata, meskipun itu tidak mungkin ya. Jadi ada beberapa menu rekomendasi yang ramah di kantong. Yang pertama adalah tentu saja kebanggaan rakyat Madiun ya, itu adalah nasi pecel. Jadi nasi pecel ini bisa dikatakan juga sebagai menu penyelamat nomor satu, karena sebenarnya gak usah pakai lauk yang aneh-aneh ya, cukup nasi, kemudian pecelnya biasanya udah plus tempe gak sih, tempe yang tempe tepung, kemudian ada rempeyek, siraman sambal pecelnya, waduh, disamin langsung bikin mata melek ya. Tapi ada juga orang yang segmented. Kalau misalnya menikmati nasi pecel tuh harus pagi hari ataupun juga malam hari. Kalau Anda seperti apa? Kalau Mada sih sebetulnya makan nasi pecel mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, asalkan perut pas lapar langsung hajar aja begitu ya. Karena nasi pecel ini ibarat kata kalau pun misalnya beda tempat makannya, penjualnya beda, rasanya kayak udah menggigit aja gitu ya. Namanya nasi pecel tuh tidak ada yang tidak enak, pasti semuanya enak. Kemudian yang kedua adalah tahu telur. Nah ini kalau misalnya porsi makannya agak jumbo, opsi terbaiknya ditambahin lontong pendengar. Jadi lontong, tahu telur, sayurnya diguyur bumbu kacang kental, itu pasti padat banget. Yang suka pedes tinggal bilang pedes, dijamin kenyang, awet sampai nanti pulang kantor. Kecuali kalau misalnya Anda memang orangnya yang sering ngerasa craving ya, atau pinginan, itu biasanya nggak cukup dengan tahu telur aja. Kalau misalnya pengen yang versi sehat lagi, ada saladnya Wong Jowo, yaitu gado-gado ya. Tentu gado-gado juga jadi pilihan yang tepat juga kalau misalnya dikonsumsi siang hari. Apalagi sekarang ini yang namanya blewah, lagi musim-musimnya ya. Ini di Madiun juga sedang banyak sekali ditemukan blewah, sehingga es blewah yang paling pas kayaknya ya ketika dipadu-padankan dengan yang namanya gado-gado. Kemudian perburuan yang terakhir yang paling banyak dicari atau best sellernya itu adalah warung penyetan atau ayam geprek lah ya zaman sekarang. Kalau misalnya Anda pandai menggunakan promo yang ada di aplikasi, Anda bisa langsung melipir ke warung penyetan terdekat, gunakan promo Anda. Jadi dengan menu telur dadar penyet yang sebetulnya harganya sudah cukup terjangkau, ketika Anda menambahkan promo, tentu Anda bisa mendapatkan harga yang lebih spesial. Yang paling penting adalah harganya terjangkau, tapi nikmatnya mengalahkan restoran bintang 5. Waduh, karena kalau misalnya Anda datang ke restoran, yang namanya gado-gado tuh harganya sudah selangit, porsinya seiprit, biasanya gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda tinggal di Kota Madiun dan sekitarnya, bersyukurnya adalah kita bisa mendapatkan harga yang masih terjangkau dengan porsi yang lumayan banyak.

Ya mendengar, kenapa sih kadang-kadang kita bertanya ya, kalau misalnya sudah punya usaha tapi rata-rata tidak bertahan lama. Ada yang memang struggle betul-betul sekian tahun masih bertahan sampai sekarang ini. Karena masyarakat cenderung bosan ya terhadap satu jenis makanan misalnya, kalau kita bicara tentang kuliner. Jadi ada yang namanya fenomena psikologis dan fisiologis yang disebut sensory specific satiety atau kebosanan sensorik spesifik. Jadi kalau misalnya sederhananya, otak dan indera pengecap kita itu kan punya cara alami ya menurunkan tingkat kepuasan terhadap suatu makanan setelah kita mengkonsumsinya secara berulang, meskipun makanan tersebut awalnya terasa enak. Katakanlah misalnya Mada hari ini konsumsi gado-gado begitu ya, tetapi tidak akan mungkin kita akan berulang terus makan gado-gado setiap harinya. Tapi itu kenapa berbeda dengan nasi pecel ya? Kalau misalnya setiap pagi makan nasi pecel, ada beberapa orang yang mengatakan tidak pernah merasa bosan begitu. Jadi pendengar, kalau misalnya lidah dan hidung itu punya stimulasi rasa manis, asin, gurih, kemudian aroma yang sama terus-menerus, ternyata saraf penerima itu akan jadi kurang sensitif. Oleh karena itu, akibatnya adalah kenikmatan makanannya akhirnya berbeda. Misalnya hari Senin kemarin kita makan pecel, hari Selasa makan pecel, hari ini makan pecel lagi. Tentu setiap harinya itu akan punya sensasi rasa yang berbeda-beda. Senin kemarin kayaknya pecel tuh enak sekali. Selasa ya lumayan lah. Hari Rabu kok rasanya hambar ya. Itu dia tuh, kita ada yang salah berarti. Jadi memang secara evolusioner, tubuh manusia itu dirancang untuk mencari variasi makanan supaya memastikan seluruh kebutuhan vitamin, mineral, kemudian nutrisi penting lainnya itu bisa betul-betul terpenuhi. Jadi sebenarnya rasa bosan itu ini hanyalah sinyal ya dari tubuh kita supaya ayo segera ganti makanannya, jangan pecel terus setiap hari begitu ya. Jadi supaya ada menu yang bervariasi sehingga kita tidak kekurangan gizi. Kalau setiap hari makan nasi pecel terus, kemudian makan sambal pecel terus, pasti akan beda tuh hasil cek kesehatannya, begitu ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita itu bisa menyukai sesuatu, tetapi tantangannya adalah ketika kita makan sesering mungkin tidak kehilangan elemen kejutannya. Jadi paling tidak tidak ada rasa monoton gitu loh dalam setiap hari makan. Oleh karena itu, orang-orang yang biasanya cenderung bawa bekal dari rumah, kadang sampai kantor bisa berubah tuh, bisa beda. Kok jadi pengen makan sayur asem ya? Padahal tadi di rumah bekalnya nasi goreng. Jadi kadang-kadang memang mengkonsumsi hal yang sama itu karena kita juga sebagai manusia biasa punya rasa malas untuk memilih makanan. Misalnya kita punya teman makan nih, hari ini mau makan apa nih? Nasi goreng. Besok ketika ditanya mau makan apa? Aduh, kok nggak punya ide ya mau makan apa? Itulah kenapa kadang-kadang ketika kita tidak punya pilihan menu makanan, justru kadang itu bisa memicu rasa jenuh secara mental. Oleh karena itu, kalau misalnya sudah merasa bosan dengan beberapa menu, Anda bisa menambahkan komponen-komponen yang bisa memberikan variasi menu makanan Anda. Misal dari goreng, dirubah ke bakar, atau dari yang manis, dari yang asam, yang pedas gitu ya. Supaya paling tidak meskipun menunya sama, at least dari rasa ataupun juga dari teksturnya bisa agak sedikit berbeda ya. Mendengar, itu dia tadi beberapa informasi kuliner yang tentunya paling tidak ada yakin sekali. Yakinlah pokoknya hari ini makanan yang sudah Anda pilih adalah makanan dengan pilihan menu yang sudah terbaik bagi kebutuhan tubuh Anda. Harapannya nanti selepas ini ngantuk pasti akan pasti menghampiri beberapa orang. Tetapi paling tidak kalau misalnya Anda punya cara ampuh, misalnya ngopi ataupun juga makan permen dengan rasa kopi, gak ada masalah untuk menghalau kantuk. Masalahnya PR-nya adalah Anda masih harus terus melanjutkan kegiatan Anda sampai nanti jelang pulang. Oleh karena itu nanti pukul 1, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi dari rekan-rekan reporter RRI Madiun dalam dinamika siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Dari Mejen Panjaitan 10, dinamika siang kami hadirkan untuk Anda pendengar dengan serangkaian informasi di antaranya. Tingkat pengangguran terbuka TPT di Ponorogo mengalami penurunan. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi mewajibkan jemaah haji porsi berangkat tahun 2027 untuk menjalani medical check-up MCU. Kemarau panjang berdampak pada harga cabai di Kabupaten Madiun. Inilah dinamika siang selengkapnya, saya Madaristu.
1: Dinamika siang.
0: Tingkat pengangguran terbuka TPT di Ponorogo mengalami penurunan. Salah satunya karena upaya Pemkab mengadakan job fair atau bursa kerja menggandeng puluhan perusahaan. Informasi selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
2: Tingkat pengangguran terbuka TPT di Kabupaten Ponorogo tercatat mengalami penurunan dari 4,19% menjadi 3,85%. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyebut penyelenggaraan job fair menjadi salah satu upaya yang efektif untuk menyerap tenaga kerja. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, melalui job fair, Pemkab ingin mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan penyedia lowongan.
3: Tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,19 ke 3,85. Jadi ada penurunan 0,3. Setiap tahun ini kita TPT. Tentunya job fair ini menjadi salah satu upaya kita bagaimana efektivitas antara penerima kerja dan angkatan kerja ini bisa bertemu sehingga mendapatkan informasi dan akses mudah dan murah.
2: Ia menyampaikan pertemuan langsung antara pencari kerja dan perusahaan diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pekerjaan. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam mendorong efektivitas penyerapan tenaga kerja. Selain persoalan jumlah lowongan, Pemkab Ponorogo juga menyoroti tantangan pencari kerja yang terkendala batas usia. Pemkab akan mengevaluasi agar ke depan kesempatan kerja dapat menjangkau lebih banyak kelompok angkatan kerja. Sementara itu, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas juga tersedia dalam job fair di PCC Mall Ponorogo. Pemkab menyebut terdapat 151 lowongan yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Adapun persyaratan dan jenis disabilitas yang dapat diterima disesuaikan dengan kebutuhan serta spesifikasi masing-masing perusahaan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo kita beralih ke Kota Madiun. Rencana pembangunan akses menuju Menara Balai Kota Madiun mendapat persetujuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Bangunan baru ini nantinya akan menunjang pengembangan wisata di kawasan Balai Kota yang dapat dinikmati masyarakat luas. Aris Deka melaporkan selengkapnya.
4: Rencana pembangunan akses menuju Menara Lonceng Balai Kota Madiun mendapat persetujuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Persetujuan itu diberikan setelah BPK melakukan observasi dan survei langsung di Kompleks Balai Kota Madiun belum lama ini. Pamong Budaya Ahli Muda BPK Wilayah 11 Jawa Timur Rizky Susantini mengatakan pihaknya menerima surat dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disbud Parpora Kota Madiun terkait rencana pembangunan akses menuju menara tersebut. Menurut Rizky, BPK perlu memastikan pembangunan akses tidak membahayakan bangunan Balai Kota Madiun yang merupakan bangunan cagar budaya. Ia mengatakan observasi dilakukan untuk melihat kondisi existing sekaligus berdiskusi mengenai rancangan akses menuju menara. Akses tersebut rencananya dibangun di bagian pojok bangunan berupa menara baru yang terhubung dengan ruang di lantai 3 yang saat ini digunakan sebagai lokasi tandon air. Dari akses itu masyarakat nantinya dapat menuju bagian atas menara untuk melihat pemandangan Kota Madiun. Rizky mengatakan BPK mendukung rencana tersebut karena pemanfaatan bangunan cagar budaya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Teman-teman dari dinas kan ini merupakan satu upaya untuk nanti memperkenalkan bangunan ini juga kepada masyarakat. Juga kami kan mendukung untuk itu, jadi pemanfaatan cagar budaya itu dapat juga istilahnya dinikmati oleh masyarakat. Jadi sebenarnya waktu rapat itu kami sudah merekomendasikan sih apa bisa dilakukan karena itu kan tidak bersinggungan dengan bangunan cagar budayanya, nggih. Nah, cuman memang ada arahan dari kami untuk berhati-hati pada powernya.
4: Menurut Rizky, kelayakan tangga perlu dipastikan karena akses tersebut nantinya akan digunakan masyarakat secara luas. Ia mengatakan Disput Parpora Kota Madiun menyampaikan bahwa tangga yang digunakan telah melalui uji kelayakan. Selain aspek keselamatan, BPK meminta pembangunan tetap memperhatikan lingkungan bangunan cagar budaya, termasuk pemilihan warna cat agar selaras dengan bangunan yang ada. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinamika siang. Pendengar, guru dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan antusias mengikuti cek kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Anjala Reska mengaporkan.
6: Para guru dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan antusias mengikuti cek kesehatan gratis CKG yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. CKG meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga rekam jantung. Kepala SRT 1 Pacitan jenjang SD-SMP Bayu Arifianto mengaku pihaknya jarang melakukan pengecekan kesehatan secara mandiri. Oleh sebab itu, dengan adanya CKG, para guru maupun tendik dapat memeriksa kondisi fisik secara menyeluruh.
7: Jadi dengan adanya CKG kemarin itu kami sangat terbantu sekali untuk mengetahui kondisi fisik, sehingga nanti kita bisa mengetahui kondisi dari tubuh kita masing-masing. Misalnya nanti ada yang terindikasi darah tinggi, kolesterol, akhirnya lebih berhati-hati ketika nanti dalam pola makanannya lebih berhati-hati.
6: Bayu mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan CKG, para guru dan tendik SRT 1 Pacitan dinyatakan relatif bugar. Meski begitu, ditemukan beberapa guru yang terindikasi tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Oleh sebab itu, menurut Bayu, CKG dapat membantu para guru untuk mengetahui kondisi kesehatan masing-masing, sehingga dapat lebih berhati-hati ketika beraktivitas dan dapat menjaga pola makan. Dari Kabupaten Pacitan, Anjila Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dari Kabupaten Pacitan, kita beralih ke Kabupaten Ngawi bersama Imam Malik. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi mewajibkan ratusan jemaah haji yang masuk porsi berangkat tahun 2027 untuk menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau medical check-up.
8: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi mewajibkan ratusan jemaah haji yang masuk porsi berangkat tahun 2027 untuk menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau medical check-up MCU. Diketahui, sebanyak 263 jemaah haji asal Kabupaten Ngawi yang masuk porsi keberangkatan tahun 2027 telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan atau MCU. Kepala Kemenhaj Kabupaten Ngawi, Masun Azali Amruah, menjelaskan langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan syarat kesehatan jemaah sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Laboratorium Daerah Kabupaten Ngawi pada Maret 2026. Seluruh jemaah telah menjalani rangkaian tes kesehatan secara menyeluruh.
9: Kick-off manasik ini sebagai pertanda akan dimulainya salah satu rangkaian kegiatan ibadah haji, yaitu berupa manasik. Baik itu manasik ibadah maupun manasik kesehatan. Jadi manasik itu tidak hanya manasik ibadah saja, tapi juga manasik kesehatan. Jadi jamaah sejak dini diharapkan untuk segera melakukan MCU atau pemeriksaan kesehatan. Dan ini kebetulan di Ngawi untuk jamaah haji sudah dilaksanakan MCU atau pemeriksaan kesehatan.
8: Amruah menambahkan, hingga saat ini belum ada hasil resmi yang keluar dari pihak laboratorium daerah. Oleh karena itu, status istitoah atau kelayakan kesehatan jemaah haji Ngawi belum dapat dipastikan. Amruah melanjutkan, hasil MCU nantinya akan langsung didistribusikan ke masing-masing puskesmas domisili jemaah. Pihak puskesmas akan menindaklanjuti hasil tes guna memberikan pendampingan atau perawatan medis yang diperlukan. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Sementara itu, pendengar, calon jemaah haji 2027 Kota Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan tahap kedua di puskesmas terdekat domisili masing-masing. Sabrina melaporkan selengkapnya.
10: Persiapan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi di Kota Madiun memasuki pemeriksaan kesehatan tahap kedua yang dilaksanakan di puskesmas terdekat domisili masing-masing calon jamaah haji CCH. Ada 6 puskesmas yang disiapkan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan tahap kedua, yakni Puskesmas Demangan, Banjarejo, Manguharjo, Ngegong, Sukosari, dan Puskesmas Tawangrejo. Menurut data dari Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhat Kota Madiun, CJH yang melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Demangan 38 orang, di Banjarejo 49 orang, Manguharjo 22 orang, Ngegong 13 orang, Sukosari 46 orang, dan Puskesmas Tawangrejo 24 orang. Pada pemeriksaan kesehatan tahap kedua, CJH membawa berkas hasil medical check-up MCU pada pemeriksaan kesehatan tahap pertama di RSUD Sogaten. Hasil dari MCU diperiksa oleh dokter dan selanjutnya dimasukkan ke aplikasi khusus untuk menentukan istitoah CJH. Selain data MCU tersebut, di Puskesmas, CJH masih menjalani pemeriksaan tensi darah, lingkar perut, berat dan tinggi badan, serta pemeriksaan psikologi. Salah seorang CJH yang menjalani pemeriksaan di Puskesmas Sukosari, Istiqomah, mengaku lega setelah menjalani pemeriksaan tahap kedua, karena tinggal menunggu hasil yang diharapkan bisa istitoah.
11: Alhamdulillah hasilnya bagus, memuaskan. Semoga besok selanjutnya bagus semuanya. Masih nunggu hasilnya, memasukkan aplikasi, tinggal istitoahnya. Mudah-mudahan bisa berangkat bersama suami.
10: Sementara hasil dari pantauan RRI, dari hasil pemeriksaan tahap kedua masih ada CJH yang harus menjalani pemeriksaan lanjutan atau mendapat rekomendasi untuk menurunkan tensi terlebih dahulu dan akan dilakukan pengecekan ulang beberapa hari ke depan. Ada juga CJH yang mendapat rekomendasi rujukan untuk melakukan pemeriksaan ke poli jantung di RSUD Sogaten antara tanggal 5 hingga 9 Oktober 2026. Sementara bagi CJH yang hasil pemeriksaannya tinggal menunggu penentuan istitoah dari Kemenhat Pusat, diminta tetap menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan dan olahraga teratur. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Pendengar, meski kebakaran dapat dikendalikan, petugas gabungan dan relawan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan titik api agar karhutla di Gunung Botak lereng Gunung Lawu tidak meluas. Imam Malik melaporkan.
12: Meski kebakaran telah dapat dikendalikan, petugas gabungan dan relawan berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan titik api agar kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak meluas di lereng Gunung Lawu. Diketahui, kebakaran hutan dan lahan karhutla melanda kawasan Gunung Botak lereng Gunung Lawu, Kecamatan Sini, telah mencapai sedikitnya 40 hektar sejak Minggu sore 27 September 2026. Camat Sini Agus Dwinarimo mengungkapkan petugas gabungan dan unsur Forkopimcam Sini dan relawan bergotong royong membuat sekatan atau ilaran untuk melokalisasi kobaran api. Langkah ini dilakukan agar pemadaman titik api efektif dan kebakaran tidak sampai merembet ke area permukiman warga.
13: Dan kita bersama Forkopimcam, Kecamatan Sini dan masyarakat Desa Sumber Sari dan Desa Kuniran bergotong royong untuk membuat sekatan atau iliran sehingga kebakaran tidak sampai meluas merambah ke permukiman warga, dan juga kita sama warga dan warga Pinjam bergotong royong untuk memadamkan daripada titik-titik api yang ada di Gunung Botak.
12: Agus menambahkan proses pemadaman langsung di titik api mengalami hambatan akibat kondisi medan. Meskipun harus ekstra waspada terhadap ancaman pohon tumbang dan medan yang terjal, tim gabungan terus menyisir, memadamkan api, dan membuat ilaran. Kawasan Gunung Botak dan area sekitar seperti Gunung Watu Lawang di wilayah Gunung Lawu didominasi oleh hutan pinus yang rawan terbakar. Kejadian kebakaran hutan di lokasi ini tercatat terakhir kali terjadi pada tahun 2023. Imam Malik, RRI Madiun.
0: BPBD Kabupaten Magetan berhasil memadamkan kebakaran lahan hutan rakyat di kawasan Gunung Bancak, Desa Sundul, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan, Eka Radityo, menyatakan kebakaran menghanguskan sekitar 5 hektar lahan. Usai menerima laporan, petugas kemudian menuju lokasi untuk melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan sejumlah unsur terkait. Petugas membutuhkan waktu hingga 4 jam untuk menjinakkan api. BPBD Magetan mencatat lahan hutan rakyat Gunung Bancak yang terbakar berada di wilayah Desa Sundul dengan luas sekitar 5 hektar. Eka mengungkapkan penanganan api melibatkan berbagai pihak dan relawan 24 jam serta masyarakat sekitar. BPBD Kabupaten Magetan lantas mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama saat melakukan aktivitas di kawasan yang mudah terbakar. BPBD juga mengharapkan masyarakat segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan maupun kejadian bencana lainnya.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Kita ke informasi berikutnya, pendengar, kemarau panjang berdampak pada harga cabai di Kabupaten Madiun. Dayus Warno melaporkan.
14: Harga sejumlah komoditas cabai di pasar tradisional Kabupaten Madiun mengalami lonjakan sejak beberapa hari terakhir. Menurut pedagang di Pasar Pagotan, Kecamatan Geger, bahwa kenaikan harga melanda beberapa jenis komoditas utama, yaitu cabai rawit. Salah satu pedagang cabai, Mariana, menyebut, pasukan ke pasar tradisional menjadi penyebab utama melambungnya harga akibat masa panen raya yang mulai usai.
15: Cabai blis, terus tampar. Merah besar naik, tapi cuma sedikit. Dari sekitar 60-an, sekarang 70. Tampar dari 35, sekarang 45. 10 ribuan. Merah besar 32, dari 25. Dua hari terakhir.
14: Menurut Mariana, lonjakan harga akibat menyusutnya pasokan ini memaksa sejumlah konsumen menyiasati dengan mengurangi volume pembelian sehingga penjualannya pun berkurang. Sementara itu, siklus panen dan cuaca kemarau panjang yang melanda wilayah sentra produksi turut berdampak negatif pada penurunan tingkat produktivitas tanaman cabai. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air. Imbauan ini disampaikan mengingat awal musim hujan diprediksi baru akan berlangsung pada pertengahan Oktober mendatang. Aris Deka melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun meminta masyarakat bijak menggunakan air menyusul perkiraan musim hujan yang baru akan dimulai pada pertengahan Oktober 2026. Imbauan tersebut disampaikan karena sejumlah warga di dua kelurahan mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengatakan, berdasarkan perkiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, awal musim hujan di wilayah Kota Madiun diperkirakan terjadi pertengahan Oktober. Dedi mengatakan informasi tersebut diperoleh dari rapat BPBD Provinsi Jawa Timur yang menghadirkan narasumber dari BMKG Juanda. Karena itu, BPBD Kota Madiun mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air hingga musim hujan tiba.
16: Ya, kami sebenarnya sudah melakukan himbauan lewat media sosial, kemudian juga ke surat juga ke kelurahan agar warga itu bijak menggunakan air. Kalau menurut ramalan cuaca BMKG, kita baru memasuki awal musim penghujan itu di pertengahan Oktober. Kemarin kami rapat dengan BPBD Provinsi Jawa Timur yang menghadirkan narasumber dari BMKG Juanda. Itu sekitar awal atau pertengahan Oktober 2026. Jadi itu sementara aktivitas masyarakat yang menggunakan air tanah untuk kepentingan pengairan itu juga semakin banyak. Sehingga prediksi kekeringan itu untuk pengisian tandon itu mungkin masih berjalan sampai dengan pertengahan Oktober.
4: Dedi mengatakan kondisi kekeringan mulai dirasakan warga di Kelurahan Kelun dan Tawang Rejo. Di Kelurahan Kelun, sekitar 14 kepala keluarga mengalami kesulitan air karena sumur yang mereka gunakan sudah tidak lagi mengalir. Sedangkan di Kelurahan Tawang Rejo, kondisi serupa dialami sekitar 7 kepala keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Kota Madiun bersama PDAM melakukan distribusi air bersih secara rutin setiap 2 hari sekali. Menurut Dedi, penggunaan air tanah untuk berbagai kebutuhan termasuk pengairan juga meningkat. Kondisi tersebut membuat warga yang mengandalkan sumur air tanah semakin kesulitan memperoleh air. Dedi mengatakan BPBD Kota Madiun juga membuka layanan permintaan bantuan air bersih bagi warga yang mengalami kesulitan. Pengajuan bisa dilakukan melalui kelurahan setempat. Nantinya kelurahan terlebih dahulu mendata jumlah keluarga yang membutuhkan air. Data tersebut kemudian disampaikan melalui surat kepada BPBD. Petugas selanjutnya melakukan survei sebelum menyalurkan bantuan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, selain melalui terestrial kami, Anda juga bisa mendengarkan siaran hari ini melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Kita hadirkan informasi berikutnya masih di Dinamika Siang.
1: Dinamika Siang. Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Pemkab Pacitan menaikkan target pendapatan anggaran daerah PAD dari sektor pariwisata tahun 2026 sebesar 1 miliar rupiah. Angela Reska melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Pacitan menaikkan target pendapatan anggaran daerah PAD dari sektor pariwisata sebesar 1 miliar rupiah. Semula Pemkab Pacitan menargetkan 10,9 miliar rupiah dan kini menjadi 11,9 miliar rupiah. Hal ini merupakan buntut dari peningkatan kunjungan para wisatawan ke sejumlah destinasi wisata di Pacitan. Oleh sebab itu, untuk memenuhi target tersebut, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Disparbudpora Kabupaten Pacitan melakukan sejumlah langkah. PLT Sekretaris Disparbudpora Erwanto menerangkan, salah satunya adalah dengan mengubah sistem persewaan kios dan lahan para pedagang di lokasi wisata.
17: Kemudian tata cara pungutan itu yang beda, memang kemarin objeknya kalau kios ya kios, sekarang tata cara penghitungan menilai sewa lahan kios maupun lahannya itu ada dua komponen tadi, lahan dan kios. Di kiosnya kita sewakan sendiri, yang di atas tanahnya kita sewakan. Dan komponen besok untuk kontrak per 2027 itu berubah komponennya, insya Allah tata kelolanya lebih baik.
6: Selain itu, penyewaan lahan untuk camping atau pendirian tenda juga mulai ditertibkan. Mulai tahun 2026, setiap tenda dipatok biaya sebesar Rp10.000. Sayangnya, pengelolaan sewa perkemahan juga masih menyisakan permasalahan, yakni sampah. Namun untuk mengatasi hal tersebut, Disparbudpora Pacitan menggunakan jasa pihak ketiga untuk pengelolaan sampah. Selain itu, Disparbudpora juga menggandeng BUMDES untuk menjaga kawasan destinasi wisata. Dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: KAI Daop 7 Madiun lakukan relokasi gate face recognition untuk peningkatan pelayanan penataan stasiun Madiun. Informasi dari Dayus Warno ini sekaligus mengakhiri Dinamika Siang edisi hari ini Rabu 30 September 2026.
14: PT KAI Daop 7 Madiun terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan bagi pelanggan setianya. Sehubungan dengan adanya pekerjaan penataan kawasan stasiun Madiun yang akan dilakukan relokasi fasilitas, yakni pengenalan wajah, guna memberikan kenyamanan dan optimalisasi alur pelayanan selama masa penataan stasiun Madiun. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh para pelanggan selama proses pengerjaan penataan berlangsung. Di mana penyesuaian ini merupakan bagian dari komitmen keberlanjutan KAI untuk terus meningkatkan fasilitas dan mengoptimalkan pelayanan publik di lingkungan stasiun Madiun.
18: Saat ini KAI Daop 7 Madiun sedang melakukan relokasi gate face recognition untuk peningkatan pelayanan penataan stasiun Madiun. Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan optimalisasi alur pelayanan. KAI Daop 7 Madiun juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh para pelanggan selama proses pengerjaan penataan berlangsung, di mana penyesuaian ini merupakan bagian dari komitmen keberlanjutan KAI untuk terus meningkatkan fasilitas dan mengoptimalkan pelayanan publik di lingkungan stasiun Madiun.
14: Menurut Tohari, KAI Daop 7 Madiun juga telah menyebarkan informasi penataan stasiun serta relokasi layanan ini secara proaktif kepada para pelanggan melalui pesan WhatsApp Blast dan SMS Blast, dan bagi para pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait penataan stasiun Madiun atau layanan perjalanan kereta api lainnya dapat menghubungi kontak senter KAI. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

99,7 Pro 1 RRI Madiun. Meskipun juga bukan karya yang baru, sebenarnya masih terasa ya nuansa romantismenya si Denny Caknan dan juga Bella Bonita dengan nuansa lagunya Sinarangan yang baru saja Anda dengarkan, pendengar. Sebenarnya ini juga jadi bukti bahwa dangdut masa kini itu bukan karena iramanya aja, tapi juga cerita dan rasa yang bagaimana sih sebetulnya kehidupan zaman sekarang ini di era yang sudah berganti teknologi, berganti cerita, sejarahnya pun juga berganti ya. Ngomong-ngomong masalah dangdut, dangdut dulu sama sekarang sebenarnya tidak perlu dipertentangkan, tapi bagaimana mereka ini bisa Sinarangan kalau kata lagunya Denny Caknan tadi ya. Dulu kita punya lagu-lagu dangdut klasik yang sangat dekat dengan kehidupan. Liriknya sebenarnya sederhana, cenderung kadang berulang, tapi seringkali ketika sekali didengar bisa langsung nempel di hati. Tidak heran karyanya Bang Aji Roma-Irama ya, meskipun sudah banyak sekali karya, liriknya ternyata juga mudah sekali dihafal. Kemudian sekarang muncul generasi baru dengan warna musiknya yang lebih kekinian, lebih beragam, aransemennya juga fresh, tapi tetap membawa satu hal yang sama, yaitu rasa dangdutnya. Di Pro Dangdut kali ini kita mau ngajak Anda pendengar untuk bernostalgia sekaligus menikmati warna dangdut sekarang. Kalau misalnya dangdut sekarang ini hadir juga berkat jejak lagu-lagu dangdut di masa lalu ya, dangdut-dangdut klasik. Kalau misalnya harus memilih, lebih kangen dangdut klasik atau Anda sudah menikmati dangdut masa kini, pendengar? Jangan-jangan lagu dangdut klasik masih punya kenangan yang besar, atau sementara dangdut masa kini diam-diam jadi teman perjalanan Anda kalau kemana-mana. 459-198 dan juga di 0811-3669-907. Silakan Anda nanti beropini. Hadiahnya boleh request dangdut pilihan Anda sampai nanti jam 3 sore kayaknya ya. Kita hadirkan lagu dangdut favorit Anda. Deretannya boleh Anda pilih mulai dari sekarang. Kali ini kita hadirkan koleksi dari Duo Amor, Banyu Langit untuk Anda.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda.

0: Waduh rek, penisuk olahraga ngene iki opo sih?
1: Cek sehat panjang umur.
0: Oh, kon gak ngerti resep panjang umur. Gak perlu olahraga.
1: Apa?
0: Budek.
1: Lho kok iso budek?
0: Lah ditimbali Gusti Allah gak kerungu deh.

0: Namanya juga cinta ya, biasanya kalau di awal sih masih malu-malu, kemudian masih canggung. Ibarat kata mau bersin aja mikir-mikir dulu ya, bagaimana bersin yang cantik gitu ya. Tapi kalau udah bersuami istri 5 tahun, 10 tahun, nguap, batuk, apapun udah gak canggung pastinya. Karena sudah terbiasa menerima perbedaan antara pasangan satu dengan yang lainnya. Itu juga mungkinnya perbedaan yang dirasakan pada era dangdut klasik dan juga dangdut masa kini sekarang ini seperti apa ya. Bagaimana pendapat Anda? Coba saya terima yang sudah masuk di WhatsAppnya Pro 1. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Yang Pro Dangdut yang punya RR Madiun mantap.
0: Mantap. Semantap cuacanya yang ada di sana ini ya. Panas pasti ya.
1: Masih panas ini Mbak. Mbak siapa ini ya?
0: Halo, siapa?
1: Mbak Mada ya?
0: Yes, betul. Hah? 100 betul Pak Haryo. Pak Haryo.
1: Masalahnya.
0: Masalahnya apa?
1: Mirip.
0: Mirip apanya?
1: Lihat wajahnya.
0: Wajahnya.
1: Emang suaranya mirip.
0: Oh gitu.
1: Wajahnya parahnya.
0: Emang pernah ketemu belum kan ya?
1: Ya belum, makanya itu.
0: Ya deh, Pak Haryo, kalau sekarang ini kan dangdut kan sudah muncul dengan penyanyi-penyanyi masa sekarang, masih muda, fresh, tapi iramanya masih dangdut. Kalau klasik pasti punya ciri khas sendiri kan. Kalau menurut Pak Haryo, masih rindu dengan dangdut era klasik atau mengikuti dangdut masa kini? Dangdut era sekarang Pak Aryo.
1: Kalau saya dua-dua. Yang lama memang masih ingin mendengarkan untuk mengingat masa yang lalu.
0: Gitu.
1: Dangdut yang sekarang tuh dangdut mampu sehari kayak
0: saya. Oh gitu. Oke. Tapi biasanya paling sering yang masih didengerin dangdut yang klasik atau yang dangdut sekarang?
1: Kayaknya dangdut sekarang.
0: Gitu ya? Kenapa? Apakah ya, karena lebih fresh atau aransemen ya, lagunya atau gimana?
1: Kayaknya aransemen lagunya.
0: Oh gitu.
1: Lagunya kan, ya kalau dangdut yang lama kan ya begitu-begitu aja.
0: Oh gitu ya.
1: Yang sekarang kan banyak dicampur, kadang dicampur roncong, campur rock.
0: Oh, karena lebih berwarna, variasinya lebih banyak. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Ya udah deh, Pak Haryo mau denger lagu apa kali ini? Mau yang klasik atau yang masa kini?
1: Kalau saya ini yang klasik.
0: Apa tuh?
1: Ini ada enggak ya?
0: Apa?
1: Dari Kuspes yang mengapa itu ada ya Mas?
0: Mengapa itu ya? Coba Mada cari ya. Salam dulu deh buat siapa?
1: Iya. Salamnya buat Pak Doneswaro, Bu Mari, Bu Gayatri, Bu Galuh, Bu Erni, Mbak Wulan, Mbak Octavia, Mbak siapa lagi, Gayatri, Mbak Bari, Mas Ripto teman saya dulu di SMA 3.
0: SMA 3 mana nih?
1: Di Cabian Madiun, SMA 3 Madiun.
0: Oh iya, Pak Haryo SMA 3 juga?
1: Iya.
0: Oh, salaman dulu dong kita sama-sama alumni berarti.
1: Ini tahun berapa, Mbak?
0: Aduh, angkatannya mah enggak usah disebutin, yang penting rumah kita sama ya, SMA 3.
1: Tapi sekarang kayaknya sudah enggak ada sekolah.
0: Ya kan namanya sekarang ganti Taruna Angkasa kan?
1: Iya.
0: Betul.
1: Kalau saya dulu di sini.
0: Suhutnosingo?
1: Di Suhutnosingo sini.
0: Betul, yang sama.
1: Sama juga ya.
0: Iya dong.
1: Kalau saya alumni tahun 89 kalau tidak salah.
0: Masya Allah, itu alumni sangat senior sekali. Pak Haryo, ini kayaknya Kos Plusnya yang mengapa nggak ada deh. Mau lagu yang lain mungkin?
1: Yang ada apa itu? Anu aja, apa yang sepasang jatuh, semasang remaja itu?
0: Sepasang
1: itu?
0: Remaja jatuh sepasang cinta remaja, ya.
1: Jatuh cinta.
0: Coba ya, Mada cari ya. Lanjutin salamnya dulu.
1: Salam lagi Mas Ripto ya. Sampai kelas 3 di kelas 3 pindah di dekat alun-alun Jalan Agus Salim itu. Itu kelas 1 sampai kelas 3 semoga masih mendengarkan radio.
0: Amin.
1: Di Tabean, Sawan, Tabean Madiun dan pendengar RRI maju dimanapun berada.
0: Okay.
1: Semoga sehat walafiat. Walaupun cuaca sekarang tidak menentu.
0: Ya. Okay deh.
1: Tempat saya ada yang sudah hujan kemarin. Gelap berapa hari itu.
0: Wih, sudah alhamdulillah dong.
1: Gelap. Ya tapi dilewati tempat saya ini.
0: Oh gitu.
1: Lihat apa? Berapa desa gitu hujan tempat saya lewat. Nggak tahu ada mungkin. Ada yang orang punya hajat atau apa biasanya bisa disingkirkan.
0: Gitu kali ya. Iya. Oke deh.
1: Apa mungkin di sini banyak proyek mungkin.
0: Bisa proyek. Jadi. Ya, ya semoga aja ya, bisa ya. Turun hujan lagi ya.
1: Tadi sudah mau krimis lagi tapi
0: ya, ah, gitu.
1: Lagi, nggak tahu ya.
0: Ya kita ya, nunggu ya. Aja ya gilirannya kapan. Mau apa kita? Iya deh, gitu aja Pak Haryo.
1: Ya, Mbak Madya di Madiun ya tinggalnya.
0: Yes, betul. Belum sih, kita menunggu juga nih kabar dari BMKG seperti apa. Ya, betul. Ya,
1: ya. Makasih.
0: Sama-sama. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita juga harus hadirkan info terkini, pendengar, kita hadirkan dulu ya sebagai pembuka di segmen pertama. Kali ini untuk yang sudah request Cinta Mulia, kali ini coba dibawain sama Darboy Gang dan juga Mabes Balker, karyanya Kus Plus nih.

0: Pendengar, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap masinis kereta api Argo Bromo Anggrek berinisial AN 37 tahun kepada aparat penegak hukum. AN ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026. Menurut Dudi, penanganan kecelakaan dilakukan oleh instansi terkait sesuai kewenangannya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi melakukan investigasi dari aspek kecelakaan, sedangkan kepolisian menangani aspek pidana. Dudi memastikan Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia akan menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan KNKT. Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi, termasuk apabila hasil investigasi menemukan persoalan pada sistem. Sebelumnya, pendengar, penyidik Subdirektorat Keamanan Negara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, menetapkan masinis kereta api Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka. Penetapan tersebut berkaitan dengan kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya Pasar Turi yang menabrak bagian belakang KRL 5568A relasi Kampung Bandan Cikarang di Stasiun Bekasi Timur. Informasi lain bisa Anda dapatkan di laman resmi rri.co.id. Demikian info terkini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kementerian Kesehatan RI mengungkap pola kematian masyarakat Indonesia yang dikaitkan dengan vaksinasi massal COVID-19.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim yang menyebut bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk mengeliminasi generasi X dan milenial awal serta akan menyebabkan dampak kematian pada milenial akhir, generasi Z dan generasi Alpha pada tahun-tahun tertentu adalah hoax.
2: Faktanya,
0: dilansir dari Tirto.id, pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 tidak terbukti. Pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai pergeseran pola kematian memang benar, tetapi sumber aslinya tidak mengkaitkannya dengan vaksinasi COVID-19 maupun COVID-19. Pergeseran tersebut dijelaskan dalam konteks menurunnya angka kematian bayi, perubahan struktur usia penduduk, meningkatnya populasi lansia, serta dominannya penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes sebagai penyebab kematian.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Berbicara tentang Madiun, identifikasi yang muncul adalah pecel. Identifikasi kedua, ketika terucap kata Madiun, ingatan akan kembali pada kejadian memilukan tahun 1948, tepatnya 18 September. Peristiwa itu disebut Peristiwa Madiun, sebuah gerakan PKI di Madiun yang membantai ribuan nyawa di sebuah perbukitan yang terletak di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Mengenang peristiwa kelam itu, telah dibangun sebuah tetenger yang diberi nama Monumen Kresek tahun 1987 dan diresmikan tahun 1991 oleh Gubernur Jawa Timur Soelarso. Nampak patung besar yang terdiri dari dua orang yang satu posisi memenggal dan yang satunya duduk, seolah posisi siap dipenggal. Konon patung itu menggambarkan Muso yang sedang memenggal Kiai Hussein. Tanggal berjumlah 17, 8, dan 45 menyimbolkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sesampai di puncak monumen terdapat relief keganasan PKI saat itu. Tergambar jelas bagaimana kekejaman PKI pada saat itu. Tak lupa, prasasti batu yang mengukir nama-nama prajurit TNI dan pamong desa yang gugur dalam pertempuran melawan PKI di Desa Kresek maupun karena dibantai oleh PKI. Salah satu korban PKI dari pihak TNI yang memiliki pangkat tertinggi adalah Kolonel Marhadi. Namanya kemudian diabadikan sebagai nama salah satu jalan yang ada di Kota Madiun. Patungnya dibuat di alun-alun Kota Madiun sebagai tanda penghormatan akan jasa-jasanya.

0: Selamat siang dari siapa nih? Dari Bunda. Bunda siapa nih? Dari Bunda Gayatri ya? Ketikannya bingung banget nih. Semoga sehat selalu, salamnya buat Bopo Dono, Pak Rusdianto, Pak Desongo Songo, Pak Aryo Gobios, Pak Hari, Bu Mari, Uti Susi, Bu Wulan, Bu Erni sekalian, Mbak Skartaji yang luas, Mbak Galoh yang manja semua tanpa kecuali. Minta lagunya Bahtera Cinta, nanti ditunggu ya. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut daerah ini Madun, mantap Mbak Yu.
0: Mantap.
1: Gimana kabarnya, kamu sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya, pokoknya kamu semoga sehat.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Lancar, sukses semuanya, keluarga ya Mbak Yu ya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Iya, aku dengar ketawa kamu itu ada sudah terwiyah betul.
0: Oh wow. Pak Dono,
1: aku nggak makan wis udah kenyang.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Pak Dono. Kalau Pak Dono pasti hidup di era dangdut klasik, tapi sekarang ini juga masih sugeng karena banyak sekali dangdut-dangdut masa kini. Menurut Pak Dono, masih rindu dangdut klasik atau Pak Dono juga ngikuti dangdut anak-anak zaman sekarang?
1: Saya itu kesukaanku ya, dangdut klasik, Mbak Yu. Kan itu syairnya itu enak betul, Mbak Yu.
0: Masa?
1: Betul, kalau Pak Haji Omay Rama itu syairnya kan itu artinya itu ada semua Mbak Yu.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Emang kalau dangdut zaman sekarang nggak ada artinya?
1: Ya Kak, neng syairnya kan nggak pasti jelas Mbak Yu.
0: Oh gitu masa? Ih,
1: betul kalau Iwa Paye. Aku itu kadang tertawa sendiri Mbak Yu.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau lagu-lagu lama itu kan artinya itu enak semua ada Mbak Yu.
0: Bermakna
1: gitu. Betul, makanya itu enak didengar.
0: Tapi zaman sekarang seperti Denny Canan juga bermakna
1: iya, sekarang itu ada kemajuan lagi tuh Mbak Yu. Lagu-lagu paling banyak. Ya yang penting ya itu syairnya itu kalau bisa orang kecil itu bisa artinya gitu Mbak Yu ya.
0: Paham artinya gitu ya.
1: Nah gitu Mbak Yu.
0: Oke. Terus
1: kalau
0: sekarang mau
1: Umay Rama kan ya banyak yang suka betul tuh Mbak Yu.
0: Oh iya, bukan lagi kalau beliau.
1: Nah, iya.
0: Kalau sekarang mau dengerin lagu apa kalau gitu?
1: Kalau aku ya saatnya jumpa pertama dari kok betul Mbak Yu.
0: Tetap Mars, Marsnya tidak berubah.
1: Iya, nanti lagunya saatnya jumpa pertama ya Mbak Yu ya. Tadi yang pertama tadi saya Sumuk ya.
0: Iya,
1: salam kembali Dimas, semoga lancar sehat. Sukses semuanya, keluarga. Gak berubah gak mau dapat salam dari Bu Sekartaji Mbak Yu.
0: Waalaikumsalam.
1: Gak berubah temanku sekolah Bu Mari, dari Lis, Bu Gayatri juga selamat siang.
0: Oke.
1: Gak berubah Bu Tino sama itu.
0: Sinten?
1: Itu Mbak Yu, Sinten di Kota Pia.
0: Oke.
1: Si Adi Guru Muhammad, Dimas Agung Surya, Dimas Jelujan, Dimas Mugiono, Dimas Darmaji. Bukan Darmaji.
0: Darmaji itu penyanyi. Darmaji itu penyanyi pop loh, Anji itu.
1: Dimas Pauji. Ya kamu itu yang ikut aja.
0: Lanjut.
1: Kalau Bari itu kenapa yuk?
0: Oh gitu.
1: Itu temanku jebol kacang itu.
0: Saya tadi dengernya malah Erdian Aji gitu, sinten.
1: Iya, Diego Bari ya wanita. Itu kan selamat siang. Semoga lancar ya semuanya.
0: Amin.
1: Bayu.
0: Inje.
1: Yuk. Ya aku itu tak jauh ibu saja dan luar kok simpati kok juga. Mau sekan-kan kok ono dong.
0: Oke. Oh, gitu.
1: Bayu.
0: Inje.
1: Nanti lagunya ada jumpa pertama ya Mbak
0: Yu. Siap.
1: Lagunya nggak berubahan Mbak. Itu Mbak Yu kalau monitor Bu Ernik ya aku sering dikasihi. Semoga lancar ya Bu Ernik keluarga.
0: Oke.
1: Sama Bu Wina kemarin juga naik di Madiun ya WA.
0: Siap.
1: Kak selamat siang, semoga lancar ya semuanya. Mama Yati di Dolopo ya juga selamat siang, semoga lancar ya semuanya.
0: Amin.
1: Mbak Yu.
0: Je. Ha ha ha ha ha. sebentar sambil nombol sesuatu soalnya.
1: Oh iya, itu kalau dengar kamu itu aja yang bikin bisa tertawa sendiri loh, Mbak Yu.
0: Penyiar soalnya multi talenta.
1: Iya iya. Pokoknya yang penting sukses ya, Mbak Yu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih dulu lagunya, nanti lagunya aku tunggu ya, Mbak Yu ya.
0: Siap.
1: Selamat. Berapa siang, Mbak Yu?
0: Siang.
1: Iya siang, Mbak Yu ya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Dono. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat. Selamat siang, Pro Dangdut. Selamat siang, Pro Garut RRI. Mantap.
0: Mantap, radionya dimatikan saja biar tidak di. Oke.
2: Mungkin, Mbak. Mata ya.
0: Betul sekali. Mariko, Pak Bari.
2: Dono, suara kok merepek kayak.
0: Oh, ngerti. Anu,
2: Mbak, Pradul Tengkono.
0: Pribon?
2: Mbak, Dono suara ini kalau Pradul Tengkono tadi kirim keselamatan dengan perjalanan.
0: Enje. Pak, Mariko paring asmo sinten, Je, kalau kok kesukaan. Je, jenengan paring asmo sinten.
2: Niki Mbak Maca toh?
0: Injih toh, niki Pak Bari.
2: Betul. Tapi kula mun apa?
0: Inggih, ngetes.
2: Bapak Dono swara, Mbak.
0: Injih. Pak Bari.
2: Pradul teng kula nek anu.
0: Pripun?
2: Asale radul gibur ati kok gitu kok nek putra wong-wong niku lho, dere.
0: Oh, ngaten.
2: Nggih. Dan iki panjenengan mencantol kiriman, Mbak.
0: Injih, napa niku?
2: Juga yang dikawa tekan pagi ini apa wih?
0: Salam Mbak Menawi.
2: Apa?
0: Kirim salam.
2: Oh nge, kirim salam datang belanja dengan.
0: Inje, waalaikumsalam. Pak Bari.
2: Mbak Maca.
0: Inje. Panjenengan.
2: Oke, Mbak Nge, nyewon lagu apa ya Mbak?
0: Lagunya apa?
2: Menpilih sih Mbak, apa Mbak? Sing pulau sakit mirang akan orang.
0: Lah, engkang remenannya apa? Jenengan.
2: Anu ngomong ngomong nge, Mbak. Madu dan racun.
0: Oh nggih, siap.
2: Wonten.
0: Wonten.
2: Kula ngoten nyuwun madu ne mawon.
0: Injih, racune kersane Pak Dono nggih.
2: Ya ora to, Pak. Sing juragan putar, kok sing ngedari putar to.
0: Gojek mawon. Nggih. Salamipun kagem sinten?
2: Mbak Ada.
0: Injih.
2: Pun Pak, salam-salam sekejap ya Mbak Cici.
0: Sekejap. Nggih, monggo.
2: Salamnya kagem Mbak Maca, kagem Bobo Dono Suworo, Bunda Lekar Tati. Mboten tak apa, rindu ini sedul kemana nih Mbak?
0: Nji.
2: Madu dan racun kalau rambang nonton tahu.
0: Nji, siap, ditenggel.
2: Matur pun, modal ipun Mbak.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang dangdut klasik pendengar, memang kalau dulu itu dangdut punya ciri khas ya, mulai dari ada mandolin. Kalau zaman dulu, karena zaman sekarang sepertinya justru menambahkan alat musik yang lebih kekinian seperti saksofon begitu ya. Artinya dangdut itu sebetulnya sama saja, cuman mereka membuat dangdut lebih berwarna sehingga tidak terdengar monoton. Dan bagaimanapun PR-nya adalah bagaimana dangdut ini bisa masuk ke semua kalangan, begitu ya. Coba kita terima lagi yang di WhatsApp-nya Pro 1. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu marilah kemari.
3: Apa
0: hei
3: kabar,
0: hei.
3: Mbak Mada?
0: Alhamdulillah, saya pangestu nipun. Bu Mari gimana, sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat gratis Mbak Mada.
0: Alhamdulillah.
3: Yang menikah. Saat siaran kanti rancak ketawa ketiwi.
0: Rancak bana, meskipun ketawa ketiwi di akhir bulan ya. Diketawain saja. Bu Mari, jenengan kalau mengikuti dangdut zaman sekarang itu juga masih mendengarkan tidak penyanyi-penyanyi dangdut zaman sekarang itu siapa gitu yang sering didengarkan?
3: Aku ini kalau dangdut itu ya di RRI itu loh Mbak.
0: Gitu aja.
3: Enggak pernah nyetel yang radio dangdut gitu.
0: Oh, betul. Lah menawi nyepenghaan udolanan HP Mboten atos, buka TikTok, buka kadang, media sosial.
3: Kadang buka itu.
0: Sing dibuka nopo ayo. Mesti belanja biasanya kalau uti-uti.
3: Yang dibuka apa ya?
0: Buka Siti Jos.
3: Menya berita-berita gitu, Om.
0: Oh, alhamdulillah, berita-berita berarti ya. Berarti dengerin iya. Dengerin dangdutnya cuma di RRI.
3: RRI
0: ya, mantap.
3: Gitu, RRI. Betul. Kadang pagi-pagi gitu ya dengerin dangdut. Tapi juga suka Mbak, aku dangdut klasik sama dangdut yang baru-baru ini.
0: Gitu.
3: Juga suka.
0: Tapi biasanya Bu Mari tuh kalau dengerin dangdut suka sama liriknya apa iramanya tuh?
3: Ya irama ya liriknya.
0: Suka joget sendiri nggak di rumah? Loh, ini kan sebagai penyiar radio kan biasanya tanya. Saya biasanya saya juga mikirin ini pendengar-pendengar saya ini di rumah sebenarnya cuma dengerin apa yuk kakeknya joget-joget atau gimana gitu ya.
3: Kalau ada teman banyak malah joget-joget.
0: Oh gitu.
3: Kalau sendiri joget itu lucu loh.
0: Enggak popo itu. Tombo katanya kan gitu tuh.
3: Ya dia ceng siar tadi, ceng siar.
0: Siap. Bu Mari mau denger lagu apa ini?
3: Aku lagunya apa tau Mbak?
0: Gak apa tuh?
3: Itu loh Mbak.
0: Apa?
3: Aku denger mantan pacar apa-apa itu loh.
0: Udah kok menyedihkan loh jadi mantan.
3: Mantan pacar apa bekas pacar itu.
0: Bekas Mbak. Pacar itu dangdut klasik.
3: Oh, iya.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
3: Pokoknya semano tadi yang baru ya, yang klasik ya gitu loh Mbak, Mbak Mada.
0: Klasik.
3: Kalau yang klasik itu ciri khasnya itu Bunda Rita itu suaranya ya Mbak ya.
0: Ya sudah. Ini dangdut klasik irama masa kini aja ya. Bekas pacar toh?
3: Iya.
0: Bekas pacarnya Bu Mari. Salamnya buat siapa Bu? Silakan.
3: Salamnya buat Neng Donoswara, Mbak Ernik, Neng Gayatri, Mbak Ulan, selamat siang juga Mas Muhammad, Bapak Rusdianto, tadi ada Pak Heriko Bios ya Mbak ya, Likmu, selamat siang, Bu Samiran, terus Mbak Sekartaji, juga Mbak Rita, Mbak Rizka, selamat siang kamu mendengarkan Butika ya Mbak ya, lama
0: siap.
3: Gak gabung dan buat semuanya saja ya Mbak ya.
0: Inggi.
3: Mas Muhammad gak tinggalan, selamat siang juga. Mbak Mada, selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Mari yang sudah bergabung siang hari ini. Kita putarkan satu-satu ya dangdut pilihan Anda sendiri nih pendengar, yang rindu sekali dengan irama klasik. Memang cocok sekali mendengarkan karya-karya dari beliau. Karena memang karyanya itu bisa dibilang sudah tidak terhitung ya. Sampai sebuah film yang juga diperankan sama seorang Haji Roma Irama menjadi salah satu film yang juga patut dibanggakan di Belantika Film Indonesia. Karena selain pandai menciptakan lagu, beliau ini juga pandai juga untuk berperan gitu ya pada sebuah film. Ini dia Bahtera Cinta untuk Anda.

0: Apa ndi?
1: Aku njaluk tolong po rek.
0: Lah ngomong ambek kondang.
1: Awakmu lak terkenal tukang suwuk.
0: Wis kondang. Sopo ae wingi nang nggon kula ora panas tak suwuk ilang panase.
1: Tonggoku iki lara mata wae.
0: Kon nang oma tak suwuke nek ilang matane.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi pada menit 35 lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat segera dikumandangkan azan asyar berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن

kita habiskan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Pertanyaan ini adalah cambuk bagi setiap orang yang beriman untuk ia menggunakan umurnya selama hidup di dunia untuk beramal soleh. Ia tidak menyia-nyiakan dan tidak menghabiskannya untuk dosa dan kemaksiatan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah berkata, dunia adalah negeri untuk beramal solih, dan akhirat adalah negeri pembalasan. Maka siapa yang tidak beramal soleh di sini, niscaya ia akan menyesal di sana. Ingatlah, sesungguhnya setiap waktu yang telah berlalu dari kita dan kita tidak memanfaatkannya untuk beramal soleh kepada Allah SWT, maka itu adalah kerugian. Karena waktu itu sesaat demi sesaat akan pergi menghilang dari kita hingga umur kita habis. Dan kita tidak menggunakannya untuk beramal-amal solih yang diridhoi Ar-Rahman. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati di atas kebenaran, dan saling menasihati di atas kesabaran.

Pendengar program 1 RRI Madiun, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di Prodangdut hari ini. Yang jelas, meskipun karya dangdut zaman sekarang ini juga mengalami transformasi yang cukup besar, tapi yang paling penting adalah bagaimana musik dangdut tetap bisa berkontribusi baik, memberikan hiburan dan sajian lirik-lirik yang baik juga untuk masyarakat. Dan pastikan besok juga bergabung pada jam yang sama, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti jangan lupa juga ikuti Suara Nusantara ya, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda juga boleh berinteraksi bersama kami, karena siaran juga kami sajikan secara audiovisual di official YouTube RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital. Selamat sore.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengikuti Suara Nusantara, acara yang mengulas pembangunan desa, inovasi pertanian, serta kearifan lokal yang menjadi kekuatan bangsa. Suara Nusantara, Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Madiun dan juga pemirsa. Sekarang ini Suara Nusantara kami hadirkan untuk Anda, yang tentunya sekarang ini sudah banyak sekali masyarakat yang mengakses yang namanya AI. Karena perlahan demi perlahan AI ini juga sudah jadi bagian ya dari kehidupan kita. Mungkin tanpa kita sadari, kita juga sudah berinteraksi dengan teknologi yang berbasis AI lewat gadget kita dan juga berbagai aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Tapi sebetulnya dengan adanya AI yang muncul dari dulu sampai dengan sekarang ini, ada sebuah pertanyaan juga yang kadang-kadang terbesit ya di pikiran kita. Apakah sebetulnya masyarakat kita ini sudah cukup literat untuk menggunakan AI dengan bijak, atau hanya aji mumpung saja, mumpung cepat ya sudah dipakai saja AI ini untuk membantu tugas mereka masing-masing, atau memang dibutuhkan ketika butuh sebuah informasi dalam skala yang cepat begitu ya. Oleh karena itu, sore ini sudah hadir bersama kita dua narasumber yang dari Universitas Merdeka Madiun ya, jauh-jauh dari kampus, saking jauhnya cuman sebelahan aja nih gangnya ya. Ada Ibu Tamara Dea Pramesti, STRkom Mkom, dan juga Ibu Fardiana Karuniawati, STMkom. Mereka berdua ini adalah dosen Fakultas Teknik Universitas Merdeka Madiun. Assalamualaikum, selamat sore ibu-ibu.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
1: Ini saya panggilnya gimana nih, Bu Tamara?
3: Bu Tamara aja.
1: Kemudian kalau Ibu Fardia?
2: Iya, Bu Fardiana aja.
1: Ibu Fardiana, baik. Kadang-kadang kan kita kalau manggil nama kadang suka berbeda ya sama nama aslinya gitu ya. Baik. Sebelum nanti kita obrolkan tentang topik kita sore hari ini, bagaimana pemanfaatan artificial intelligence sebagai media peningkatan literasi dan pengetahuan masyarakat, tidak lupa juga kami ingatkan Anda untuk bergabung bersama kami di 459198 atau di 0811 366 9907, atau juga kita hadir saat ini melalui official YouTube RRI Madiun. Nanti silakan boleh Anda juga berkomentar ataupun juga bertanya melalui platform-platform yang sudah kami sediakan begitu ya. Baik, Bu Tamara, kalau kita bicara tentang AI, tentu kan AI ini sering banyak digunakan oleh masyarakat melalui media sosial juga ya, karena informasinya zaman sekarang ini bahkan masyarakat juga sudah jarang nonton televisi, nggak sih? Ya. Udah meninggalkan televisi, ibaratnya seperti itu ya. Seberapa genting sebetulnya masalah literasi digital kita sampai saat ini, hingga akhirnya masyarakat sepertinya agak sulit membedakan mana yang hoax dan juga yang fakta, Bu?
3: Terima kasih untuk Mbak Mada. Baik, saya akan menjawab ya. Dari seberapa gentingnya pemanfaatan artificial intelligence saat ini. Sekarang kan ada yang namanya kita itu untuk menyaring berita hoax, dan kita sulit untuk menyaring berita hoax, mana yang hoax dan tidak.
1: Betul.
3: Nah, kemudian dari situ kan ada yang kasus ada video yang palsu atau biasanya kan deepfake gitu ya, Mbak. Terus kemudian kita juga kita sulit membedakan juga mana sih gambar yang kira-kira asli sama gambar yang kira-kira palsu. Nah, itu adalah pemanfaatan artificial intelligence yang saat ini lagi booming di pasaran.
1: Artinya memang masyarakat pun sebetulnya tidak terasa dimanjakan, tetapi mereka juga agak bahaya juga kalau misalnya terlalu masuk ke dalam dunia yang sebetulnya agak sulit kita membedakan antara yang fake dengan yang fake ya. Fake sama fak. Fakta dan juga palsu ini. Nah, dengan topik hari ini, Bu Tamara dan juga Bu Fardiana, kita kan pastinya juga sebagai masyarakat harus bersyukurnya masih ada media-media selain televisi, ada radio juga ya, yang bisa mengedukasi masyarakat. Tapi kalau misalnya AI ini bisa membantu radio mengedukasi pendengarnya melalui apa ya, informasi-informasi yang anti hoax, bagaimana caranya?
3: Untuk bagaimana anti hoaxnya, itu biasanya kita itu yang pertama kita itu melacak dari sumber beritanya. Oh ternyata sumber beritanya itu memastikan apakah berita tersebut itu rekayasa ataupun dari AI. Nah kan sekarang kan banyak yang apa itu yang voice recorder kan bisa di AI ya Mbak. Maksudnya kan suara saya itu bisa di AI. Ya. Terus kemudian misalkan suara Mbak Mada itu juga bisa di AI.
1: Aduh aku ngeri. Saya merasa terancam nih. Terus?
3: Nah terus kita itu dari situ kita cek apakah dari situ termasuk ke dalam ke AI ataupun dari situ adalah asli ataupun fakta seperti itu Mbak Mada.
1: Oke, ya. Berarti seperti kita yang sekarang ini siaran nih Bu Tamara dan juga Bu Fardiana, ini apakah juga jadi salah satu bentuk apa ya, bentuk penanggulangan juga bahwasanya program-program radio yang berbasis AI ini bisa langsung berdampak ke masyarakat gitu. Mungkin Bu Fardiana?
2: Oke, kalau untuk AI sendiri itu kan memang tadi Bu Tamara bilang itu dari sumber. Kalau apa hoax sekarang itu kan banyak, terutama masyarakat itu lebih suka sekarang kalau untuk apa ya beraktivitas itu nontonnya yang paling gampang TikTok.
1: Betul. Tinggal scroll ya Bu ya.
2: Tinggal. Dan itu kan memang banyak sekali apa namanya hoax di situ. Kita nggak ngomong aja bisa nyanyi, bisa ngomong, suaranya jenengan bisa jadi berubah jadi Syahrini bisa. Bisa jadi yang nggak bisa nyanyi jadi bisa nyanyi bisa. Kita diem aja bisa nyanyi. Bisa. Termasuk ya banyak kalau saya ini apa namanya lihat kan juga suka scroll TikTok itu banyak yang memang ini apa yang sumbernya nggak jelas itu langsung bisa. Nah itu kalau untuk AI itu dia kalau kita misalkan mencari suatu permasalahan kita cari gampang tuh paling pakai Google ya. Kita cari by Google itu langsung keluar ini. Kalau Google itu nggak langsung menyebutkan dia fake atau enggak, tapi ada beberapa kemungkinan berdasarkan sumber. Nah dari situ kita bisa belajar. Jadi yang biasanya langsung mendapatkan informasi yang ditelan mentah-mentah dalam arti nggak tahu fake atau enggak, itu kita di situ harus mau nggak mau membaca dari atas ke bawah baru kesimpulan. Nah seperti itu.
1: Sedangkan masyarakat sedangkan masyarakat itu agak malas juga mau baca ya, itu dia masalahnya. Tapi ada kekhawatiran juga dari masyarakat bahwa AI sendiri ini kan sering dipakai buat berita-berita yang hoax, gambar-gambar yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana sebetulnya kita harus menyikapi hal ini Bu?
2: Ya membiasakan diri dengan AI kalau saya itu.
1: Oh gitu.
2: Mau nggak mau kalau kita membiasakan diri dengan AI, AI di sini banyak sekali AI yang bisa dipakai ya. Yang paling gampang itu kan pakainya yang Gemini. Kalau anak kuliahan ChatGPT, anak saya itu kelas 3 itu sudah saya biasakan pakai ChatGPT.
1: Oh gitu.
2: Iya, jadi kalau nggak tahu pertanyaannya, nggak tahu jawabannya. Tak suruh cari ChatGPT sendiri aja, biasanya kan sama saya gitu. Nah itu malah anak sekolah bisa sekarang. Tapi ya semua AI yang mencari-mencari seperti itu mesti dia ada apa namanya, ada dia analisisnya dulu baru dibawa sendiri baru kesimpulan. Jadi gak bisa langsung fake gitu enggak. Dari deteksi mereka kemungkinan adalah fake. Jadi itu memang kan prosesnya cepat, nggak sampai satu menit. Yang agak susah memang kalau nggak suka baca itu aja.
1: Oke, baik. Ini bisa dikatakan bermanfaat iya, tetapi juga berhati-hati. Beberapa waktu yang lalu saya juga habis posting sebuah video, apakah penyiar radio juga boleh menggunakan AI? Di sana memang saya bernarasi bahwa bukan tidak diperbolehkan, tetapi senyampang kita masih bisa menggunakan kemampuan kita untuk berpikir, kita masih menggali kemampuan kita, kenapa harus menggunakan AI? Tapi bukan berarti tidak boleh menggunakan AI. Nah, saya mau ke Bu Tamara nih. Jadi penggunaan AI sekarang ini, menurut Bu Tamara, apakah sudah jadi sebuah kebutuhan atau sebenarnya sebatas pilihan yang terpaksa dipilih oleh masyarakat, Bu Tamara?
3: Kalau menurut saya ya, Mbak, menurut saya sendiri Kemungkinan untuk masyarakat saat ini itu adalah pilihan yang terpaksa ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Karena mungkin ada mungkin biasanya yang praktisnya kayak gitu ya Mbak. Terus kemudian kita juga dari AI itu kita juga harus memfilter mana kira-kira itu ini yang saya sampaikan ataupun yang tidak sampaikan. Nah, dari situ kita itu bisa memfilter boleh saja untuk menggunakan AI. Tapi dari situ jangan ditelan mentah-mentah gitu ya Mbak. Maksudnya tanpa kita saring terlebih dahulu gitu.
1: Kalau kata orang-orang jadul, kok sekarang aneh-aneh, susah-susah begitu ya. Tapi padahal dengan satu kata kunci atau bahasa kerennya pakai prompt, semuanya sudah bisa muncul gitu ya. Kalau Bu Fardiana melihatnya, bagaimana jika AI ini dipandang bagi beberapa orang yang mungkin tidak terlalu mahir ya, atau orang gaptek lah, kasarannya seperti itu. AI ini malah rumit katanya gitu. Kita juga malah bingung yang benar yang mana,
2: sebenarnya
1: yang salah yang mana.
2: Gimana rumit. Bu? Saya itu malah gini, saya sangat terbantu oleh AI. Ketika saya penelitian sebelumnya itu mencari sumber, kalau di awal itu mungkin kelihatannya sulit, tapi kita kan sudah menjadi habit, kebiasaan itu akan mudah. Kalau jenengan bilang tadi sebagai penyiar tidak butuhkan AI, malah kadang itu butuh gini. Kadang kita kan mampet dengan apa idenya. Nah, kita sih biasa bercurhat dengan AI. Kemudian setiap orang, misalnya saya curhat dengan AI, jenengan curhat dengan AI dengan bahasa yang berbeda, AI akan belajar. Kalau dia membuat suatu, misalkan jenengan membuat suatu ulasan, itu karena kita biasa bercurhat dengan AI, dia akan menuliskan sesuai dengan bahasa kita. Bahasa saya sama jenengan mesti beda. Gitu. Jadi saya tuh penelitian kalau pakai AI, sebelum AI itu penelitian pakai AI seminggu bisa satu jurnal itu bisa selesai. Iya, kalau enggak itu bisa satu bulan lebih. Itu. Baik. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu hanya karena melihat negatif yang ditampilkan oleh media tentang AI. AI itu terutama di luar negeri kayak di China itu banyak memudahkan orang seperti itu karena sudah terbiasa dengan habit-habit. Supaya kita dapat untung dari AI itu, memang sistem itu ya harus yang rumit yang buat aja, yang yang menggunakan yang dipermudah, berarti harus sesuai dengan kemampuan si yang menggunakan seperti itu. Harusnya kan ya memang gini, mungkin yang takutnya karena melihat HP itu hanya sekedar TikTok, tidak melihat HP itu untuk mencari informasi. Orang tua saya itu susah, saya biasa kan juga pakai meskipun pakai Gemini untuk cek kesehatan, untuk mencari sakit saya apa, itu paling enggak ada referensi, itu sudah terbiasa, itu udah enggak takut lagi. Dulu juga takut, emang bisa, tapi lama-lama ya bisa.
1: Baik, semudah itu AI digunakan di masyarakat, tapi juga semudah itu masyarakat nanti memberikan sebuah adjustment juga pada AI. Kadang beberapa lini seperti dunia kedokteran saat sekarang ini juga memberikan sebuah kekhawatiran juga ketika masyarakat salah mendiagnosa diri gara-gara mereka menggunakan AI. Begitu. Gimana, Bu? Mau Bu Fardiana atau Bu Tamara, silakan.
3: Baik, tadi seperti yang dikatakan Bu Far ya, Mbak ya. Jadi AI itu sangat penting sekali juga untuk membantu apa? Membantu kita untuk memecahkan permasalahan. Nah, tapi balik lagi untuk di bidang di dunia kesehatan juga ya Mbak, misalkan itu untuk mendeteksi misalkan penyakit kita, oh ternyata ini saya sakit pilek misalkan. Tapi kan semua kan dari itu kan hanya simpulannya ya Mbak. Nah, untuk pastinya itu kan biasanya kita harus ke dokter. Nah, kayak gitu contohnya. Terus kemudian dari situ kan AI juga merangkum apa yang kita rangkum dari yang kita peroleh, misalkan misalkan kita nih ternyata itu dari AI, oh ternyata saya udah pernah ada riwayat pencarian penyakit saya yang dulu. Nah, itu habis itu dari AI itu disimpulkan lagi, oh ternyata kamu sakit ini, nah kayak gitu. Jadi penting juga AI, tapi jangan ditelan mentah-mentah.
1: Oke. Okay. Artinya juga beberapa statement yang disampaikan oleh AI kadang ada beberapa rujukan ataupun juga referensi yang disertakan. Itu juga salah satu hal yang penting juga untuk ditelusuri ulang ya. Kadang AI ini juga tidak sedikit yang ngacak, Bu. Kalau misalnya memberikan sebuah panduan, ya udah dia ngambil aja referensi dari apa yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Biasanya seperti itu. Nah, bagaimana sebetulnya AI ini bisa digunakan sebagai teman belajar untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, misalnya untuk orang yang pengen belajar sesuatu tapi punya kesempatan mengikuti kursus atau pendidikan formal itu belum seberuntung orang-orang yang lainnya gitu, Bu Fardiana.
2: Jadi kalau untuk saya ya, saya kan juga dosen, itu juga harus tetap mengupdate ilmu saya.
1: Betul.
2: Itu saya mencari beberapa referensi. Kalau AI itu kan fungsinya membantu, bukan apa-apa
1: menggantikan
2: itu,
1: ya.
2: Menggantikan. Menggantikan itu sangat jauh. Betul. Jangan sampai otaknya mesin digantikan otaknya manusia digantikan otaknya mesin. Jadi ya digunakanlah untuk membantu. Nah, ketika kita apa ya, mau belajar sesuatu, misalkan pemrograman gitu ya. Itu kita mau mencari kursus, itu saya itu minta AI carikan kursus tentang ini dengan harga sekian, kisaran sekian, nanti dia akan keluar di itu. Nah, di situ kita akan bisa memilih, kita cek satu-satu sumbernya itu dari tempatnya. Nah, itu tinggal pilih itu. Nah, saya pakai itu untuk beberapa kali saya melakukan apa pelatihan online saya sendiri. Dengan risiko masing-masing, ada yang murah tapi belajarnya pakai bahasa Inggris. Jadi pokoknya kalau kita nggak tahu apapun di situ, pokoknya anggap saja kita itu bodoh mau belajar. Dan pokoknya jangan takut bahwa nanti akan diselewengkan oleh AI itu, jangan takut. Takutlah sama yang apa namanya pinjol, itu kan biasanya di YouTube ada di komen-komen. Nah, itu jangan. Kalau AI dia pasti bisa ngecek itu. Dia apa namanya yang online-online, yang kayak judi online itu dia bisa ngecek. Makanya dia cari sumber pasti yang terpercaya, karena dia kan ya seperti pola pikir kita ya, dari beberapa, misalnya dari beberapa yang mengakses di situ dan itu ternyata berhasil enggak, dia akan mereferensikan ke situ yang paling banyak dipakai.
1: Baik. Gitu. Kalau di dalam dunia perkuliahan, misalnya di kampus Unmer gitu ya, Bu Far sama Bu Tamara, bagaimana sebetulnya mahasiswa ini bisa memahami materi yang sulit tapi menggunakan AI sebagai alat untuk sekedar sebetulnya mencari jawaban yang instan gitu?
2: Itu kalau untuk deteksi AI itu pasti ketahuan.
1: Gimana, gimana?
2: Pengalamannya kan gimana, jeleknya Bu? Jeleknya anak itu kan langsung minta jawaban ke AI. Itu sebenarnya salah yuk. Itu pasti ada, soalnya pendeteksi AI itu ada Grammarly namanya. Mau pakai video dia bisa. Makanya kalau untuk apa ya, supaya kita nyari pakai AI tapi tidak terdeteksi AI, itu adalah banyakkan apa yang misalkan ya, kamu membuat sebuah artikel, kamu sudah selesai dibuat, kamu kirimkan ke AI, minta AI untuk mengecek, adakah masalah di sini, adakah salah pembacaan. Nah, itu pakai. Jadi jangan semuanya, misalkan tolong buatkan artikel dari A sampai Z 20 lembar, itu pasti terdeteksi AI, karena dia AI kan mencari artikel yang sudah ada. Betul. Dia template-template kan bisa jadi full dari punyanya orang, bisa terplagiasi.
1: Betul. Gitu. Itu sebetulnya sama seperti teknologi foto ya, yang sekarang ini lagi ramai, foto masa 80s ya kalau nggak salah ya. Itu ketika di-upload pun di sana sudah ada label tuh bahwa ini konten ini konten AI begitu ya. Secepat itu dan semudah itu sebetulnya konten-konten ini terdeteksi apabila Anda menggunakan AI gitu. Nah, kalau misalnya seseorang menggunakan AI untuk menjelaskan sebuah topik dengan bahasa anak SD misalnya, kemudian meminta contoh, analogi dan latihan soal, apakah pola seperti ini bisa membuat proses belajar menjadi lebih personal gitu?
2: Bisa.
1: Oh gitu ya.
2: Lah, makanya tadi jenengan bilang kan dengan metode apa. Jadi harus jelas, kita minta ke AI-nya itu jelas. sumbernya, kalian misalkan diawali dengan sumbernya, misalnya materinya A, B, C, D. Untuk anak SD kelas berapa harus dengan apa, gini harus banyak panjang lebar baru dia ngecek. Kalau sesuai dengan cek, kalau sesuai, oh ini sudah sesuai. Kalau belum berarti tambahkan lagi mintanya kita apa. Baru nanti sesuai dengan keinginan kita. Kan enaknya gitu. Yeah. Jadi kalau kita mikir sendiri bisa lama, AI bisa cepat.
1: Baik. Yang gitu. Tapi kalau misalnya di dunia akademis, AI ini apakah hanya sebatas untuk mencari sebuah materi untuk pembaharuan pembelajaran atau sebagai inovasi, atau justru bisa membantu, misalnya AI ini dibentuk atau diminta sebagai sosok yang juga bisa mengajar gitu?
2: Oh, kalau mengajar susah.
3: Iya, emang gak, Pak. Benar. Saya kan juga dosen yang untuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya, Mbak. Nah, untuk tadi apa pengajaran itu agak susah ya, Mbak. Jadi kita itu dari situ benar kita itu memanfaatkan AI. Tapi dari situ kita pilih, oh ternyata ini loh yang akan kita ajarkan, ini yang tidak akan kita ajarkan. Seperti itu. Dan nanti kita cocokkan dari situ referensinya mana. Oh ternyata referensi jurnalnya di sini ternyata ada. Seperti itu, Mbak. Kayak gitu.
1: Jadi tidak sekedar hanya menyuguhkan sebuah materi saja, tetapi di sana juga ada pertanggungjawaban referensi sumbernya dari mana, itu ya yang menjadi bukti kuat bahwa AI ini sebetulnya juga bisa dimanfaatkan dengan sebuah pertanggungjawaban yang baik juga ya, tidak hanya sekedar copy paste seperti itu ya, Bu Far ya. Baik, kalau sekarang ini bicara tentang literasi, bukan hanya literasi pendidikan saja, tapi juga literasi ada keuangan, kesehatan, pekerjaan, hukum, pokoknya banyak. Jadi kalau misalnya AI ini masuk ke dalam bidang-bidang tersebut sampai saat ini, menurut Bu Far bagaimana? Apakah sebetulnya ini adalah hal yang bagus, yang menolong, atau justru ada semacam bumerang juga bagi sebuah instansi?
2: Ini tergantung bagaimana kita menyikapinya. Memang kan ada kekhawatiran ini apa, ada bidang-bidang tertentu ketika ada AI itu nanti bisa tergantikan, misalkan di keuangan. Kayak coding itu katanya bisa, tapi sebenarnya semua itu tergantung kita, itu sebenarnya lebih tinggi daripada AI, karena AI itu belajarnya juga dari kita, yang membuat AI juga kita. Jadi memang yang membuat kita lebih tinggi dari AI itu adalah bagaimana kita terus belajar, dalam arti meningkatkan keilmuan kita, sehingga AI itu akan ada di bawah kita, seperti itu. Jadi dia memang fungsinya apa ya, membantu mempercepat kita berpikir, kita butuh materi, kita mau mencari apa hal-hal baru. Saya kadang belajar hal-hal baru juga dari AI. Iseng-iseng apa gitu, lihat di TikTok, ada dokter bilang penyakit ini, saya daripada susah-susah nyari jurnalnya, minta AI untuk mencarikan jurnal, kesimpulannya seperti mana itu. Dipakai untuk apa ya, bagi orang introvert tapi butuh ilmu itu sangat membantu.
1: Baik, sekarang ini kan juga banyak pekerja yang pakai AI seperti kita-kita ini ya, Bu, misalnya bikin email ataupun juga laporan, presentasi, ada yang menerjemahkan dokumen juga, atau bahkan yang paling mendesak adalah ketika kita pengen cari ide dengan waktu yang terbatas gitu. Ini sebetulnya bisa meningkatkan produktivitas atau justru memundurkan pemikiran kita, otak kita semakin mundur nih, Bu.
2: Wawasan kita tambah luas. Saya gitu ya, nyari jurnal-jurnal penelitian terbaru, itu banyak. Saya punya ide-ide banyak. Tapi itu ya, kalau saya kalau apa ya, nggak kerasa kalau kalau nyari cerita apa, mencari ide-ide baru pakai AI itu nggak terasa. Ini kayaknya kurang, lagi cari lagi, cari terus sampai sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Lebih cepat emang. Kalau saya yang merasakan
1: Kalau Bu Tamara gimana, Bu?
3: Kalau saya merasa terbantu sih, Mbak. Terutama kalau kita ini sebagai dosen ya, Mbak. Jadi misalkan nih, oh ternyata besok itu ada perkuliahan, oh saya belum membuat materi. Nah kita akhirnya dari AI itu coba buatkan saya materi ini. Tapi beberapanya kita cari referensi ini, oh ternyata ya udah kita sampaikan ini, seperti itu. Jadi untuk membantu kita,
1: paling tidak ada pemantik lah ya, buat oh ini ternyata, kadang kan memang sebagai manusia biasa ini kita kadang-kadang juga buntu juga ya, kita dengan kegiatan yang setiap harinya monoton, kadang kita juga apa ya, kehilangan sedikit ide, apalagi kalau sudah akhir bulan seperti sekarang ini ya Bu ya. Biasanya ide tuh tiba-tiba hilang gitu, padahal tadi udah dipikirin gitu. AI ini bisa menjadi sebuah hook juga ya, atau trigger buat kita untuk memunculkan sebuah ide. Tapi ada kekhawatiran juga bahwa AI ini bisa dikatakan sebagai pengganti sesuatu, bukan manusia aja, tetapi pengganti pekerjaan juga. Sebenarnya bagaimana kita bisa melihat AI sebagai tools yang membantu, bukan sebagai media pengganti gitu?
2: Oke, Bu Far, saya dibaca. Pokoknya kita gini, kalau saya itu kan suka melihat apa namanya dunia agak luas gitu ya. Yang luas, terutama saya paling suka lihat Cina, cara dia mengembangkan teknologi AI, bahkan yang terbaru ini ya, yang luar biasanya, bukan luar biasa, agak menyedihkan tapi juga
1: apa tuh?
2: Jadi untuk beberapa program studi yang tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi itu dihapuskan diganti dengan AI. Itu ada ini mulai gosip-gosipnya, dan memang bukan gosip lagi, sudah mulai beberapa karena memang apa ya, kalau di sana kan AI bisa di dalam bentuk apa aja, mobil bisa,
1: betul
2: buat pembayaran bisa, apa buat kesehatan semua bisa lah. Saya mau melihat AI itu dari Cina, nggak lihat dari Amerika, karena memang semuanya produksinya lebih sekarang itu udah high class lah, beda. Tapi kita jangan seperti Cina. Kalau Cina itu kan yang kasihannya yang apa ya, yang pekerja tinggi itu, itu memang kalau enggak AI agak susah. Nah, Indonesia itu melihat dari positifnya Cina aja, yaitu teknologi AI itu bisa membantu di bidang-bidang tertentu, seperti misalnya kalau untuk kesehatan, teknologi canggih itu dihubungkan dengan IoT, itu nanti bisa membantu dokter untuk operasi yang berat seperti apa namanya, operasi yang otak itu. Nah, untuk pendidikan itu juga bisa membantu supaya sistem semua lebih cepat gitu, yang sudah cepat jadi lebih cepat. Semua hal itu bisa dibantu sebagai membantu, tapi tidak untuk menggantikan, kalau saya lebih suka.
1: Yang paling penting adalah dari diri kita sendiri ya, Bu Tamara dan juga Bu Far. Paling tidak AI ini bisa menjadi salah satu alat saja, tetapi sekali lagi tidak menggantikan, karena semuanya tidak bisa tergantikan, karena kita manusia justru adalah sosok yang sebetulnya harusnya bisa ini menjadi sosok yang lebih daripada AI gitu ya. Kalau di dunia UMKM ini yang saya tertarik, ini malah justru di usaha pelaku yang ada di Madiun dan sekitarnya. Bagaimana AI bisa membantu mereka, Bu Tamara, Bu Far?
3: Kalau AI untuk membantu mereka itu, misalkan nih Mbak, kan ada ya, untuk misalkan saya mau cari nih rekomendasi kuliner, misalnya nasi pecel ya misalkan, nasi pecel terbaik di Madiun. Nah, itu bisa langsung promnya itu dicarikan di situ dari AI. Oh, ini ada rekomendasi top 5 apa itu depot yang terbaik itu berdasarkan apa? Mungkin berdasarkan ratingnya Google. Nah, seperti itu. Ataupun mungkin dari situ ada berdasarkan dari komen-komennya. Nah, itu berdasarkan itu juga bisa. Nah, itu untuk membantu apa? Membantu pelaku UMKM untuk kira-kira banyak pelanggannya seperti itu, yang pertamanya itu dia itu nggak ada pelanggan, terus akhirnya ada pelanggan dari terbantu dari AI itu tadi,
1: Kayak gitu mungkin. Kita bersyukurnya kalau misalnya AI ini jatuh pada tangan orang-orang yang bertanggung jawab. Bagaimana jika jatuh pada orang yang tidak bertanggung jawab, Bu Far?
2: Nah, itu makanya kita perlu belajar AI, terutama untuk yang mau apa ya, mau belajar lebih jauh bisa ke S1 Informatika Unmer di sini.
1: Aduh, hooknya bisa aja.
2: Karena kita memang fokusnya ke AI. Fokusnya ke AI. Karena AI itu sangat luas. Apa ya, pola pikirnya dengan yang biasa web, apa yang sistem biasa itu beda. Saya kemarin baru belajar tentang apa menjadi apa namanya, ikut pelatihan online tentang operator apa operator AI lah itu. Dan ternyata itu banyak yang bisa kita pelajari, mulai dari hardware, software, dan apa ya, kalau mau apa ya, supaya kita mau mengembangkan, makanya kita juga harus bisa memiliki kemampuan seperti itu. Misalnya Indonesia punya kemampuan seperti itu, kan ini udah Indonesia udah mulai ada server AI, udah mulai dibuat. Nah, itu kalau teman-teman itu mau jadi apa, orang yang membantu perkembangan Indonesia, bisa belajar di S1 Informatika itu, menjadi anu apa, expert AI.
1: Wah, itu kita bisa ngapain aja tuh ketika misalnya kita jadi expert AI gitu ya. Pendengar dan juga pemirsa, nanti Bu Tamara dan juga Bu Far akan menjawab respon-respon Anda. Silakan saja, kita rehat sejenak, nanti kita akan segera kembali masih di Suara Nusantara.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa? Apaan tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Anda masih mengikuti acara Suara Nusantara, Programa 1 RRI Madiun.
4: Ya baik pendengar, kita masih di Suara Nusantara. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kami, coba kami bacakan pertanyaan pertama dari Ibu Sita yang ada di Ponorogo. Mau tanya dong, kesalahan paling umum yang dilakukan pemula ketika menggunakan AI sehingga jawaban yang diperoleh justru kurang mengena gitu. Karena kan kita pernah ya ngirim prom gitu ke AI, tapi kok kayaknya hasilnya kurang sesuai gitu. Biasanya kesalahan yang paling umum apa sih, Bu Tamara dan juga Bu Far, biasanya yang dilakukan oleh pemula ketika pertama kali menggunakan AI?
5: Saya dulu ya.
4: Mm-mm.
5: Oke. Yang seperti yang saya bilang tadi, kesalahan pertama itu kita menggunakan sedikit, jadi mencari A.
4: Mm-mm.
5: Gitu. Jadi hasilnya pasti mungkin secara umum.
4: Mm-mm.
5: Atau nanti dapat sumber yang kurang tepat.
4: Mm-mm.
5: Makanya sama kayak kita mau bercurhat panjang lebar kali tinggi, mau enggak ada koma, ada koma enggak apa-apa, dia bisa baca.
4: Yeah.
5: Nah, dari situ baru kalau saya sekali cari baca dulu, enggak sesuai, cari lagi, tambah lagi itu. Seperti kita bercurhat tapi pakai AI.
4: Nah, oke. Okay. Kita jadi menempatkan AI ini sebagai orang juga ya, yang bisa memenuhi keinginan kita begitu loh. Kalau misalnya kurang ya tambahin aja. Kok kayaknya kurang ini deh. Bahasanya kurang menarik, kurang ini kan. Kita tinggal bilang aja gitu ya, Bu ya. Oke. Okay. Kemudian dari Ibu mana nih sebentar ya. Oke, okay. Dari Ibu Fitri yang ada di Madiun, kalau AI bisa mengerjakan banyak hal dalam hitungan detik, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kemudahan itu tidak membuat manusia menjadi malas berpikir?
6: Okay. Baik Mbak, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Fitri ya, yang ada di Madiun. Nah, bagaimana kita itu untuk memanfaatkan AI agar kita itu tidak malas untuk berpikir? Jadi yang pertama, saya menambahkan dengan Bu Far tadi. Jadi kita itu dari situ pemanfaatan AI-nya itu prompt-nya itu harus detail.
4: Okay.
6: Kayak gitu. Nah, setelah detail itu kita nanti kan ada jawabannya ya Mbak. Ternyata AI ini misalkan contohnya saja adalah rekomendasi tadi, rekomendasi kuliner tadi. Nah itu dari situ, oh ternyata ini ternyata ada beberapa opsi. Nah dari situ kita pilih, oh ternyata gak sesuai nih apa yang direkomendasikan AI.
4: Okay.
6: Dari situ kita juga memilih. Jadi AI itu juga membantu kita dalam hal apapun, pekerjaan apapun. Gitu. Contohnya itu tadi.
4: Okay. Kalau kita pakai AI, sebenarnya ada gak sih batasan-batasan seperti kita memasukkan data atau informasi pribadi gitu yang perlu kita waspadai, Bu Far?
5: Jangan malahan.
4: Ah, itu dia.
5: Jangan gunakan data pribadi.
4: Nah,
5: untuk
4: ini kan orang awam kan nggak tahu nih.
5: Nah, kalaupun kita mau mencari itu pakai alias saja.
4: Gimana?
5: Alias misalkan,
4: okay.
5: Ya seperti kalau kita curhat kadang ada masalah, kita tuh kan nggak mungkin kita langsung
4: misalnya si fulan apa gitu ya,
5: pakai
4: orang istilah lain aja.
5: Nah,
4: kita gitu ya.
5: Iya,
4: okay.
5: Itu makanya data pribadi itu ya harus tersimpan rapat-rapat. Kalaupun kita mau apa ya, menjadi fake orang lain, pakailah membuat misalnya akun fake juga.
4: Ya.
5: Tapi hati-hati juga kalau unfake ya, jangan terlalu fake juga gitu loh. Kadang ya seperti itu.
4: Baik. Ini yang

0: juga sering ditakutkan oleh masyarakat kaitannya dengan etika dan hak cipta. Kalau misalnya tiba-tiba kita pengen bikin sebuah proposal atau bikin artikel atau apa gitu, yang perlu dipahami masyarakat apa nih?
1: Yang pertama ya, kalau untuk membuat artikel itu, kalau artikel biasa sih nggak apa-apa ya. Kalau misalkan kayak jurnal ataupun kalau mahasiswa atau dosen itu kan lebih ke penelitian. Nah itu dicek dulu plagiasi. Semua sekarang sistem plagiasi pun tetap semua pakai AI. Semua hal sekarang itu aplikasi sederhana pun semua pasti ditambahkan AI meskipun sederhana. Jadi ngecek plagiasi itu pun sekarang juga si sistem itu pakai AI, Turnitin juga pakai AI, Grammarly pakai AI. Jadi pokoknya ya cek dulu plagiasinya. Kalau misalkan memang itu dipublikasikan secara apa, secara umum yang dianggap bahwa legal dan juga hitungannya bereputasi. Nah, itu. Nah, yang dulu apa sempat ada penelitian yang dia pakai AI, ternyata apa dia apa namanya seminar internasional di beberapa tempat padahal itu hasil AI, itu berarti nggak dicek dulu itu apalagi hasilnya. Nah itu
0: ini tergantung juga penonton dan juga audien pesertanya ya. Kalau misalnya nggak tahu ya ya diam aja pasti.
1: Tapi biasanya banyak kok anu untuk publikasi itu sekarang juga semua sudah editor ataupun yang pengecek itu semua pakai AI. Kalau enggak yo bisa anu keduluan AI, bahaya nanti.
0: Betul. Kalau Bu Tamara melihatnya seperti apa?
2: Kalau saya seperti yang dikatakan Bu Far tadi, saya menambahkan ya, Mbak. Jadi AI itu kita cek dulu dari situ. Oh, ternyata kira-kira nih apa itu masuk apa enggak kira-kira untuk disampaikan. Nah, jangan sampai AI itu menggantikan peran peran kita sebagai manusia. Jadi kita akhirnya ketergantungan dengan AI seperti itu, Mbak.
0: Wah, kompleks sekali ya kalau misalnya bicara tentang AI. Tapi sebagai penutup sore ini deh, kalau katakanlah 5 tahun ke depan, kita kan hidupnya selalu berdampingan nih dengan AI. Apa ya pesan yang mau disampaikan Bu Far dulu deh? Supaya masyarakat ini paling tidak mereka mengetahui AI ini sebagai alat bantu, bukan sebagai sesuatu hal untuk menggantikan kehidupan kita dan bukan menjadi sesuatu untuk bergantung terus-menerus gitu.
1: Jadi gunakanlah AI itu sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Jadikan dia sebagai bawahan kita. Jangan kita jadi bawahannya AI. Apa-apa kata AI gitu ya. Jadi kita kalau kita kalah dari AI, bisa-bisa kita digantikan AI. Bisa bahaya itu.
0: Kalau Bu Tamara?
2: Kalau yang saya sampaikan ini ya, Mbak, apalagi ada pemanfaat artificial intelligence saat ini. Jadi walaupun teknologi kita itu sudah canggih ya saat ini, dulu kan nggak ada ya, Mbak, AI ya. Zaman saya dulu kuliah nggak ada AI ya itu. Nah, sekarang sudah ada. Nah, teknologi itu boleh canggih, tapi kita harus memilih mana yang kira-kira ingin kita sampaikan ataupun kita hold dulu atau tidak kita sampaikan seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu terpengaruh oleh AI saat ini. Ada yang saat ini kan ada video-video yang ada hoax sama tidak. Nah, itu kita sebagai masyarakat harus bisa mencerna, oh ini ternyata AI. Nah, mungkin kita lihat dia dari situ, dari jurnalnya, referensinya seperti itu, Mbak.
0: Melihat referensinya itu yang paling penting ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita meskipun kita menggunakan AI sebagai alat bantunya, begitu ya. Baik, Bu Fardiana dan juga Bu Tamar, terima kasih banyak ya sudah berbagi sore ini, sudah sharing informasinya dengan pendengar dan juga pemirsa, bagaimana kita bisa berliterasi digital menggunakan AI, memanfaatkannya dengan bijak, dengan tanggung jawab juga, karena ada konsekuensi di sana. Kita tidak hanya tinggal klik mengisi prompt selesai, tapi ketika di sana salah menaruh prompt, kemudian kita paste ke satu tempat, kalau misalnya hal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, malah jadi bumerang kita semua ya, Bu Fardian dan juga Bu Tamara. Terima kasih banyak sudah hadir di Pro 1 RRI Madiun. Selamat sore, sama salam sehat selalu, Bu.
2: Selamat sore. Selamat sehat selalu, Pak Madya.
0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih banyak sudah menyimak Suara Nusantara. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita geser ke rekan-rekan RRI se-Jawa Timur. Kita simak info prima pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.
3: Anda telah menyimak Suara Nusantara, program 1 RRI Madiun. Program acara yang mengulas pembangunan desa, inovasi pertanian, serta kearifan lokal yang menjadi kekuatan bangsa. Suara Nusantara, setiap hari Rabu pekan keempat setiap bulannya, mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Suara Nusantara, dari desa membangun Indonesia.

0: Sebuah bangsa tidak hanya dibangun oleh tanah yang sama, tetapi oleh nilai yang membuat setiap perbedaan menemukan maknanya. Bagi Indonesia, nilai itu bernama Pancasila. Ia bukan sekedar lima sila yang terucap dalam upacara. Pancasila adalah refleksi dari jati diri bangsa tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Di tengah zaman yang bergerak cepat, Pancasila mengingatkan kita bahwa kemajuan tanpa kemanusiaan akan kehilangan arah. Kebebasan tanpa tanggung jawab dapat melahirkan perpecahan. Perbedaan tanpa persatuan akan menjauhkan kita dari cita-cita kebangsaan. Kesaktian Pancasila mengajak kita untuk tidak sekedar mengenang sejarah, tetapi memahami kembali makna yang diwariskan kepadanya. Pancasila akan tetap sakti bukan hanya karena kita mengucapnya, melainkan kita menghidupinya. Pancasila adalah nilai. Persatuan adalah kekuatan. Indonesia adalah rumah kita bersama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polda Jawa Timur mengungkap ribuan kasus narkotika sepanjang triwulan ketiga 2026 dengan ribuan tersangka diamankan. Jenazah korban KM Virgo Transport 8 asal Jombang, Surono telah tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan oleh keluarga. Inilah Info Prima selengkapnya edisi hari ini Rabu 30 September 2026 bersama saya Arifka Karhi. Pendengar dan pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI Bahasa Madura 2026 tingkat SD dan SMP sebagai upaya melestarikan bahasa dan budaya lokal di era modernisasi. Ima Fadilah melaporkan.
2: Guna menjaga kelestarian bahasa daerah di tengah gempuran arus modernisasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI Bahasa Madura tingkat kabupaten tahun 2026. Ajang tahunan keempat yang berlangsung di SMP 4 Sampang ini diikuti oleh ratusan siswa SD hingga SMP. PLH Kadisdik Sampang Raden Roro Dewi Trisna menyampaikan kegiatan ini merupakan upaya pelestarian bahasa Madura agar tidak punah.
3: Tujuan besarnya adalah melestarikan budaya-budaya daerah, terutama bahasa ibu, kemudian juga bagaimana kemudian anak-anak sedari dini itu mengenal dan terus mengembangkan budaya-budaya Madura, tidak hanya bahasa. Pada akhirnya muncul kecintaan mereka terhadap budaya lokal, budaya daerah, dan membangun rasa nasionalisme. Jadi ketika mereka cinta terhadap budaya lokal, muncul cinta kebangsaan, rasa nasionalisme itu dibangun dari situ.
2: Ajang seleksi ini diikuti oleh juara tingkat kecamatan dengan total 80 peserta SD dan 124 peserta SMP dari seluruh kecamatan dan kepulauan. Sebanyak 7 cabang perlombaan dipertandingkan, mulai dari pidato, carakan Madura, cerpen, komedi tunggal, puisi, mendongeng, hingga menembang. Nantinya, para peraih juara pertama dari tiap cabang lomba akan mewakili Kabupaten Sampang di FTBI tingkat Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh kabupaten yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa ibu, yaitu 4 kabupaten di Madura, Probolinggo, Situbondo, dan Bondowoso. Lebih lanjut, Dewi Trisna menekankan pentingnya peran sekolah dalam mengintegrasikan budaya lokal ke kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Pemanfaatan media sosial juga didorong agar potensi siswa dan bahasa Madura dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
0: Musik tradisional Saronin di Kabupaten Sumenep masih bertahan di tengah perkembangan musik modern. Regenerasi melalui sekolah, dukungan pemerintah, serta ruang tampil bagi seniman menjadi kunci agar kesenian khas Madura ini tetap hidup. Berikut laporan Rukaya Zain.
4: Upaya melestarikan musik Saronin sebagai salah satu kesenian khas Madura terus mendapat perhatian masyarakat di Kabupaten Sumenep. Warga berharap pengenalan Saronin kepada generasi muda diperluas, salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Warga Pangarangan Sumenep Lina Wahyuni mengatakan, Saronin merupakan bagian dari budaya masyarakat Madura yang keberadaannya perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
5: Harapan saya sih musik Saronin semakin dikenal terutama oleh generasi muda. Anak-anak muda perlu diberikan kesempatan untuk belajar dan memainkan Saronin. Mungkin nanti bisa ada ekstrakurikuler di sekolah, mungkin setara SMP dan SMA ya mungkin ya. Supaya kesenian itu tidak hilang dan tetap bisa dinikmati oleh generasi berikutnya.
4: Sementara itu, Pamong Budaya Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Sumenep Min Sanabandi mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya mengenalkan musik Saronin melalui berbagai kegiatan. Saronin juga telah didaftarkan sebagai kekayaan intelektual komunal dan masuk dalam warisan budaya tak benda.
6: Musik Saronin juga sudah di HAKI, daftarkan KIK-nya, kekayaan intelektual komunal. Dan ini juga sudah di WBTB, dan WBTB warisan budaya tak benda itu, kayak Saronin itu, kalau sudah masuk di warisan budaya tak benda, itu memang kita punya kewajiban untuk melestarikannya. Kalau seandainya seni yang sudah kita daftarkan, pas tiba-tiba kami tidak turun atau tidak kita lestarikan, nanti WBTB itu tidak menutup kemungkinan akan dicabut.
4: Minsana menambahkan, pihaknya juga berencana mendata para seniman Saronin di Sumenep dan mendorong terbentuknya perkumpulan seniman. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pembinaan sekaligus membuka lebih banyak ruang bagi Saronin untuk tampil dan berkembang di tengah masyarakat.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silahkan Celia.
7: Terima kasih, Refka. Pendengar, Polda Jawa Timur mengungkap ribuan kasus narkotika sepanjang triwulan ketiga 2026 dengan ribuan tersangka yang diamankan. Faris Fiarbo melaporkan.
8: Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jawa Timur bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 1.869 kasus tindak pidana narkotika sepanjang triwulan ketiga atau Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan 2.341 orang tersangka. Direktur Ditres Narkoba Polda Jawa Timur Kombes Pol Muhammad Kurniawan mengungkapkan, dalam waktu 3 bulan terakhir, berbagai jenis barang bukti narkotika skala besar berhasil diamankan, terdiri dari narkotika jenis sabu, etominet, happy five, ganja, hingga tanaman ganja. Kurniawan menjelaskan dari total kasus yang diungkap, terdapat 6 kasus menonjol dengan 10 orang tersangka.
9: Adalah khusus pengungkapan 6 kasus menonjol di triwulan terakhir. Ya, 6 kasus menonjol ini ada 10 orang tersangka yang diungkap oleh Polda Jatim. Dengan barang bukti yang ada di depan rekan-rekan sekalian ini ada 64 kilogram. Ini kami dapatkan kurang lebih 2 minggu yang lalu. Ya, ada 64 kilogram sabu, ganja yang semalam ada 158 batang, ekstasi ada 10.694 butir, etomidet 2.393. Ini yang diungkap oleh direktorat.
8: Pasca pengungkapan ini, kepolisian berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan narkotika di Jawa Timur. Kurniawan juga mengimbau masyarakat untuk sama-sama menjaga kondusivitas dengan turut aktif mengantisipasi peredaran narkoba karena modus peredaran yang semakin beragam. Faris Yarbo melaporkan.
7: Pendengar, DPRD Sidoarjo mematangkan Raperda Tratibum Linmas untuk memperkuat ketertiban sekaligus kepastian hukum di masyarakat. Berikut laporan Januar Fahmi.
10: DPRD Sidoarjo melalui Pansus membahas Raperda 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat atau Tratibum Linmas. Regulasi ini disiapkan untuk menyesuaikan aturan dengan dinamika persoalan ketertiban di masyarakat. Ketua Pansus Fike Widya Asroni mengatakan, Raperda akan memperjelas kewenangan pemerintah daerah dalam menangani berbagai pelanggaran sekaligus memberikan kepastian hukum.
11: Ya, masalahnya karena berseberangan, Pak, dengan yaitu tadi pelanggaran hak asasi manusia mungkin dengan yang regulasi yang sebelumnya dan sebagainya. Tapi yang lebih utama itu karena yaitu tadi pelanggaran hak asasi manusianya, Pak. Karena mungkin pada waktu penertiban ada yang jatuh, PKI dan sebagainya. Itu nanti kan ada yang jatuh, biasanya langsung laporan di kepolisian dan sebagainya. Jadi Raperda ini yang diusung oleh Satpol PP ini menginginkan bukan hanya dari pelanggarannya, tapi dari pelindungannya dalam bekerja di Kesatuan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Seperti itu.
12: Terima kasih, Bu Fika.
10: DPRD juga menekankan perlindungan hukum bagi Satpol PP saat menjalankan tugas penegakan perda, termasuk agar penerapan sanksi tetap sesuai aturan dan memperhatikan hak asasi manusia atau HAM. Sebanyak 12 anggota pansus dari seluruh fraksi terlibat dalam pembahasan. Materi raperda akan terus dimatangkan melalui pertemuan bersama UPD. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Janur Fahmi melaporkan.
7: Pendengar, jenazah korban KM Virgo Transport 8 asal Jombang, Surono, telah tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan oleh keluarga. Cantianov melaporkan.
12: Kedatangan jenazah Surono, korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 asal Jombang, disambut isak tangis histeris dari pihak keluarga di rumah duka. Surono ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu malam 27 September 2026. Adik ipar korban, Ari Supriyatin, mengungkapkan bahwa pihak keluarga awalnya mendapat informasi penemuan korban dari pihak kepolisian. Keluarga kemudian menerima sejumlah foto korban yang ditemukan melalui grup WhatsApp Basarnas. Setelah dicermati, keluarga meyakini salah satu korban adalah Surono karena terdapat sejumlah ciri fisik yang sangat identik.
13: Kabar dari Polda Banjarmasin itu hari Minggu malam.
14: Jamnya
13: Minggu malam itu sekitar habis maghrib itu kita dapat kabar kalau ditemukan korban lagi, tapi identik dengan ciri-ciri yang kita berikan waktu kita memberi keterangan di tim DVI Tanjung Perak. Untuk ditemukannya nggak bilang, cuma untuk yang di WA grup Basarnas itu kita dikirim-kirimi foto. Untuk yang di pantai, ketemu di pantai, ketemu di lambung kapal itu kita dikirim-kirimi foto. Cuma kita punya insting bahwa salah satu dari foto itu kakak saya. Melihat dari bentuk bodinya, dari bentuk kaki-kakinya itu identik dengan kakak saya. Makanya terus kita menghubungi Banjar, kita konfirmasi kalau salah satu foto itu identik dengan kakak saya.
12: Usai prosesi sholat jenazah, almarhum Surono langsung dimakamkan dengan khidmat di tempat pemakaman umum desa setempat. Cantianov melaporkan.
7: Pendengar, informasi selanjutnya, OJK Cabang Kediri mengedukasi masyarakat menyisihkan uang untuk dana pensiun. Berikut laporan Ayu Citra.
15: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cabang Kediri mengedukasi setiap masyarakat yang memiliki penghasilan untuk menyisihkan uang mereka sebagai dana pensiun. Langkah ini dinilai penting dalam menyikapi generasi sandwich dan mengurangi ketergantungan orang lanjut usia lansia yang hidup mengandalkan anak mereka pada masa mendatang. Pada hari ini, Kepala OJK Cabang Kediri, Ismirani Saputri, menyampaikan bahwa OJK Pusat telah menerapkan kebijakan pada bulan September ini menjadi bulan dana pensiun. Dengan demikian, maka OJK di daerah sepatutnya memperluas wawasan tentang manfaat dana pensiun kepada masyarakat.
16: Bulan September itu ditetapkan oleh OJK sebagai bulannya dana pensiun. Jadi per tahun ini, kita di bulan September melakukan berbagai edukasi terkait dengan literasi dana pensiun. Nah, hari ini kita ngumpulin semua teman-teman nih ya, rekan-rekan media, untuk kita berikan edukasi literasi terkait digitalisasi dari BCA tadi dan tentang BPJS tenaga kerja. Nah, ini salah satu support juga dari OJK untuk memutus rantai sandwich generation. Karena sandwich generation di Indonesia itu sudah mencapai 67%. Artinya apa? Dari 100 orang yang produktif, 67 orang itu menanggung atasnya, yaitu orang tuanya, dan menanggung bawahnya, anaknya dan keluarganya sendiri.
15: Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, menyampaikan ia membenarkan berapa pentingnya pemberikan dana pensiun, khususnya dalam mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan melalui program Jaminan Pensiun CP.
17: Jadi PR terbesar kita itu di sektor informal. Contoh kami Kediri kan mayoritas petani, Pak. Nah itu banyak petani yang belum punya BPJS tenaga kerjaan. Kalau di Kota Kediri itu kan pekerja di sektor informalnya, misalnya UMKM segala macam. Padahal sekarang pekerja digital aja tuh boleh ikut BPJS tenaga kerjaan.
15: Hingga kini, capaian pemesertaan jaminan pensiun di BPJS Ketenagakerjaan Kediri, terutama di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri, sebanyak 50.846 peserta. Dan angka ini naik dibandingkan kinerja tahun 2025 di posisi 49.464 peserta. Ayu Citra melaporkan.
7: Pendengar, Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia Surabaya memperingati Hari Rabies Sedunia sebagai momentum untuk mengingatkan pemilik hewan peliharaan agar rutin memberikan vaksin rabies. Anik Hasanah melaporkan.
18: Momentum peringatan Hari Rabies Sedunia tahun 2026, Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia IDHKI mengajak pemilik hewan peliharaan untuk rutin melakukan vaksin, khususnya hewan anjing dan kucing yang umumnya menjadi hewan peliharaan masyarakat di rumah-rumah. Ketua IDHKI Dokter Hewan Apris Beniawan kepada RRI Surabaya menjelaskan pentingnya pemberian vaksin kepada hewan peliharaan tersebut, bukan hanya untuk melindungi hewan kesayangan, tetapi juga melindungi manusia yang berinteraksi, karena rabies dapat menyebabkan kematian. Idealnya hewan kesayangan harus rutin diberikan vaksin secara berkala, mulai dari 6 bulan sekali hingga setahun sekali.
19: Hari Rabies Dunia, kita juga berharap tidak hanya di momentum Hari Rabies Dunia, kita mengajak mitra-mitra, kita juga ada pemda terkait kesehatan hewan, kemudian mitra-mitra terkait dengan swasta, terkait pakan hewan kesayangan, kita ajak untuk bisa mensosialisasikan pentingnya kesehatan hewan melalui vaksinasi rabies. Sangat penting Pak, karena dia fatal, sehingga ketika dia sudah terkena rabies, tidak penanganan cepat bisa menyebabkan kematian kepada manusia. Karena sifatnya zoonosis bisa menular ke manusia.
18: Mahalnya harga vaksin juga dikeluhkan Maya, salah satu pemilik hewan peliharaan anjing kembar. Saat ini untuk sekali vaksin dipatok sekitar 200-an ribu rupiah.
20: Kalau di luar sekitar 200 rupiah. Satu dua kan lumayan, sekitar 500-an. Dulu rutin, tapi sekarang karena banyak
18: Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day sedianya diperingati setiap tanggal 28 September untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian penyakit rabies. Peringatan ini bertujuan mendukung target global bebas dari kematian manusia akibat rabies pada tahun 2030. Ani Hasana melaporkan.
7: Mendengar, Sarah Sehan, penguat pertenakan Dinas Disnak Keswan Lamongan bersama FKH UNER Bidik Lamongan jadi lumbung protein. Berikut laporan Farin.
21: Setelah dinobatkan sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Pemkab Lamongan mulai membidik target lanjutan, yakni menjadikan Lamongan sebagai lumbung protein nasional melalui penguatan sektor peternakan. Upaya tersebut diwujudkan Pemkab Lamongan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dengan sarasehan penguatan peternakan yang berlangsung di Pendopo Katantra. Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, mengatakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Lamongan menjadi modal penting untuk mengembangkan sektor peternakan secara lebih produktif dan berkelanjutan.
22: Sehingga PR kita selanjutnya dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada, yaitu menjadi lumbung protein nasional. Nah, populasi ternak ini dari tahun ke tahun terus meningkat, dan juga awareness terhadap penyakit-penyakit kesehatan hewan juga terus meningkat, sehingga PR-nya adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi secara pengelolaan, dan bisa meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan para peternak. Syukur-syukur semua sektor yang terlibat di agribisnis, pertanian, peternakan, perikanan ini bisa menjadi sirkular ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
21: Kepala Disna Keswan Kabupaten Lamongan, Sofian Nurhayati, mengatakan PMK Lamongan berupaya memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada para peternak untuk mendukung terwujudnya lumbung protein nasional.
23: Kita memberikan pelayanan kepada peternak mulai dari kita budidaya ternak yang baik, kemudian kita mendampingi kesehatan ternaknya, dan sampai kita ke hilirisasi. Jadi mulai dari hulu sampai dengan hilir kita mendampingi para peternak agar hasilnya bisa maksimal.
21: Rangkaian yang akan dilaksanakan berikutnya ialah pendampingan kelompok ternak itik di Desa Klagen Serampat, Kecamatan Maturen. Program tersebut mencakup bantuan itik, subsidi pendampingan, serta pengembangan 200 kandang. Farin Reki melaporkan.
7: Pendengar, informasi selanjutnya, siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Tuban alami perubahan perilaku yang cukup positif selama tinggal dan mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat. Berikut laporan Witra Adila.
1: Proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban menunjukkan dampak nyata positif. Kepala Sekolah Vera Hoirunisa mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan kepada para siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Perubahan positif ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan kondisi siswa sebelum dan sesudah bergabung dengan Sekolah Rakyat. Peningkatan tersebut mencakup aspek kedisiplinan, keberanian, motivasi belajar, hingga keaktifan siswa baik selama kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam aktivitas keasramaan sehari-hari.
2: Sebelum mereka masuk dan sekarang sudah sangat terlihat, artinya itu terlihat dari kedisiplinan siswa, kemudian dari keberanian siswa untuk tampil, kemudian motivasi siswa untuk belajar itu juga sangat terlihat, termasuk keaktifan siswa dalam mengikuti baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keasramaan juga sangat terlihat, antusias dan aktif.
1: Oke, Bu Vera, mungkin suasana belajar yang menyenangkan turut dirasakan langsung oleh para siswa. Adam, Rohim, dan Galang, perwakilan siswa jenjang sekolah dasar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban, mengaku sangat antusias dan senang dapat menuntut ilmu di Sekolah Rakyat.
3: Adik, selama ini sekolah di sini senang gak? Senang ya. Setiap hari diajarin apa? Sekolah. Oh, terus? Oh, ngaji juga ya? Terus diajarin olahraga juga gak?
5: Diajarin.
3: Setiap hari? Oh, kamu gak ikut ya? Setiap hari ini makannya dapat berapa kali?
5: Tiga kali.
3: Oh, 3 kali. Ada snacknya juga ya?
5: Ada, snacknya enak.
3: Snacknya enak, oke.
1: Sebatas diketahui, saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban membina sebanyak 246 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Dengan rincian, sekolah dasar 14 siswa, sekolah menengah pertama 80 siswa, dan sekolah menengah atas sebanyak 147 siswa. Terdiri dari 87 siswa asal Kabupaten Tuban dan 60 siswa asal Kabupaten Bojonegoro. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
7: Mendengar turnamen ITF Junior Wijoyo Sujono Cup 2026 menerapkan format round robin untuk memberi lebih banyak kesempatan bertanding bagi atlet muda. Oni Arianto melaporkan.
24: Sistem pertandingan dengan format round robin menjadi salah satu upaya turnamen internasional ITF Junior Wijoyo Sujono Cup 2026 memberikan kesempatan bertanding lebih banyak bagi atlet. Direktur Turnamen Internasional ITF Junior Wijoyo Sujono Cup 2026, Didi Utama Pribadi, Rabu siang mengatakan sistem tersebut diharapkan membuat atlet yang kalah tetap memiliki kesempatan untuk kembali bertanding. Menurut Didi Utama Pribadi, kesempatan bermain lebih banyak menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet tenis junior Indonesia.
25: Warisan luhur Jenderal Tambur ini harus kita terus lakukan sesuai apa yang disampaikan Pak Rowi ya. Ini merupakan satu pembinaan yang berjenjang, berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk sistem pertandingan yang sekarang ini memang diharapkan mereka yang kalah tidak langsung pulang ya, ini memberi kesempatan mereka untuk main lagi. Sistemnya namanya round robin ya. Dan ini menjadi semangat yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kegiatan ini untuk tahun yang akan datang tetap masih berlangsung tapi sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Pak Jusyono, dan mungkin nanti kita akan update buku autobiografi ya Pak Jusyono, warisan guru yang tempur nanti pada saat 100 tahun
24: 2028. Sementara itu, petenis unggulan pertama Joachim Gunawan Mika meraih kemenangan keduanya di ITF Junior Wijoyo Sujono 2026. Mika mengalahkan petenis Australia Paul Harjawana dengan skor 6-1, 6-0 di lapangan tenis kampus Universitas Negeri Surabaya UNESA. Oni Arianto melaporkan.
7: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
26: Ya baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa, puncak musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kota Madiun. BPBD Kota setempat kini mulai dropping air bersih untuk warga di dua kelurahan. Berikut laporan Aris Deka.

0: Jo. Kondisi tersebut terjadi lantaran sumur yang selama ini menjadi sumber air warga tidak lagi berfungsi optimal. Di Kelurahan Kelun, sedikitnya 14 kepala keluarga KK terdampak kekeringan. Sedangkan di Kelurahan Tawangrejo terdapat sekitar 7 KK yang mengalami kondisi serupa. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengatakan permintaan dropping air pertama datang dari warga Kelurahan Kelun pada 10 September lalu. Bantuan ditujukan untuk warga RT 19 dan RT 21. Sepekan berselang, giliran Kelurahan Tawangrejo mengajukan permintaan bantuan air bersih. Total terdapat 5 tandon yang disiapkan. Rinciannya 3 tandon di Kelun dan 2 tandon di Tawangrejo. Pengisian dilakukan secara bergantian oleh BPBD bersama PDAM setiap 2 hari sekali.
1: Karena setiap hari itu mereka menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Sementara pada saat kekeringan itu, di saat yang bersamaan juga ada masyarakat yang memanfaatkan air tanah untuk pengairan di pertanian. Sehingga air tanah yang ada di rumah tangga kalah dengan aktivitas, tenaganya kalah, ketersediaan yang di bawah itu kalah dengan kebutuhan yang ada di sawah. Sehingga air yang di kisaran sekitar 10 sampai 15 meter sampai 25 meter itu kalah dengan teman-teman di petani yang menggunakan air tanah yang kedalamannya lebih dari itu.
0: Menurut dia, kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi. Kekeringan serupa rutin muncul setiap musim kemarau dan warga yang terdampak cenderung sama. Pemerintah sebelumnya juga telah memberikan akses pemasangan jaringan PDAM secara gratis bagi warga yang terdampak. Namun, sebagian warga tidak melanjutkan penggunaan layanan tersebut karena terkendala pembayaran bulanan. Sementara itu, Lurah Kelun Pardi menyebut dropping air sangat membantu warga RW 05 sebab sebagian warga masih mengandalkan air tanah meski jaringan PDAM telah tersedia.
2: Di sini ada beberapa warga yang memang membutuhkan air karena tidak memanfaatkan PDAM. Di sini PDAM sudah ada, akan tetapi beberapa warga tidak memanfaatkan PDAM dan masih menggunakan air bawah tanah, sehingga karena musim kemarau ini kekurangan air.
0: Menurut Pardi, terdapat sekitar 15 KK yang memanfaatkan suplai air bersih tersebut. 3 tandon ditempatkan di 2 lokasi. Salah satu titik memiliki jumlah pengguna cukup banyak karena selain untuk kebutuhan rumah tangga, air juga digunakan untuk mendukung aktivitas produksi tempe. Pardi menambahkan berkurangnya debit air tanah merupakan persoalan yang lazim terjadi saat memasuki bulan September hingga Oktober. Debit sumur warga bisa naik dan turun, bahkan tidak jarang mampet. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
4: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, konsumsi ikan sejak dini terus didorong oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember melalui gerakan Badan Pangan Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Gea Debora melaporkan.
5: Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan terus mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi ikan melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Analis pasar hasil perikanan ahli muda Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan, Dia Ayu Kartikasari, mengatakan sosialisasi gemar ikan rutin dilakukan setiap tahun dengan sasaran mulai dari anak usia dini hingga ibu hamil. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi juga mencakup diversifikasi olahan ikan, serta bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
6: Setiap tahun kami rutin melakukan sosialisasi gemar ikan, yaitu gerakan memasyarakatkan memakan ikan, khususnya bagi anak-anak sekolah, untuk anak-anak usia dini, kemudian juga untuk ibu hamil. Kami juga melakukan diversifikasi olahan, kemudian juga melakukan bintek, khusus untuk pengolah pemasar perikanan dan juga untuk ibu-ibu rumah tangga.
5: Sementara itu, Anggra ini salah satu wali murid yang hadir dalam kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan juga menyampaikan terkait bagaimana pentingnya mengkonsumsi ikan sedari kecil.
7: Bahkan waktu kecil itu badannya gemoy banget gitu. Iya, dia paling suka makan cumi-cumi, terus ikan pe, tongkol itu sih.
8: Kinzi Alifta Kinaryasi.
9: Iya, Kinzi, pagi hari ini ada kegiatan apa di RRI?
8: Hari ini saya membuat take video untuk lomba audisi gemar ikan atau for ikan. Teman-teman jangan lupa makan ikan, karena ikan itu sangat penting untuk tubuh, karena mengandung protein, vitamin, dan lain-lain.
5: Melalui gemar ikan, masyarakat diharapkan semakin memahami manfaat konsumsi ikan sekaligus membiasakan pola makan ikan sejak usia dini. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
4: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Ruli Suprayogo. Ruli, silakan.
9: Baik, terima kasih Eti. Pemkot Batu mengajak warga untuk menyalurkan kreativitas melalui ruang-ruang yang telah disediakan sekaligus menjaga fasilitas dan keindahan kota. Rizky Darmawan akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
10: Wali Kota Batu Nur Rohman menghimbau warga tidak melakukan aksi vandalisme atau mencoret-coret sembarangan di ruang publik. Nur Rohman mengajak masyarakat menuangkan kreativitas pada ruang-ruang kreatif yang telah disiapkan pemerintah Kota Batu. Nur Rohman mengatakan, coretan pada pohon dan fasilitas umum dapat mengganggu keindahan lingkungan Kota Batu. Menurutnya, masyarakat tetap dapat mengekspresikan kreativitas dengan memanfaatkan lokasi yang telah disediakan pemerintah. Ruang kreatif dapat digunakan masyarakat untuk menuangkan gagasan melalui karya yang lebih terarah. Ruang tersebut juga dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan mengenai lingkungan dan Kota Batu.
11: Oke, jadi untuk teman-teman sekalian, saya himbau untuk tidak sembarangan coret-coret pohon di teman-teman umum, karena itu yang pertama mengganggu keindahan kota. Tapi tuangkan kreativitas saudara sekalian di ruang-ruang yang memang sudah kita persiapkan oleh pemerintah. Ini sebagai bagian dari ruang kreatif, di mana kita menuangkan gagasan di sini. Ajaklah masyarakat untuk mencintai lingkungan, mencintai Kota Batu.
10: Nur Rohman juga mengajak masyarakat memanfaatkan karya kreatif untuk menyampaikan pesan positif kepada publik. Pesan tersebut antara lain, ajakan mencintai lingkungan, mencintai Kota Batu, berkunjung ke destinasi wisata, serta berbelanja di pasar. Pemanfaatan ruang kreatif tersebut menjadi bagian dari upaya menyalurkan ekspresi masyarakat sekaligus menjaga ruang publik Kota Batu. Pemanfaatannya melibatkan pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan tema dan lokasi yang telah ditentukan pemerintah Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Sekian informasi dari Malang, kita akan kembali ke RRI Sumenep bersama dengan Revka Harki. Revka, silakan.
12: Terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Revka Harki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
13: Kita ikuti. Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Radio merupakan penemuan penting dalam sejarah komunikasi. Jalan menuju penemuan radio tak lepas dari penemuan listrik, gelombang, dan magnetisme. Banyak kisah penting terjadi dalam sejarah radio. Pada tahun 1864, James Maxwell, orang pertama yang membuktikan gelombang elektromagnetik, namun penemuan masih terbatas teori. Teori ini disempurnakan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887, dibuktikan dengan sebuah isolator sebagai pemancar, kawat tembaga sebagai antena penerima. Tahun 1894, Guglielmo Marconi, seorang insinyur Italia, melakukan eksperimen pengiriman sinyal radio dari loteng orang tuanya yang hanya beberapa meter mampu mencapai jarak 2 km. Tahun 1897 dilakukan demonstrasi gelombang radio terpancar melintasi air tanpa kabel. Diperluas lagi, berhasil melakukan transmisi sinyal radio antar negara dari Inggris ke Perancis. Di tahun 1901, Marconi berhasil mengirim pesan telegram radio pertama di dunia berisi huruf S dari Inggris ke Kanada. Tahun 1904, John Fleming, fisikawan Inggris, membuat tabung audion sebagai alat penerima sinyal informasi gelombang radio. Dikembangkan oleh Lee DeForest di tahun 1906 dan Reginald Fessenden melakukan siaran radio pertama dalam sejarah transmisi suara jarak jauh. Pada tahun 1910, pemerintah Amerika mewajibkan pemasangan radio dengan jarum transmisi minimal 100 mil untuk kapal 60 lebih penumpang. Sejak tenggelamnya kapal Titanic tahun 1913, membuat dunia internasional mengatur operator radio 24 jam. Kemudian, 1918, mesin penerima radio yang tidak stabil menjadi masalah dalam Perang Dunia Pertama. Edwin Armstrong, insinyur Amerika, menyumbang mesin penerima superjet yang mampu memperkuat sinyal radio yang diterima. Karena harga mahal dan perang dunia usai, superjet baru dipakai tahun 1920-an. Di tahun ini, Inggris dan Amerika mulai membuka stasiun radio, menyiarkan berita dan lagu. Stasiun radio pertama Hindia Belanda didirikan bernama Bataviase Radio Vereniging, didirikan di Batavia pada tahun 1925. Dan di Perang Dunia Kedua, radio menjadi alat pemerintah untuk menyampaikan informasi melalui stasiun radio FM. Di tahun 1945, para tokoh pejuang Indonesia mendirikan radio yang menjadi cikal bakal RRI. Dan radio berbasis satelit dimulai tahun 1992.

perjalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Ku yakin juga suatu saat di Kota Madiun dan sekitarnya akan turun hujan juga ya, karena sebagian informasi dari beberapa rekan-rekan di daerah selatan ada yang sudah beberapa diguyur hujan meskipun juga dengan intensitas yang tidak terlalu deras ya, gerimis. Artinya hujan selamat datang mungkin ya, lebih tepatnya seperti itu. Sudah mulai turun hujan di beberapa daerah mendengar. Yang pasti ini juga jadi kabar yang baik juga bagi kita semuanya yang sudah menantikan hujan. Setelah sekian lama kita merasakan musim kemarau dengan suhu yang paling panas itu sekitar 36-37 derajat, feels like 40 ya, terasa seperti 40 derajat. Luar biasa pertahanan kita semuanya ya. Harapan kita dengan pergantian musim ini menjadi kabar yang baik juga bagi Anda yang sudah menantikan hujan cukup lama. Tentu ini akan jadi kabar yang menggembirakan bagi kita-kita yang sudah mulai merasakan dampak yang kurang baik dari suhu yang panas ya, mulai dari flu dan batuk, kemudian dehidrasi, atau ada orang-orang yang kurang nyaman dengan kondisi cuaca yang cukup panas. Tapi kita tetap harus bersyukur pendengar, karena bagi pertanian di beberapa wilayah ternyata juga berdampak baik dengan adanya musim kemarau dengan suhu yang cukup terik seperti ini, di mana hasil buah-buahan nyatanya juga melimpah ya, seperti melon kualitasnya baik, kemudian juga semangka kualitasnya juga luar biasa, sehingga apapun kondisinya, apapun kondisi cuacanya, tentu akan ada banyak hikmah di balik situasi yang saat sekarang ini kita rasakan ya. Kita masih nantikan informasi-informasi update dari Anda juga yang tentunya mengabarkan bagaimana sukarianya Anda menghadapi musim hujan yang sebentar lagi akan kita rasakan juga. Tentu kebiasaan-kebiasaan setiap hari akan sedikit berubah, yang biasanya mungkin menggunakan baju berbahan tipis ya, nanti kita akan mulai merasakan lagi koleksi-koleksi jaket penghangat tubuh mulai keluar lagi ya. Kemudian yang namanya minyak kayu putih, kemudian juga beberapa obat-obatan penghalau flu dan batuk biasanya keluar lagi dari kotak Doraemon kita. Yang paling penting adalah kita semuanya dalam kondisi yang sehat, kita semangat, kita bahagia lahir dan batin. Meskipun kita juga harus terus menyesuaikan dengan kondisi cuaca di negeri tercinta Indonesia ini ya.

0: Klaim Kementerian Kesehatan RI mengungkap pola kematian masyarakat Indonesia yang dikaitkan dengan vaksinasi massal COVID-19.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim yang menyebut bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk mengeliminasi generasi X dan milenial awal serta akan menyebabkan dampak kematian pada milenial akhir, generasi Z, dan generasi Alpha pada tahun-tahun tertentu adalah hoax.
2: Faktanya,
0: dilansir dari Tirto.id, pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 tidak terbukti. Pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai pergeseran pola kematian memang benar, tetapi sumber aslinya tidak mengkaitkannya dengan vaksinasi COVID-19 maupun COVID-19. Pergeseran tersebut dijelaskan dalam konteks menurunnya angka kematian bayi, perubahan struktur usia penduduk, meningkatnya populasi lansia, serta dominannya penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes sebagai penyebab kematian.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI dengan esensi buku. Buku Rumah Tepi Kali, 19 kisah terangkum dalam 200 halaman dengan bahasa sederhana, namun syarat akan makna tersaji dalam buku Rumah Tepi Kali. Buku yang berisi kesaksian hidup bahwa hidup tidak pernah hitam putih dan tidak ada lakon baik dan jahat yang berdiri berhadap-hadapan dalam satu konflik. Lakon-lakonnya adalah orang-orang biasa namun sangat bersahaja. Percakapan antara tokoh yang ditulis pun menggunakan campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia yang akan membawa kita larut di dalam setiap ceritanya. Mulai dari kisah petani yang ditinggal mati oleh istrinya, lalu mendedikasikan sisa hidupnya demi kesuksesan dua anaknya. Satu nilai yang selalu ia pertahankan, bahwa hidup haruslah bermanfaat bagi orang lain. Adapun kisah Pak Kardi yang mempertahankan gubuk reot miliknya, meskipun saat itu anak-anaknya mampu membuat istana untuknya. Rumah yang dibangun anak-anak Pak Kardi dengan kemegahan bak istana itu bukan yang diinginkan oleh Pak Kardi. Karena menurut Pak Kardi, di gubuk inilah ia bersama dengan istrinya membangun keluarga dengan usaha mereka, kenangan mereka berempat melekat pada dinding dan lantai pada gubuk reot ini. Semenjak saat itu, Mardi, salah seorang putra Pak Kardi, tidak pernah berniat merenovasi gubuk reot yang menjadi tempat tinggal masa kecilnya bersama Marni, saudarinya, ibu dan ayahnya. Bahkan, setelah Pak Kardi meninggal, ia tak pernah merenovasi rumah ayahnya itu. Setiap cerita memiliki babakan akhir yang tidak melulu memenangkan kebaikan di atas kejahatan, sehingga menjadikan setiap kisah tidak mudah diduga ujungnya. Seperti jalan hidup saja, lebih sering tak ketahuan beloknya. Buku Rumah Tepi Kali, karya Dedi Van Shopee. Dari RRI untuk Indonesia.

Dari surat Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sejenak kita rehat untuk mendengarkan kumandang azan maghrib yang berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

أشهد أن لا

أشهد أن

Eh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah.

0: Sepertinya ia sudah menunggu lama. Wah, kok belum tidur? Sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?
0: Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?
1: Enggak, apa? Aku sekedar pengen tahu aja.
0: Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong.
0: Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?
0: Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur.
1: Tapi papa, sudah sekarang tidur.
0: Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. Maafin papa ya. Tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?
1: Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
0: Iya, iya, tapi buat apa?
1: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa.
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

Pendengar, pemerintah akan mengoptimalkan puskesmas perawatan untuk mengatasi keterbatasan akses layanan kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan strategi itu dilakukan khususnya pada daerah yang sulit menjangkau rumah sakit. Dante mencontohkan kondisi di Kabupaten Tambrau, Papua Barat yang memiliki wilayah dengan akses menuju ibu kota kabupaten sangat sulit. Salah satu kecamatan bahkan terpisah dari wilayah lain oleh Taman Nasional sehingga tidak dapat dibangun jalan raya. Bahkan masyarakat di wilayah tersebut harus berjalan kaki selama satu pekan untuk mencapai ibu kota kabupaten. Kondisi itu menjadi persoalan serius terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan segera. Kondisi tersebut membuat pembangunan rumah sakit di ibu kota kabupaten perlu diikuti dengan penguatan layanan kesehatan di tingkat kecamatan. Keterbatasan kapasitas fiskal juga menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi pelayanan. Puskesmas perawatan nantinya dapat memberikan layanan kepada pasien sebelum dilakukan rujukan ke rumah sakit di ibu kota kabupaten. Info selengkapnya bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id. Sekaligus saya Madaris undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini rekan saya Ade Raswadi pendengar akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 30 September 1861, Heinrich Louis d'Ares, pria Jerman yang namanya kadang ditulis sebagai Heinrich Ludwig d'Ares, menemukan NGC pertama. Ini adalah galaksi spiral yang terletak 190 juta tahun cahaya di rasi bintang Pegasus. Dengan diameter sekitar 90 ribu tahun cahaya, galaksi ini hanya sedikit lebih kecil daripada galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Galaksi ini merupakan objek pertama yang tercantum dalam New General Catalog, katalog astronomi yang terkenal di dunia astronomi. Katalog ini disusun oleh John Louis Emil Driver pada tahun 1888. Sampai saat ini, NGC memiliki 7.840 objek yang dikenal dengan objek NGC. Katalog ini merupakan yang terlengkap yang mencakup semua jenis objek angkasa, tidak terbatas pada galaksi.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Kartika menyanyikan lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita berduet bersama Dewi Yul. Lagu ini melambungkan nama keduanya lewat lagu yang dirilis pada tahun 1992 ini. Bruri Marantika meninggal dunia pada tanggal 7 April tahun 2000. Namun karyanya masih tetap legendaris hingga kini, seperti lagu Mawar Berduri.

Ya, pendengar Pro Satria Rimadon, dimanapun Anda berada, masih bersama-sama dengan saya Ade Raswadi. Kali ini kita ketemu di Zona 90 untuk Madiun sore ini, pendengar, di hari Rabu, kalender paling akhir atau di 30 September 2026. Dari koleksi miliknya Westlife, coba akan saya sadarkan untuk Anda semuanya yang lagi nyantai atau mungkin lagi dalam perjalanan baik menuju rumah ataupun keluar rumah. Mudah-mudahan juga tetap bisa waspada dengan kemudi kendaraan Anda, karena selepas maghrib bisa aja jalanan sudah mulai ramai, begitu ya pendengar ya. Everybody.

Dalam perjalanan sebuah bangsa, ada masa ketika sejarah menguji seberapa kokoh fondasi yang telah dibangun. Bagi Indonesia, salah satu fondasi itu adalah Pancasila. Kesaktiannya bukan semata terletak pada perjalanan sejarah yang pernah dilaluinya, tetapi pada kemampuannya untuk tetap menjadi titik temu di tengah keberagaman. Sebab Indonesia tidak pernah lahir dari keseragaman. Indonesia lahir dari perbedaan yang memilih untuk berjalan bersama. Kesaktian Pancasila menjadi ruang untuk kembali merenung, apakah nilai persatuan masih hidup dalam diri kita? Apakah kemanusiaan masih menjadi dasar dalam memperlakukan sesama? Dan apakah keadilan masih menjadi tujuan yang ingin kita perjuangkan bersama? Sejarah bukan hanya tentang apa yang telah terjadi. Sejarah juga tentang nilai apa yang kita pilih untuk terus diwariskan. Rawat Pancasila bukan sekedar sebagai warisan masa lalu, namun sebagai kompas bagi masa depan Indonesia.

Ya pendengar, satu koleksi miliknya Iga Mawarni sudah menemani suasana petang Anda semuanya ya. Sekali lagi pendengar di Sona 90 Madun sore ini di hari Rabu tanggal 30 September 2026. Gak terasa besok sudah ada di bulan ke-10, bulan Oktober. Padahal perasaan baru kemarin kita lewati pergantian tahun dari 2025 ke 2026. Ya pendengar, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik di waktu yang kita miliki, karena waktu tidak bisa diputar dan diulang lagi pendengar ya. Kita hanya bisa mengenangnya sebagai sebuah memori yang pernah kita lewati dalam hidup.

Ya, pendengar, akhirnya kita harus segera sudahi dulu untuk Sunai 90 sekaligus mengakhiri Madun sore ini. Namun jangan kemana-mana, setelah pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama Pro 3J dengan Berita Nasional. Sama saya akan hadir buat Anda semuanya di Madun malam ini. Baik pendengar, sampai ketemu nanti ya.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 A Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
6: Ya. Hasilnya di mas ini ya Pak? Ya,
2: sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
5: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzlan Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
7: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
5: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar Rp38,85 miliar, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
8: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
8: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
10: Betul, Pak.
8: Saudara tahu bahwa itu pas, melanggar hukum?
10: Pas setelah beberapa kali tanyakan yang Pak Firman tidak menjawab ke saya,
8: ya.
10: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
8: Tahu. Kenapa saudara mau?
10: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia, dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
9: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
11: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
10: Tidak, hanya arsip.
11: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
10: Kalau kontrak, bagian pengadaan.
11: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
10: Tidak pernah.
11: Di 2019-2020?
10: Tidak pernah.
9: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai Rp900 juta. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Oh. Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
13: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ekraf mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
13: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
14: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMI Kimdo, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
13: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
15: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
16: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
15: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
17: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Pamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
15: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
19: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
19: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
20: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
19: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
21: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
22: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah.
21: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
1: 60L registrasi VHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
21: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
3: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
21: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fedrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
4: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fedrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta, maksud kami Jakarta Selatan. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
23: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok ada terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
2: The group being recovering, it's two games and a few days. They were pretty focused tonight. They had no problems with injuries, complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements.
23: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan Grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilitul Walid Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun malam ini menghadirkan mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan topik derajat manusia lebih tinggi dari hewan. Masih bersama Ki Slamet Riyadi. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Raksadi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Para pamidanget RRI Madiun wonten pundi kemawon saged nampi gelombang RRI Madiun Pro 1. Saderengipun monggo sugeng dalu, selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Malam hari ini dengan taufik derajat manusia lebih tinggi daripada hewan. Banyak yang telah mendengar bahwa itu memang betul. Kalau manusia dibandingkan hewan lebih jauh, jauh cara berpikir, jauh laku, bertindak dan lain sebagainya. Dan mungkin penerimaan dari para kadang-kadang ini tidak sesimpel itu, tidak semudah itu. Mari pada malam hari ini nanti kita bedah antara derajat manusia dan hewan. Para kadang, mari kita dengarkan dengan rasa hati nurani kita, dan kita amati dan kita hayati apa yang menjadi topik pada malam hari ini. Kalimat ini bukan berarti binatang itu hina. Binatang justru hidup sesuai kodratnya.

bertahan hidup menjaga anaknya, mencari tempat aman, lalu berhenti ketika kebutuhannya selesai. Mereka tidak berpura-pura suci sambil merusak kawannya sendiri. Mereka tidak pernah menimbun hanya demi merasa paling berkuasa. Itulah sifat-sifat hewan. Sebetulnya manusia dan hewan sama-sama mempunyai otak. Sama-sama mempunyai telinga, hidung, mata, mulut, dan lain sebagainya. Namun hewan ini bisa mengendalikan diri, tidak pernah menimbun makanan yang akan dimakan besok, dan menimbun harta untuk membuat rumah yang mewah. Yang membuat manusia bisa jatuh lebih rendah bukan karena ia punya tubuh, naluri, atau kebutuhan. Semua itu wajar. Manusia jatuh ketika ia diberi akal, hati, dan kesadaran. Tapi memilih memakai semuanya untuk menipu, menindas, mengkhianati, dan merusak kehidupan yang ada di dunia. Perlu kita tandaskan bahwa manusia jatuh ketika ia diberi akal, hati, dan kesadaran. Tapi masih memilih memakai semuanya untuk menipu, menindas, mengkhianati, dan merusak kehidupan. Oleh sebab itu, hewani bukan sekedar soal naluri. Seringkali kata hewani dipakai hanya untuk menyebut nafsu tubuh, akal budi pekerti seperti hewani. Padahal sifat hewani yang paling berbahaya bukan sekedar lapar, marah, atau ingin memiliki. Yang berbahaya adalah ketika manusia kehilangan kendali atas dirinya. Ia ingin kaya, lalu menghalalkan segala cara. Ia ingin berkuasa, lalu menginjak orang lain, dianggap orang lain orang yang lemah. Ia ingin dipuji, lalu memalsukan kebaikan.
Ia ingin menang, lalu menyebarkan kebencian. Ia terlihat ingin suci, lalu merasa berhak menghakimi hidup orang lain. Di titik itu, manusia bukan sedang menjalani naluri. Ia sedang membiarkan nafsunya menjadi majikan. Dari nafsu yang jadi majikan tidak mengenal kata cukup. Hanya ingin menguasai seluruh yang diinginkan oleh nafsunya. Jiwa insani adalah kemampuan menahan diri. Menjadi manusia bukan soal punya nama, jabatan, agama, pendidikan, atau pakaian yang terlihat baik. Menjadi manusia adalah kemampuan untuk sadar sebelum bertindak. Saat melihat kesempatan curang, ia masih mampu berkata tidak. Itulah jiwa insani. Bukan manusia yang tidak punya keinginan. Tetapi manusia yang tidak menjadi budak dari keinginannya. Bukan manusia yang tidak pernah salah, tapi manusia yang berani mengakui salah, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi dengan bangga. Binatang tidak merusak rumahnya sendiri. Seperti seekor burung membuat sarang secukupnya, lebih mengambil nektar tanpa membakar seluruh kebun. Harimau berburu untuk makan, bukan untuk menimbun bangkai demi gengsi. Tapi manusia, diberi hutan dibabat habis, diberi sungai dijadikan saluran limbah, diberi laut dipenuhi sampah, diberi tanah dirampas demi keuntungan segelintir orang. Lalu manusia masih merasa dirinya paling tinggi hanya karena bisa berbicara tentang moral, Tuhan, dan peradaban. Padahal bumi tidak menilai manusia dari pidatonya. Juga Tuhan tidak menilai manusia dari omongannya. Bumi menilai manusia dari jejak langkahnya,
Demikian juga Tuhan menilai manusia dari jejak langkahnya demi kebaikan dan kesadaran diri. Jangan biarkan nafsu memakai wajah manusia. Kadang yang paling menakutkan bukan binatang buas di hutan, tetapi manusia yang wajahnya ramah, kata-katanya manis, bahkan menggiurkan, bahkan tampil paling soleh, namun hatinya dipenuhi oleh tipu daya. Karena itu, jangan mudah tertipu oleh penampilan atau oleh tampilannya. Ukuran manusia bukan seberapa indah ia berbicara tentang kebaikan. Ukuran manusia berbicara yang baik dan sopan santun, itulah kebaikan.

Sadaran hidup akan terbawa oleh sifat angkara murka. Jiwa insani tidak turun otomatis hanya karena kita lahir sebagai manusia. Ia harus dilatih saat kecewa, dilatih saat punya kesempatan membalas, dilatih saat berhadapan dengan uang, dilatih saat punya kuasa, dilatih saat ego ingin menang sendiri. Itulah sebagai latihan manusia hidup di alam semesta ini. Maka jangan rendahkan derajatmu. Saya ulang. Maka jangan rendahkan derajatmu. Jangan jual hati nuranimu demi uang. Jangan tukar akalmu demi fanatisme. Jangan gadaikan kemanusiaanmu demi pengakuan kelompok. Sebab manusia yang paling tinggi bukan yang paling banyak hartanya, paling keras suaranya, atau paling banyak pengikutnya.

manusia yang tinggi adalah yang mampu menjaga dirinya agar tidak merusak sesama alam, dan batinnya sendiri dijaga dengan ketulusan, karena sesungguhnya manusia berjiwa insani. Jadi manusia harus betul-betul menjaga hidup manusia yang punya roh, roh itulah yang akan menuntun dengan kesadaran, adalah kemampuan untuk mengetahui bahwa kau sedang mengalami sesuatu. Kau marah, lalu kau tahu bahwa kau sedang marah. Kau sedih, lalu kau tahu bahwa kau sedang sedih. Kau berpikir, lalu ada sesuatu di dalam dirimu yang menyadari pikiran itu. Itulah pintu awal kesadaran manusia. Manusia sadar, tapi sering belum sepenuhnya hadir. Ia sadar tubuhnya lapar, tapi tidak sadar kenapa hatinya selalu masih merasa kurang. Ia sadar sedang marah, tapi tidak sadar

suka apa yang sedang ia bela. Ia sadar sedang mengejar banyak hal, tapi tidak sadar apakah yang dikejar itu benar-benar ia butuhkan. Jadi bukan tidak sadar sama sekali, melainkan sering hidup dalam mode otomatis.

melihat hidup orang lain lalu membandingkan diri, dapat komentar langsung tersinggung, dapat pujian langsung merasa tinggi, dapat masalah langsung menyalahkan keadaan. Semuanya terjadi cepat sebelum kau sempat bertanya. Sebetulnya apa yang sedang terjadi di dalam diriku? Tapi waktu kecil aku juga sudah sadar kan? Tapi anak kecil sadar pada rasa dasar. Lapar, kenyang, takut, senang, sakit dan nyaman. Namun kesadarannya masih sederhana dan spontan. Ia belum terlalu sibuk membangun citra, belum terlalu takut dinilai, juga belum terlalu banyak menyimpan topeng. Di hari tua, topeng-topeng itu akan terbuka dengan sendirinya, dengan kesadaran manusia yang derajatnya lebih tinggi daripada hewan. Lalu apa bedanya kesadaran anak kecil dan orang dewasa? Anak kecil sadar karena mengalami, orang dewasa diharapkan sadar karena ia mampu memahami pengalaman. Anak kecil menangis saat terluka, tetapi orang dewasa kadang terluka lalu marah kepada semua orang. Inilah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Anak kecil jatuh lalu belajar berdiri. Orang dewasa jatuh lalu kadang sibuk mencari siapa yang harus disalahkan dan siapa yang menjatuhkan dirinya. Kedewasaan bukan sekedar bertambah umur, tapi bertambah mampu melihat dirinya sendiri. Berapa lapisan kesadaran manusia? Tidak ada angka tunggal yang wajib dipercaya semua orang. Setiap tradisi punya pemetaan berbeda. Ada yang membaginya lewat psikologi, ada yang lewat filsafat, juga ada yang lewat laku spiritual. Namun agar mudah direnungkan, dibayangkan begini. Kesadaran pertama, kesadaran tubuh. Kau tahu lapar, lelah, sakit, nyaman, dan takut. Kesadaran kedua, kesadaran pikiran. Kau mulai tahu apa yang kau pikirkan, apa yang kau yakini, dan apa yang mempengaruhi keputusanmu. Kesadaran ketiga, kesadaran emosi. Kau tidak hanya marah, tapi tahu mengapa kau marah. Kau tidak hanya sedih, tapi tahu luka apa yang belum selesai. Kesadaran keempat, kesadaran ego.
kau mulai melihat bahwa banyak reaksi lahir dari keinginan untuk dipuji, ditakuti, dibenarkan, atau dianggap penting. Kesadaran kelima, kesadaran relasi. Kau sadar hidupmu tidak berdiri sendiri. Ada keluarga, masyarakat, alam, dan sesama makhluk yang ikut terdampak oleh pilihanmu. Kesadaran keenam, kesadaran spiritual. Kau mulai bertanya, bukan hanya apa yang aku mau, tapi untuk apa aku hidup? Dari mana makna ini datang? Bagaimana aku menjalani hidup tanpa kehilangan nurani? Itulah kesadaran spiritual. Itu kesadaran siapa? Bukan kesadaran orang yang merasa lebih suci. Bukan pula kesadaran orang yang merasa punya akses rahasia langit. Kesadaran spiritual adalah saat manusia mulai menyadari bahwa dirinya bukan pusat dari segala sesuatu. Ia sadar tubuhnya terbatas, pikirannya bisa keliru, emosinya bisa menipu, egonya bisa menyamar sebagai kebenaran. Namun di balik semua itu, ada kemampuan untuk berhenti, menyaksikan, dan memilih jalan yang lebih jernih. Kesadaran spiritual itu adalah milik roh. Lebih tepatnya, ia adalah saat manusia tidak lagi hanya hidup di dorongan tubuh, pikiran, dan ego. Ia mulai memberi ruang pada kedalaman dirinya. Bukan berarti ia jadi manusia tanpa masalah. Bukan berarti ia tidak pernah marah. Bukan berarti ia otomatis paling benar. Justru ia menjadi lebih hati-hati karena sadar betapa mudahnya manusia tertipu oleh dirinya sendiri. Saat kau mulai mampu berkata, aku sedang marah, tapi aku tidak harus melukai. Aku sedang takut, tapi aku tidak harus lari. Aku sedang ingin dipuji, tapi aku ingin tidak harus menjual diriku. Aku bisa berbeda tanpa harus membencinya. Itulah tanda kesadaran yang mulia mulai bekerja. Itulah para kadang pamidanget RRI Madiun membuka, yaitu derajat manusia lebih tinggi, hilangkan rasa egoisme, dan hilangkan rasa yang tidak enak dirasa. Begitulah semua para kadang yang telah mendengarkan RRI Madiun. Andaikan ada salah tutur kata kami, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, salam Rahayu
Rahayu, Rahayu.

Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem sastra Indonesia mulai dari hulu hingga hilir. Adapun salah satu bentuk dukungan komitmen tersebut melalui pengembangan talenta, penguatan komunitas dan festival, penerjemahan, promosi hingga perluasan akses pasar dan jejaring internasional. Menteri Fadlizon mengatakan sastra merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan. Sastra menjadi bagian dari salah satu dari 5 bidang di manajemen talenta nasional. Dan atas dasar tersebut, Kementerian Kebudayaan membangun pendekatan ekosistem dari hulu hingga hilir, mulai dari penciptaan, regenerasi talenta, penguatan komunitas dan festival, penerjemahan, promosi, pengelolaan hak cipta, hingga peluasan akses pasar dan jejaring internasional. Demikian dalam keterangan tertulisnya pada hari ini, Rabu 30 September 2026. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar bisa ada akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News. Yeah.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik pendengar, sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Ridho Berjaringan Nasional dengan bintang tamu nanti ada di CB. Berikut kita akan dengarkan drama radio berjudul Bendera dari Babe, produksi dari RRI Jakarta. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rasodi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Are you?

0: Nyai, kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita? Kok Nyai nangis? Ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Nyai jangan nangis dong, harus bergembira ria.
1: Nyai, Nyai ingat sama engkong dulu anak. Dia berjuang untuk kemerdekaan negara ini sampai mengorbankan nyawanya, Ana.
0: Ana pengen tahu ceritanya, Nyai. Ceritain dong.
1: Begini ceritanya, Ana.

0: Iya, Sairun. Gue akan bawa pasukan gue mundur. Jaga diri lu baik-baik. Lindungin gue dari Belanda.
1: Iya, lo cepet deh mundur. Biar gue bombardir di pasukan Belanda yang bakal lewat. Cepat lo mundur. Lindungi pasukan lu. Kalau gue gugur, gue titip bendera merah putih ini buat bini gue. Cepat lo mundur.
0: Iya, gue mundur. Pasukan mundur.
2: Mundur.
0: Ayo mundur.
3: Hei, tembak itu ekstremis. Ayo tembak.
4: Sudah mati di ekstremis. Mau coba lawan Belanda atau company? Hah, akhirnya mati semua. Hayo, kita tinggalkan saja mayat ini di sini. Kita pergi semua. Hayo, kita pergi. Hayo, hayo.

0: Udah jangan nangis. Kok kudu bangga sama Bang Sairun gugur membela bangsa dan negaranya. Bang Sairun pahlawan, Po.
1: Iya, gue juga tahu kalau dia pahlawan. Tapi Sairun anaknya masih kecil, Bang. Masih butuh bapaknya.
2: Nyak, Babe kenapa, Nyak? Kenapa Babe gak pulang-pulang?
1: Babe lu gugur di medan perang, Jali. Babe lu meninggal ditembak Belanda.
0: Iya, Jali. Babe lu pahlawan. Nih, sebelum Babe lu meninggal, dia kasih nih kencang somat supaya dia sampein tuh ke nyak lu.
2: Apa ini, Cang?
0: Coba lu buka bungkusannya, Jali.
2: Nyak, bendera merah putih, Nyak. Babe nyiapin bendera ini buat kita.
1: Iya, Li. Moga-moga aja negara kita cepat merdeka, ye. Jadi, bendera ini bisa berkibar di rumah kita, Li.

Que pode

0: sudah pada ngungsi. Belandi, masuk kampung kita. Ayo lari, Jali.
1: Bentarnya, Jali mau ambil benda yang dikasih Babe.
0: Cepet, Jali. Gak ada waktu lagi. Ayo lari, ayo.
1: Ntar tunggu.

0: Poleha, jangan nangis terus.
1: Gue kalau inget si Jali, hati gue hancur, Po. Udah lama gue berpisah sama anak itu. Gara-gara Belanda masuk kampung kita, anak gue masih hidup. Apa enggak tuh gue gak tahu deh, Po.
0: Udah, Po. Kita serahin aja ke Allah. Mudah-mudahan tuh anak masih hidup, Po.

0: Jali.
1: Iya, Cang.
0: Udah lame lu ikut sama Cang Somat. Kalau pada waktu itu Cang Somat gak nyelamatin lu, Jali, lu deh mati ditembak Belanda.
1: Iya, Cang. Jali kangen sama Nyak, Cang.
0: Sabar, Li. Kita lihat situasi dulu negara kita ini.
1: Iya, Cang.

0: sih. Jauh kelamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dengerin coba di radio, Bung Karno bilang
0: hal-hal
1: kita udah merdeka.
0: Yang mengenai pemisahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara tertentu dan dalam bentuk yang
2: sesuai.
0: Jakarta,
2: kita merdeka ya, Cang.
1: Iya, Jali, kita udah merdeka.
2: Jali mau pulang ketemunya, Cang.
1: Iya, kita ketemunya lu ya. Ayo kita cari nyak lu, Li.

0: lagi Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Iya, Pok. Ini orang-orang pada keluar rumah berteriak merdeka-merdeka.
2: Iya, Pok. Kita udah merdeka. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno mengumandangkan kemerdekaan, Pok. Kita udah bebas, Pok. Kagak dijajah lagi.
3: Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya, kita merdeka juga. Tapi anak gue si Jali kagak ketemu juga, Pok.
1: Suara si Jali. Iya, kayak suara si Jali ya, Pok.
3: Ya Allah, benar. Benar anak gue si Jali. Ya Allah, Jali. Ya.
4: Jali kangen sama Nya.
3: Ya, Jali. Jali. Nya juga kangen sama lu, Jali. Nya kira lu udah mati ditembak belahannya, Jali.
4: Allah selalu lindungi Jali. Yang Somad yang ngerawat Jali selama ini dan jaga Jalinya.
3: Gara-gara Belanda nyerang kampung kita, lu amannya jadi berpisah, Lili.
4: Nyak, ini bendera yang dikasih Babe sebelum Babe gugur dipasang di rumah kita ya, Nyak. Sekarang kan kita sudah merdeka. Jadi, udah bebas pasang bendera.
3: Iya, Jali. Cita-cita Babe lu kesampean juga, ya. Sekarang, kita merdeka. Babe lu pahlawan negara kita, Jali.
4: Iya, Nya. Babe pahlawan negara Indonesia.
5: Jadi, Engkong Ayah seorang pejuang ya, Nyai?
6: Iya, Ana. Engkong lu seorang pejuang. Engkong lu selalu membawa bendera merah putih kemana-mana. Apalagi saat berperang. Impiannya, dia kepengen bendera merah putih bisa berkibar di negerinya tanpa ada yang menindas lagi, Ana.
5: Iya, Nyai. Sekarang impian Engkong udah terwujud. Bendera kita sudah berkibar dengan bebas di negeri kita, Nyai.
6: Iya, Ana. Sekarang kita sudah merdeka. Dan bendera kita sudah berkibar di negeri kita, Indonesia.

Bendera dari Babe dimainkan oleh Iwan sebagai Somat, Jogi Kasada sebagai Nyai, Anabella sebagai Ana, Bagita sebagai Sairun, Suwartini sebagai Lela, Trimartini sebagai Uut, Hugo sebagai Belanda, Raja sebagai Jali anak-anak. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.

0: Sebelum berbuka puasa, pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.
1: Iya, pendengar, saya Jakarta semuanya bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan bintang tamu ATCB bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rasudi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: ATCB melihat seperti apa olah fokus mereka dan aksi panggung mereka. Itu
3: oke,
2: aja
3: siap.
2: Pertanyaan.
3: Terima kasih. Ditunggu ya.
4: Oke, silakan.
3: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
4: Salam.
3: Oh, kirim salam. Silakan.
4: Silakan Bung Bin.
2: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
3: Oke.
2: Ada Ibu Ike dari Sono Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
3: Oke, terima kasih.
2: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
3: Udah tiga aja, Bung Benijo nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
4: Oke.
3: Okay. Bang Albert, selamat malam.
4: Dari
3: silakan.
4: Bau-bau. Kita bau-bau. Bau-bau. Bang Albert.
3: Halo. Bang Albert.
4: Halo, Bang Albert.
3: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
4: Apakah termuat dalam satu album?
3: Nah, apakah itu satu album?
5: Lagu Terserah Boy itu single.
4: Oh, itu single. Okay. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
5: Sebelumnya
4: soundtrack.
5: Mau
3: apa, Mbak?
5: Mau bilang, ini apa kabar Benny gitu ya.
3: Oke.
4: Okay. Oh, iya.
3: Apa kabar Benny?
5: Salam untuk Benny.
4: Siap.
5: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
3: soundtrack
5: single,
3: ya.
5: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
3: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
4: Kayaknya
3: itu semua.
4: Beda-beda
5: oh,
4: ya, Mbak.
5: Kalau Risau dari album Transisi.
3: Iya.
5: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
3: Oke. Okay.
5: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
3: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
5: Bu Purnama Record sih juga ya Purnama Sari.
4: Iso ere.
3: Ya. Baik.
4: Siap.
3: Sekarang kita ketemu Bang
4: kita
3: Candy di
4: Toli.
3: Selamat malam, Bang Candy.
6: Selamat malam Ruang Rindu.
3: Siap. Selamat malam Bang Kendi. Langsung silakan dengan Mbak Ati CB.
4: Alhamdulillah
3: ya.
4: Baik.
6: Terima kasih Mbak CB. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Mbak Ati gak kedengeran.
3: Pertanyaannya apa?
4: Pertanyaannya apa Bang Kendi untuk Mbak Ati?
6: Pertanyaannya CB itu apa ya artinya?
4: Oh, CB.
3: Okay.
6: Nama orang tua atau nama
4: Oke.
6: Okay.
4: Nanti akan dijawab.
3: Nanti dijawab ya. Itu aja.
6: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
3: Apa? Nah, di Amerika?
4: Di Amerika kenapa Bang Gendi?
3: Aktivitasnya apa?
4: Oke.
6: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
4: Oke.
6: Okay. Dari kota ke kota atau gimana?
3: Siap. Oke. Okay.
6: Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
3: Oke. Okay. Oh, siap.
4: Lagu suka-suka.
6: 1988 kalau nggak salah itu.
3: Siap.
4: Oke.
6: Oke. Okay. Saya salam-salam ya.
3: Silakan tiga.
6: Ya, untuk Pro 1 RRI yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Binjo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
3: Oke, baik.
6: Selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Kendi. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
4: Ada Pak
3: selamat
4: Ahmad.
3: Malam, Pak Ahmad, Ahmad Abdullah.
7: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
3: Siap, selamat malam, silakan.
7: Bagi rindu memori lewat lagu.
3: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
7: Halo, Mbak Atik CB.
3: Halo juga. Apa?
7: Selamat malam.
3: Malam.
4: Ya, nanti disampaikan.
3: Nanti disampaikan.
7: Gimana kabarnya, sehat semua ya?
3: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
7: Pertanyaannya, mengapa TCB ini senang irama rock
3: ya? Oke.
7: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak TCB?
3: Oke, siap.
7: Mohon pencerahannya.
3: Siap, nanti dicerahkan.
7: Dalamnya boleh Mas Yudi?
3: Tiga orang
4: Mas.
7: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
3: Okay.
7: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat. Dan salam NKRI.
3: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
4: Mbak Ati. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
5: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
3: Pak Ahmad Abdullah.
4: Pak Ahmad.
5: Pak Ahmad Abdullah.
3: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
4: Favoritnya?
5: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
3: Mbak, 12 km, Mbak.
5: Sejak aku pindah.
4: Ih, Mbak Ati pantesan yo stamina nih.
3: Iya ya.
4: Tapi
5: mana? Tapi kalau di sini susah, olahraga lagi panas.
4: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
3: Iya ya.
4: Iya.
3: Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
4: Mosok sih, mosok.
5: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
4: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
3: Seriusan 10
4: Bener, selama berbulan-bulan.
5: Iya, 10 gunung dalam 2 bulan.
3: Wow. Amazing.
4: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenaga nih Mas.
3: Oh. Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
5: Iya.
3: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
4: Nah, begitu Mbak Ci.
5: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
3: Lady Rocker gitu ya.
5: Dulu siapa ya Ita?
4: Media ya. Kita kayaknya yang menjuluk padahal, itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
5: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
4: iya,
5: pop ya.
4: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yang kali ngejulukin.
5: Tuh. Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
4: Pokoknya kita dijulukin Lady Rocker.
5: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita lagi rockers gitu.
4: Itu awalnya.
3: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
4: Arti singkatannya Mbak.
5: Apa ya?
4: Kan berarti pernah kita tanya
5: itu ada
4: sini.
5: Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
4: Child Brothers.
5: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
4: Gabung ya, jadi gabung sama band CB.
5: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
4: pernah,
5: kan Ita?
4: Pernah diiringi di Kediri,
5: yang kamu
4: Mbak.
5: Sama bandmu apa ya namanya?
4: Aku sama Rasio Rock Band.
5: Nah iya benar.
3: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
5: Iya. Dia lebih rock lah, punya grup. Grup rock
4: rasio
5: ya,
4: rock band,
5: ya.
4: Rasio rock band. Iya Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
3: Bang Candy
4: tadi.
3: Iya.
5: Child Brothers gitu, karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
4: masih loh, sampai masih, ya?
5: Masih
4: eksis,
5: turun temurun lah, iya iya.
4: Dari Kediri ya Mbak Ati ya.
5: Iya, dari Kediri. Kediri.
3: Oke, okay. Mbak Ati enggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
4: Dengan si Bibi dengan si Bibi Band Mbak Ati.
5: Enggak ya. Kayaknya apa ya?
4: Ketemu waktu nih, Mas.
5: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu, mereka sekarang ya
3: beda ya.
5: Udah jarang. Jadi sekarang itu
4: bener-bener
5: apa anak-anak mereka kayak gitu
4: ya. Mungkin diterusin sama anak-anak mereka gitu.
3: Oke oke oke oke.
4: Siap-siap.
3: Siap kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya? Ya, aktivitas nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
5: Oh, kadang-kadang tapi jarang sekali. Kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu, untuk temen
4: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
5: dulu,
4: di sana
5: dulu
4: ya.
5: Lima tahun pertama pindah di Amerika, iya beberapa
4: kayaknya
5: kali.
4: Kayaknya selalu langganan deh Mbak Ati, setiap ada acara
5: di kedutaan,
4: ya, betul.
5: Di kedutaan di DC, nah terus. Nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
3: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
4: ibu
3: gimana?
4: Rumah tangga, Mbak
5: pengangguran lah ya gimana?
4: Mbak Tiki pengacara
5: loh, Mbak. Honornya cuma dari suami.
3: Terima. Iya. Siap kalau begitu. Mbak Tiki nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
4: Suka-suka. Oke deh.
5: Suka-suka. Oke deh, nanti nanti
4: sambung lagi.
3: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
4: Kita sambung lagi Mbak Ati.
3: Siap Mbak Ati.
5: Ita.
3: Siap.
5: Mudah-mudahan aku belum ketiduran ya.
4: Oh, jangan.
3: Oke.
5: Okay. Ya.
3: Siap. Okay. Kita
5: santai
3: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Atik loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya apa yang nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu
0: Mbak. Oke. Susah dong milihnya Mbak Ati ya, karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ati? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya kalau besar ya Mbak Ati. Wah Mbak Ati ini lumayan bodoh.
2: Iya,
1: Mbak,
2: kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab banyak dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak. Yo,
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat sore.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam
0: di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati, salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu, kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Ati yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan.

0: tinggi loh.
1: Tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh enggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Ijo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
2: Lah aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
1: Ijo. Aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
3: Gila.
1: Enggak berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
3: Oh, oke. Okay.
2: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
3: Oh, iya.
2: Yang orang itu.
3: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
1: Apa tuh?
3: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
1: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan enggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun untuk
2: gimana. Iya, bisa terus, pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar juga.
1: Tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
2: Naik lagi, betul.
3: Oh, okay.
2: Setuju, Mbak.
1: Ya karena enggak terlatih aja gitu.
3: Oh iya iya iya, berarti begitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
2: Kalau semua ini,
3: iya betul.
1: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
3: Oke.
1: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu, 80.
3: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau enggak salah.
1: Iya, 84 itu kan. Betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
2: ternyata
1: itu kan
2: boom banget ya Mbak. Wis
1: mosok toh.
2: Iya, risau Mbak. Aduh.
1: Mosok toh aku kok.
2: Lu kok mosok?
1: Malah aku gak merasa. Ih.
2: Mbak Ati itu selalu humble loh. Mas.
3: Iya lo ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
1: Terus tadi apa pertanyaannya?
3: Ceritanya tentang apa ya?
1: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opol kalau istilah sekarang tuh apa ya?
3: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
2: Baper, bener.
1: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu. Okay, kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
2: lebih
1: yang baru sekarang
2: ya,
1: anak muda
2: lebih santai, lebih bahasa ini, ya. Sekarang gitu loh,
3: lebih lugas,
2: dan kekinian,
1: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
2: puitis Mbak.
1: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
3: berima rhymes gitu ya,
1: rhyme ya
2: itunya seperti itu
1: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang
3: gitu. Oke, siap. Kita ke Sumatera Barat ini, Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Uni Rahma.
1: Assalamualaikum. Selamat malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
2: Oh,
1: ya.
2: Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
1: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
3: Oh, Solo.
2: Lagi.
3: Solo.
4: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
3: Oh, Rahma Batu Sangkar.
2: Iya.
3: Siap. Ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
2: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
3: Siap. Terus
4: Mbak Ita ini idolanya Rahma dari
3: tahun. Oke.
2: Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih.
2: Aduh,
4: juga
2: alhamdulillah.
3: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
2: Iya.
4: Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
3: Oke,
2: okay. Oh,
3: Rumpis,
2: ya.
3: Siap.
4: Rahma juga pengen dengar lagu Optimis sama Nur Lela.
2: Siap, Optimis dan Nur Lela.
3: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.

0: bisa diputar ya Bu Uni ya.
1: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
0: Boleh.
1: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Resmi di Batu Sangkar.
2: Oke, okay, terima kasih.
0: Terima kasih Uni.
2: Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
0: Pak Hasanuddin, selamat malam.
3: Maaf malam, ruang rindu, ruang memori, ruang lagu, jaringan nasional. Maaf malam Bang Yudi, Mbak Ita.
2: Selamat malam.
3: Waduh, hujan nih, alhamdulillah berkah.
2: Amin. Berkah Pak. Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
3: Iya ada Mbak, untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
2: Mbak Ati CB energik banget katanya.
3: Energik banget ya, Masya Allah.
0: Sampai sekarang Mbak
3: pengen sih ngomong kayak enak bahasa
4: sekarang,
3: Jawa Timur.
4: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
2: Ya Allah jangan dong.
0: Berarti yuk guyonan nih lo Mbak. Aduh.
3: Aduh Chris, Masya Allah Mbak Ati, Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
0: Ya apa Pak Hasan?
3: Mbak Ati ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube kalau dulu kan ada CD ada kaset.
2: Siap, itu aja terus, pertanyaannya.
3: Itu bisa kerumpis itu bagaimana ceritanya?
2: Oke, siap ditunggu ya.
3: Itu aja Pak Bang Yudi, Mbak Ita, Mbak Ati, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
0: Malam Ica.
5: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
2: Ih capek deh.
0: Makasih Ica yang juga cantik.
2: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
5: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
2: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
5: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
0: Teman.
2: Optimis.
5: Oh itu, itu lagunya Mbak Atik juga.
2: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
0: Salah satu hitsnya Mbak Atik sih. Iya, Ica.
5: Kita nggak tahu.
0: Nah, sekarang biar Ica tahu.
5: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
0: Iya, betul
5: terus
0: Ica.
5: Terus yang diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
2: Oh iya, betul. Pertanyaannya
5: aku
2: apa?
5: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
0: Oke, okay,
5: aku tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
2: Siap.
5: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Budi ya.
2: Oke, okay. Ica.
0: Makasih Ica.
5: Salam boleh nggak?
2: Boleh, tiga orang.
5: Salam buat semuanya aja nih, biar adil dan bijaksana gitu.
2: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
6: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
2: Oh dari IKN ya. Siap.
6: Mbak Ati, bukan apa kabar?
2: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
4: Kabar Kediri. Iya saya baik.
6: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
0: Nanti Mbak kapan-kapan
2: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
6: Iya. Saya
4: aku juga pengen lihat sih.
6: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
2: Siap. Seriusan.
4: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya Ita?
0: Aku belum, tapi kapan kali itu sering?
6: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia betul kan waktu
2: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
6: Ya,
4: itu kan sih. Aku udah nggak inget lagu-laguku yang mana.
6: Ya Rizal sama Maafkan itu udah luar. Pokoknya udah sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
2: Oke. Okay.
6: Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun terus? Sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Ati ini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Ati kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi semoga artis-artis dulu itu kita apa ya kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
2: playlist lah lagu-lagu siap.
6: Itu gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini. Ya, terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya Avril Lavigne lah, untuk orang-orang terdutup, mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
2: Oke, siap.
6: Karena ngumpul,
2: ngumpul semua.
6: Iya.
2: Ngumpul ya. Sama-sama.
0: Terima kasih Pak Aman.
2: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
0: Mbak Ati sehat selalu.
4: Terima kasih.
2: Oke.
4: Pak Ahmad ya.
2: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu kita ya. Ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya? Dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
0: Nah, silakan Mbak Ati. Ya.
4: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
2: Ita ya.
0: Wes, Mbak Ati kiso ya lo.
4: Iya.
2: Diam-diam ya Mbak yo.
4: Iya Ita ya.
0: Kenapa Mbak?
4: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
0: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
4: Oh gitu. Iya ya. Benar.
2: Wong telu berkudeta yo.
0: Mbak Ati dikudeta wong telu.
4: Iya.
2: Oke.
4: Okay. Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
2: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
0: Rumpis tahun berapa itu,
4: Mbak? Itu 7 bintang. Itu kan yang bikin Dedi Dukun tuh, Dedi Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, iya, dari betul. Situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
0: grup perempuan ya.
4: Itu untuk yang itu anggota
0: yang tergabung di 7 bintang
4: aja gitu.
2: Oke.
4: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari 7 bintang.
2: Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 bintang sekarang lho, Mbak.
0: Ya, dikudeta
4: mana? Oh, dikudeta semua posisi.
0: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
2: Oke.
4: Masih ada enggak?
0: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
4: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
0: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
2: Iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
0: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
4: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
0: maafkan
4: itu
0: dulu ya, Mbak.
4: Lagunya Nici.
2: Bukan, lagunya Nici.
0: Oh, lagunya Nici, betul.
4: Oh, yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
2: Terusir.
4: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
0: Oh iya betul.
4: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single musika, bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
0: Ya,
4: sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
2: Oke, berarti
4: itu loh. Nah, terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun.
2: Iya benar.
4: Jadi artist of the year loh.
2: Gila siap ya? benar.
4: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu enggak? Makanya kita berarti masih bisa ya, tuh Ida.
0: Masih dong. Berarti gitu loh ya, kita insya Allah bisa ya Mbak Ti ya.
2: Duet Gi berdua, kita Purnamasari dan Ati CB.
0: Ayo.
4: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah kalau udah seumur aku tuh kayaknya.
0: Siapa ya, bilang?
4: Maksudnya jarang lah jarang ditengok sama IO itu untuk
0: misalnya. Tenang aja nah, Mbak.
2: Bukannya Mbak. Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
0: Konser mulu ah Mbak Ati masuk kayak gitu loh. Saking iya humble-nya.
4: Sih, tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism. Jadi kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin mateng seksi ya. Gitu dipikirnya. Makin seksi. Kok perempuan kok ngesak nih?
0: Ngesak ke ya Mbak Aduh.
4: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
2: Iya,
4: jadi
2: ya, kapan bikin lagu baru gitu.
4: Oh iya, masih pengen sih. Masih pengen. Apa ya, yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya, nggak ada umurnya,
0: nggak ada umur, nggak ada batasan ya, umur bener.
4: Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih pastinya, Mbak. Lebih baru gitu, nggak yang slow kayak duluan. Siap. Kebanyakan hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
0: Betul Mbak.
2: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
4: Iya.
2: Yang 2026 ya, ini.
4: Terus dia collaborate sama
2: Sabrina Carpenter
4: yang muda kayak gitu kan?
2: Iya.
4: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
0: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
4: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
2: Kan kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat
0: banyak yang
2: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
4: Sopo?
2: Ada loh.
0: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku ingat.
2: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
0: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, Sopo Mas ya. Namanya lupa aku.
2: Sofia.
0: Ah, enggak tahu lah.
2: Pokoknya itulah ya.
0: Yang jenenge pikun. Sopo
4: pernah.
2: Iya.
4: Iya, Sopo.
2: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
0: Temen kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun lo Mas Yudi. Padahal we nom.
4: Tapi aku enggak pernah duet udah lama. Sofia
2: Sopo gue. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
0: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
2: Nah. Oke. Okay.
4: Lagu lama kali.
2: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
0: Pertanyaannya tadi Mas.
2: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
0: Sudah
2: berapa ya, lama sudah gitu berapa maksudnya?
0: Lama tinggal di sana.
4: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
2: Wow. Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
0: Orang berubah banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
2: 25 tahun ya Mbak.
4: Banyak. Dan 25 tahun.
0: Wih, itu udah silver loh Mbak.
4: Bahasa Inggris dulu loh.
0: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
4: Ya ampun, ora iso aku.
2: Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
4: Jawa. Oh, dia wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
0: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
2: Oh, begitu.
4: Bukan.
0: Oh, bukan ya?
2: Sok tahu lagi.
0: Sok tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
4: Bahasa Indonesia. Enggak, cuman dia lumayan lancar gitu.
2: Lumayan
4: lancar. Ya pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
2: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
0: Asal ikut jenis asalnya plus lu.
4: Di Amerika kali, iya.
2: Oke.
0: Aduh. Pertanyaannya ya, apa lagi Mas?
2: Berarti kita muter lagu lagi.
0: Oh iya, kita puter lagu lagi.
2: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
2: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
0: Jangan tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
2: Ini aku pilihin kalo yang duet.
4: Kalau gak angkat-angkat berarti aku wis turu.
2: Oke, ini ada Atik Sibi featuring Roni Sianturi berdua.
0: Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik, Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Puramasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, kembah permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya.
1: Ada
0: ya.
1: Dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: oh, ini.
1: Dari ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik-titik-titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh, apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida di Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya di Sorong, Kakak Ita, Abang Yudi. Wih, Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena
1: Luis
0: tadi dipakai telepon sama Mbak Ati
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih.
1: Oh,
0: Bidan Luis.
1: Bidan Luis nih cantik loh, Mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy.
0: Okay.
2: Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Tisibi. Oh iya Mbak Tisibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Tisibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Tisibi lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Dan salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Bati, kita ada segmen impresi Bati.
0: Waduh.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Bati kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah,
0: tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya?
1: Siap.
0: Silakan, silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Lho, lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
1: Sing teng duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Berarti. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu-piu.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Bener-bener. Johan untung. Iya. Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu
0: ya. Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Waduh,
3: itu
0: yang
3: pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo, siapa sopa,
3: aja
1: Mbak?
3: Waktu itu? Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang nih, Mbak.
0: Ada Odi Agam, Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya, iya, iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya, siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi, nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi, nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Mbok wis gak ero aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya, aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Record dulu dia.
0: Oke.
3: Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Ya. Apa, Mbak, judulnya?
3: Ya, itu tadi judulnya. Di Sudut Keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan. Kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric. Barce, kalau nggak salah ya. Nah, ini yang Bang Eric.
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak ero aku.
0: Gak ero ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat-lewat, Mbak.
3: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pertinyi-inyi itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan, gimana itu sudut keremangan.
0: Kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih, Mbak Ati.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke.
3: Oh, Detik-Detik.
0: Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Iya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad. Mirdad.
3: Yeah. Mm-hmm. Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus, dibikin lirik
1: sama disiapin. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi hari, pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yo. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Batik enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Ti.
0: Enggak usah, susah. Susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Apa mana penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi Maya ya, wae emang
3: itu,
1: aduh.
3: Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
1: bukan apa ya. Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu kayak apa ya? Itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu makanya di judulnya Transisi.
0: Transisi ya.
3: Dari musik yang pop
1: dari karakter gitu, yang pop ke, pop mellow
3: pop yang ke lain
0: progresif.
1: Ya, progresif sih. Ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif ya pop ya, ya
1: pop aja loh. Di saya itu yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya Mas Deddy.
3: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh dikenal sebagai basis kayak jazz gitu kan.
1: Okay.
3: Gitu tuh aja gitu.
0: Siap kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Mm-mm. Mm-mm. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Terima kasih. Masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe, Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu
0: Merintih.
3: Lagu itu.
0: Oke. Okay.
3: Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ini, Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Iya, ya, pertanyaannya Bang Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Pertanyaannya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Okay. Siap.
5: Yang kedua apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
0: Oke.
5: Okay. Nantikan Mbak Ati gitu ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua saja tanpa kecuali yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: Kebalak
5: dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
0: tiga doang ya.
5: Ibu Hayanti di Tolikali dan tampak kecuali semuanya. Itu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke...
1: Siapa itu Mas? Atong.
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau nggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi, enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta, itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Mbak Ita.
1: Okay.
0: Selamat malam
1: Mas Rudi, apa kabar?
0: Mas Rudi, baik.
1: Yaudah
0: kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Berarti ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Duka-dukanya mungkin.
3: rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi, jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur, jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Ke banyak hal kayak gitu,
1: harus ngurus macem-macem
3: dan apalagi ini. Ya ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener gak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun
1: 80-an ya, tahun-tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: nggak mendukung,
3: nggak menyenangkan
1: gitu,
3: atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak
1: mas, gak enak
3: ikut nggak gitu, bagus
0: ya,
3: juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi
1: tuh,
3: gitu
1: betul,
3: bisa
1: lebih menikmati,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh,
3: bahwa
0: iya,
3: aku
0: iya.
3: mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits
1: iya
0: kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lah di manajer wes sugih rek. Karena gak di manajer makanya gak sugih-sugih.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Yang itu Ita kan sugih. Manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan nggak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
8: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
8: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya? Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
0: iya,
8: Ati ya.
0: Betul.
8: Nah yang jadi pertanyaan Teteh ini kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, okay. Itu aja.
8: Itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya sukses.
1: Sama-sama, Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu.
1: Ya, ada vocal coach.
3: Bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vocal coach
3: ya.
0: Juga
1: nggak pakai vocal coach,
3: nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu.
0: Mbak,
3: kalau Ita gimana, sering ya
9: vokal
1: ya, kebetulan kan iya, kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ati. Minimal oh, okay. Itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinting-klintingan ya.
1: Iya, klinting-klintingan itu sampai nyanyi.
9: Oh, iya.
0: Mbak Ati gak pernah exercise vokal, gak punya vokal itu coach aja. Itu aja gak keren ada, banget loh ada. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ati?
1: Apalagi kalau ada wes KB kalah.
3: Iya maksudnya piye. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus gak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget.
1: Keren itu.
0: Cuma
1: Mbak Ati sudah punya ciri khas. Dan karena

0: permata hitam. Emang
1: katanya pernah?
0: Katanya pernah
1: dibawain batik sih Biak Pak. Benar Mbak? Permata hitam gitu.
2: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
2: Oh.
0: Berarti pernah bawain lagu itu emang?
2: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak gitu.
0: Mungkin kali ya.
2: Jadi tapi kalau recording kayaknya enggak pernah permata
1: kalau
2: hitam.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oh, ya, oke.
2: Ya kan kalau zaman dulu kita ingat enggak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
2: lagu
1: siapa
2: ini,
0: iya,
2: gitu
0: ya. Iya, iya.
1: Jadi mungkin Pak Atong lihatnya di situ.
0: Mungkin ya, siap. Hmm. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo.
1: Mau telepon
0: enggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah enggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen enggak pindah ke Indonesia lagi, Mbak?
2: Oh, pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke Indo,
2: tapi tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya, Mbak.
2: Iya. Iya, Kediri ku enak panganane, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu, Mbak?
0: Lagu apa itu, Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
2: Apakah lagi itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
0: Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
2: Mbo.
0: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat
2: saking
0: konser?
2: Banyaknya lagu ya, sampai
1: iya, makanya aku nggak tahu.
2: Nah itulah kalau Pak penyanyi nggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya?
0: Iya kali ya.
1: Soalnya be Mbak, nggak juga sih.
2: Oh kamu apa semua lagu-lagu ya?
1: Apalah, ya? Insya Allah apal.
2: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Mbak Ati, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
2: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
2: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
2: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu.
0: Okay.
2: Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
2: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
2: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya sukses
0: itu
1: terus loh. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
2: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Volume 1. Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
2: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan.
1: Bukan lagu.
0: Lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-suka.
2: Oh iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi dan kalau suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
2: Bukan.
0: Andi Mapajalos.
2: Andi Mapajalos, ya, ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih banyak, waktunya udah mau digangguin.
2: Kalau enggak salah.
1: Mbak Ati terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
2: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
2: ruang nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya harus.
0: Mbak aku melo ya.
1: Enggak apa-apa nanti.
2: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Aduh, siap.
1: Tenang
2: sama Yudi yuk.
0: Ya.
1: Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
0: Siap.
2: Iya dong.
1: Dalam
0: kita persiapkan
2: harus dong ya.
1: Ruang rindu.
2: Makanya ini ditunggu tuh yang acara di Purwokerto sama di mana itu. Dita mana Dita?
0: Dita ada Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Ati.
2: Oke deh, salam.

0: untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya, untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
1: Ih, gimana
2: yang bisa lupa tuh sama Batik Sibi
0: lah gitu. Iya. Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
2: Sehat-sehat terus Batik. Sampai
0: oke.
2: Jumpa.
0: Oke Yudi, sampai ketemu
1: Ica. Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
0: Oke, selamat malam.
1: Dah. Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
2: sudah di penghujung.
1: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
2: Citos.
1: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur Satu kalau pengen ketemu Atis CP.
2: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
1: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda yang masih rela setia di Pro 1 RRI Madiun karena informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita simak bersama Ruang Rindu Nasional, berjaringan nasional ya, dengan bintang tamu Ati CB, masih dengan lagu-lagu lama. Kali ini dari Pro 1 RRI Madiun bersama saya Ade Raswadi. Kita akan nikmati malam hari ini. Anda bisa request sampai nanti jam 10 malam. Silakan di 0351459198 atau di 0811366907. Kita coba main di era 80 hingga 2000 ya. Barangkali ada cerita yang tersimpan di hati, tersimpan rapi dalam catatan harian Anda, dalam buku harian Anda, dalam buku diary Anda. Ya memang mendengar kalau zaman dulu sebelum era digital seperti sekarang ini ya, handphone belum ada, yang namanya catatan harian wajib dimiliki oleh biasanya sih perempuan sih yang rajin ngisi buku diary gitu ya. Silakan Anda mungkin bisa buka-buka ulang diary Anda di masa lalu. Anda bisa bacakan lagi ya di perjalanan lagu-lagu lama Pro 1 RRI Madiun malam hari ini ya. Ya pendengar, sekali lagi sampai nanti jam 11 malam ya, bukan jam 10, jam 11 malam. Anda bisa request bagi-bagi cerita, bagi-bagi kenangan bersama saya, bersama pendengar yang lain di 0351459198 atau di 0811366907. Ya pendengar, yang sedikit jenaka lagunya Ari Wibowo, Singkong.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Madun, dimanapun Anda berada, dari Ria Resti Fauzi, artis di zamannya hadir dengan Kututup Layar Cintaku ya. Sudah jam 10 lewat 12 menit, sudah semakin malam. Jangan lupa tutup pintu, agar kalau memang sudah mengantuk, tapi tetap di Nina Bobo-in sama Pro 1 RRI Madun ya. Sekali lagi jangan lupa tutup pagar, tutup pintu, seperti juga lagunya Ria Resti Fauzi tadi ya, Kututup Layar Cintaku. Hadir untuk anda semuanya pendengar, sebuah lagu yang di eranya benar-benar mencuri perhatian publik penikmat musik Indonesia di tanah air gitu ya. Selamat malam saja untuk anda yang saat ini udah mulai beristirahat, tadi udah makan malam. Tapi kalaupun masih lapar juga di malam begini ya, mau kuliner malam di Madun sudah mulai banyak bertebaran. Ada bakso, nasi pecel, kemudian angkringan dengan menu nasi jotosnya juga tersebar di mana-mana ya. Barangkali ada yang mungkin lagi di angkringan. Halo Blondo, selamat malam. Susah banget dihubungin. Padahal pengen nongkrong, pengen secangkir kopi panasnya Blondo ya. Di Sambirejo, selamat malam Blondo, apa kabar? Tadi sempat kirim statusnya teman, kok bisa kenal ya? Ternyata dunia sempit pendengar ya. Kalau anda merasakan hal yang sama, dunia itu sempit. Barangkali ketika ada satu kesempatan, anda bertemu dengan orang yang awalnya gak kenal, ternyata sedekat itu, ternyata masih ada hubungan kerabat dengan anda semuanya gitu ya. Cuman karena waktu yang berjalan baru sampai saat itulah anda ngerti kalau orang tersebut adalah ada kerabat dengan anda. Demikian sebenarnya dunia pendengar, karena kita tidak menyadari orang yang selama ini mungkin berinteraksi dengan kita adalah ada hubungan saudara dengan kita, seperti itu ya. Kali ini coba sadarkan lagunya Rano Karno, Bukalah Kacamatamu, untuk anda semuanya ya.

Iya, mendengar satu lagu yang mengingatkan saya pada zaman SMA saya gitu ya. Ketika itu ada lomba antar kelas di apa ya? Kalau di kuliahan bilang UKM, unit kegiatan mahasiswa. Kalau di SMA mungkin ekstrakurikuler gitu ya. Ada lomba nyanyi waktu itu lagunya Dara Ini dari Harvey Malioboro ya. Iya pendengar. Pada saat itu ada lagu Dara dan juga lagu apa ya, Widuri, dua itu ya yang menjadi lagu pilihan lomba antar kelas, lomba kecil-kecilan sih. Ya jadi ingat zaman dulu ya, zaman ketika ikut paduan suara di sekolah sampai dikirim ke Surabaya untuk mewakili Kota Madiun. Cuma sayang pas dapat juara pas nggak ikut. Tapi pas saya ikut, pas gak dapat juara. Dasar apes begitu ya. Bukan apa sih, memang jalannya memang harus begitu ya. Karena semuanya sudah diatur sama yang di atas. Seperti itu ya. Ya deh pendengar, selamat malam. Mana yang sekali lagi malam hari ini belum bisa tidur, lagi cari angin, hawanya sumuk pol gitu ya. Tapi tadi udah mendung sih untuk Madiun. Ada report juga Pak Gota sudah mulai hujan. Enak sih kalau hujan ya. Nggak perlu kipas-kipas gitu ya. Mungkin penggunaan nasi juga semakin berkurang kalau udah mulai hujan seperti itu ya. Ya deh pendengar, sekali lagi ada yang ingin bergabung mau request lagu, masih cukup lah 30 menit ke depan untuk Anda berbagi cerita request lagu di 0351459198 atau di 0811366997. Barangkali dengan lagu-lagu lama yang sadarkan, Anda jadi ingat masa kecil Anda ketika orang tua masih sugeng semuanya, diadai sepeda ketika naik kelas, diadai boneka buat yang cewek seperti itu ya, mobil-mobilan buat yang cowok, pesawat-pesawatan gitu ya buat yang cowok. Kali ini coba sadarkan sebuah lagu dari Alva Singer, Masa Kecilku, untuk Anda semuanya.

Dengar gelas-gelas kaca dari Nia dan Niati mengingatkan sabada masa SMP saya ya. Ketika itu ada kakak kelas namanya Mbak Yani. Rumahnya di depan pasar besar kota Madun. Kalau gak salah di daerah Gang Sendang ya. Apa kabar Mbak Yani? Ini wajahnya dulu menurut teman-teman sih mirip dengan Nia dan Niati ya. Apa kabar Mbak Yani sekali lagi? Mudah-mudahan juga tetap sehat. Saya juga ingat sebuah nama Mbak Nina. Kalau dulu di Jalan Talasih, tapi kabar terakhir beliaunya sekarang tinggal di Sumenep atau Pamekasan, pokoknya Madura lah. Sama Mas Agus, sama putra putrinya, selamat malam. Saya jadi ingat panjenengan-panjenengan semuanya di masa SMP saya. Kakak kelas nih, semua kakak kelas baik-baik ya. Gak ada bullying zaman dulu ya. Semuanya mau ngemong istilah Jawa di sini gitu ya. Selamat malam saja pendengar. Anda yang malam hari ini mungkin sempat tidur, tapi terbangun lagunya kok enak-enak dari Prosa Terry Madun ya. Memang sengaja sadarkan lagu-lagu era 80 hingga 2000-an untuk Anda semuanya pendengar. Semoga saja ini bisa membangkitkan kenangan Anda semuanya di masa itu, masa yang pernah kita lalui, mungkin ceritanya berbeda, tapi yang pasti sama-sama menyisakan kenangan buat kita semuanya ya. Kali ini dari Indra Lesmana pendengar, sebuah lagu yang mengingatkan saya pada seorang teman yang sudah pergi, kabarnya udah pergi sih, meninggalkan kita semuanya. Frendy, selamat malam Fat Frendy. Tenang di sana ya friend ya. Lagu yang pernah sampein bawain ini saya putar di malam hari ini. Aku ingin dari Indra Lesmana.

main-main dengan buku diary ya. Kalau tidak ingin malu ya zaman dulu ya. Ketika buku diary sempat teledor kita menyimpannya, dibaca sama orang lain, disitulah sepertinya zaman dulu harga diri dipertaruhkan gitu ya pendengarnya. Segitunya berharga buku diary zaman dulu ya. Sama sih sebenarnya kalau kisah pribadi, sebenarnya mungkin hanya kita yang tahu, kecuali juga dengan sahabat-sahabat terdekat kita, mungkin kita curhat gitu ya. Ya dan pendengar, kali ini coba sadarkan dari Ari Wibowo dan Ervina Savista. Saya jadi ingat zaman saya SMP, lulus SMP ya, mau masuk SMA. Budi Astuti di Banjarmasin, selamat malam. Zaman itu pikirnya sama Yudi ya. Zaman cinta monyet, cinta-cinta monyet, anak ponakannya Bu Karji gitu ya. Yudi ponakannya Bu Karji ya. Selamat malam buat Budi Astuti yang ada di Banjarmasin sekali lagi. Kalau malam hari ini lagi dengar Prosater dari Madun, mudah-mudahan juga ingat lagu ini era itu 87-88 ya. Dari Ari Wibowo dan Ervina Savista. Angin surga untuk anda semuanya.

Ya, pendengar dari penyanyi asal Madun, Jawa Timur. Boleh bangga dong, ini dulu kakak kelas saya di SMP, putrinya Pak Santoso gitu ya. Malam Mbak Ani Carrera, selamat istirahat kalau lagi dengar Pro Saturday Madun pada malam hari ini ya. Sama singkat lagu ini, orbitanya gombloh ya. Ani Carrera pada saat itu masih kelas 3 SMA. Kemunculannya di Ani Carrera Safari saya tunggu-tunggu karena udah dapat kabar kalau beliaunya akan membuat sebuah lagu, orbitanya gombloh. Ternyata ditunggu-tunggu lagunya booming juga, janji itu manis begitu ya. Khas gombloh musiknya ya. Baik pendengar, sepertinya kita harus segera tuntaskan dulu lagu-lagu lawas koleksi dari Pro Saturday Madun pada malam hari ini. Tapi saya masih punya waktu sampai nanti jam 12 malam untuk Anda semuanya dengan lagu-lagu koleksi dari Pro Saturday Madun.

Ya, pendengar dari Ratu, salahkah aku terlalu mencintaimu? Salah gak sih? Enggak sih ya. Karena cinta gak bisa dipaksakan, datang sebagai anugerah. Kita masih bisa merasakan cinta. Termasuk malam hari ini Ana yang masih setia di Pro 1 RRI Madiun. Terima kasih RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi, kita tidak bisa memilih kepada siapa kita jatuh cinta. Kalaupun Anda terlalu mencintainya, gak salah juga sih. Karena sekali lagi, yang namanya urusan hati itu adalah hal yang susah gitu ya. Susah dibelokkan dengan logika. Karena yang namanya cinta, semuanya love is beautiful gitu ya. Cinta adalah sebuah keindahan. Jadi katanya gomblo, tai kucing saja rasa coklat kalau udah jatuh cinta. Kali ini kita hadirkan seorang Dewi dari Alexa untuk Anda semuanya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Novel Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur. Esensi dari novel ini terletak pada perjuangan individu dalam menghadapi ketidakadilan sosial, kolonialisme, dan pencarian identitas dalam konteks sejarah Indonesia. Novel ini adalah bagian pertama dari tetralogi Bumi Manusia yang menggambarkan kehidupan Minke, seorang pemuda pribumi yang berpendidikan tinggi dan memiliki pandangan progresif pada masa penjajahan Belanda. Minke, sebagai tokoh utama, berjuang untuk menemukan identitas pribadinya di tengah tekanan sistem kolonial yang menindas. Ia mencoba memahami arti kebebasan, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Konflik antara nilai-nilai pribumi dan kebudayaan kolonial Belanda menjadi latar utama untuk pemahaman identitas ini. Novel ini menggambarkan realitas ketidakadilan yang dialami oleh rakyat pribumi di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Minke, meskipun berpendidikan tinggi, harus berhadapan dengan diskriminasi rasial dan politik yang membatasi peluang pribumi untuk berkembang. Ketidaksetaraan antara bangsa Belanda dan pribumi menjadi tema besar dalam novel ini. Minke, yang berasal dari keluarga yang lebih rendah, mulai menyadari ketimpangan sosial yang ada di sekitarnya. Dan hal ini mempengaruhi pandangannya terhadap kehidupan dan perjuangan bagi keadilan. Pendidikan menjadi salah satu tema penting dalam novel ini. Minke, yang mendapat pendidikan barat, merasa bahwa pengetahuan dan kesadaran adalah kunci untuk memberdayakan diri dan masyarakat pribumi. Namun, ia juga menyadari bahwa pendidikan ini seringkali digunakan untuk menindas dan mengendalikan. Dalam cerita ini, hubungan Minke dengan Nyai Ontosoro juga menggambarkan konflik personal, cinta, dan pengorbanan. Cinta antara Minke dan Nyai Ontosoro bukan hanya sekedar hubungan pribadi, tetapi juga simbol dari perlawanan terhadap norma-norma sosial yang mengekang. Secara keseluruhan, Anak Semua Bangsa adalah sebuah refleksi tentang perjuangan pribumi di bawah tekanan kolonialisme, pencarian jati diri, serta pentingnya pendidikan dan kesadaran sosial dalam melawan ketidakadilan. Novel ini juga menggambarkan dengan tajam berbagai masalah sosial dan politik yang relevan dengan sejarah Indonesia pada masa itu dan memberikan gambaran tentang perjuangan untuk kebebasan dan kesetaraan.

Iya, mendengar satu lagu dari Anggun Cipta Sasmi, Mimpi, mengingatkan saya pada event pop singer 5 kota di 40 tahun yang lalu ya, pendengar ya. Waktu itu tempatnya di Unmar Ponorogo gitu ya. Pesertanya diiringi oleh salah satunya Diki Ramdhani, Diki Nartantari, yang juga jebolan bintang radio, yang kebetulan juga pernah jadi juri di event bintang radio Indonesia RRI Medan. Jadi ingat sama Nunung, sama Anis, sama Anas, kemudian Anang juga, sama Sumadi di Bangunsari Coruban ya. Malam Sumadi, apa kabar malam hari ini? Kita masih bersama-sama pendengar di Madun malam ini, di hari ini Rabu 30 September 2026.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: Kami melihat simbol asapmu.

Ya pendengar, akhirnya kita harus segera sudah dulu perjalanan Madun malam ini di hari Rabu tanggal 30 September 2026. Harus pulang, tidur, istirahat pun demikian dengan Anda semuanya. Selamat malam, kita berpisah untuk bertemu lagi di lain kesempatan, lain suasana yang lebih menyenangkan tentunya hanya di Pro 1 RRI Madun.

Baik pendengar, dengan demikian berarti berakhir sudah segala program siaran kami untuk hari ini di hari Rabu 30 September 2026. Mewakili segenap kerabat kerja dari Pro 1 RRI Madun yang bertugas, saya Ade Raswadi mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah sampai di sini untuk bertemu lagi besok di hari Kamis 1 Oktober 2026 mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Panjatan 10 Kota Madun, akhirnya terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Disiarkan dari Jalan Maijen, Panjaitan 10, Kota Madiun. Mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Madiun, di awal Oktober kali ini kami hadir bersama Anda semuanya pendengar, dan tentunya dengan beragam segmen yang sudah kami persiapkan untuk Anda di sepanjang hari ini mengawali bulan Oktober pendengar. Dan tentunya Mutiara Pagi akan segera kami hadirkan dalam rangkaian Madiun Pagi ini. Nanti Madiun Siang ini juga kami hadirkan mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, Madiun Sore ini, dan Madiun Malam ini hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pendengar, hari ini mungkin ada apel atau upacara yang akan Anda ikuti ya, karena memang hari ini Kamis 1 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan nanti kurang lebih jam 7 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, kami juga akan ikuti ya siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila, pendengar. Tetap bersama di Pro 1 RRI Madiun, kami akan segera hadirkan Mutiara Pagi.

kebaikan sering tidak berarti, tapi setitik kekurangan diingat sampai mati. Mari belajar menerima kekurangan apapun yang ada dalam diri dan kehidupan ini. Bukankah tak ada yang sempurna di dunia ini? Sehati bukan hanya karena memberi, tetapi sehati karena saling memahami. Bersama bukan karena harta dunia, bersama karena saling

0: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Mutiara pagi hari ini, alhamdulillah ya, kita akan bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sutoyo MAG. Dan alhamdulillah juga beliau sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik ya Pak Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, pada hari ini mengawali 1 Oktober Mutiara pagi hari Kamis ya, bersama dengan Pak Toyo, temanya adalah tentang bahwa semua muslim ini adalah saudara gitu ya. Lantas seperti apa yang dinamakan saudara? Apakah orang yang memahami atau saling menolong ketika kesusahan saja, atau bisa apa ya, sebagai orang yang juga diajak berbagi ketika senang, dan bagaimana kita ini memperlakukan sesama muslim? Silakan Pak Ustadz menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu sebelum kita buka kesempatan pendengar untuk bergabung. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar dan para pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah syukur kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun lewat udara, maka insya Allah ini akan dicatat oleh Allah sebagai pertemuan silaturahim sehingga panjang umur, banyak rezeki dari Allah SWT. Selanjutnya para pemirsa, para pendengar, pagi hari ini kita akan membahas tentang persaudaraan kita antara muslim satu dengan muslim yang lain. Saudara, bahwa kita saudara diikat dengan tali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang semuanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Rasulullah dan meyakini tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu sebagai saudara, baik saudara di dunia maupun saudara di akhirat, baik saudara di dunia maupun saudara nanti dikubur. Jadi kita hakikat saudara adalah sesama muslim. Jika kita sudah diikat, sudah ditengeri kita dengan syahadat, kemudian orang lain juga demikian ditengeri dengan syahadat. Apabila kita saudara di dunia, maka di akhirat pun kita saudara. Hakikat saudara adalah itu. Jangan sampai kita hanya masalah khilafiyah, masalah perbedaan sedikit yang tidak prinsip, menjadi jarak antara kita dan saudara kita. Memang namanya manusia dunia ini kadang-kadang meresek, kadang-kadang patut dan sebagainya. Tapi itu jangan sampai diperpanjang sehingga kita persaudaraan kita hancur hanya karena persaudaraan kita hancur karena kita tidak saling memahami. Memang manusia itu tempat salah lupa, al-insanu ma khalaqahu Allahu wa nisyan. Tapi al-muslimu al-muslim ya, sama muslim itu adalah saudara muslim. Itu jangan sampai dilupakan bahwa kita dilahirkan di bumi ini sama, diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka apabila di dunia ini kita nyembah Allah salat lima waktu, insyaallah nanti di akhirat kita akan ketemu bersama-sama di surganya Allah SWT. Maka kita okay lah. Kalau kita namanya hidup di dunia biar tertib, diberikan hukum, diberikan aturan. Aturan itu yang menjadi ikatan kita biar tidak kemana-mana, biar kita tetap bersaudara. Diberi aturan namanya aturan Islam. Ya, kita yang menjadi saudara, hakikat saudara kita adalah apabila kita sudah meyakini dan mengucapkan dua kalimat syahadat. itu saudara di dunia, dan nanti di akhirat sama. Walaupun saudara kandung itu kadang-kadang nanti, kalau di dunia mungkin ya bisa, tapi di akhirat bisa berpisah. Karena apa? Karena yang terjadi nanti di akhirat hanya abadi apabila ada ikatan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan nasab di dunia itu bisa putus apabila tidak dilandasi dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, maka walaupun mereka di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di Madiun, ini tetap akan bisa bertemu nanti pada saatnya di akhirat. Di dunia memang bisa, tapi di akhirat kita tetap akan ketemu antara satu dan yang lain, yang dalam satu ikatan kalimat la ilaha illallah. Maka kita apabila, karena ada istilah ikramul muslimin di dunia, agar kita bersatu, agar kita tetap rukun, maka harus saling mengikrami, saling memuliakan ya. Ikram muslimin, memuliakan sesama muslim. Kalaupun ada masalah, kita rembuk bareng-bareng, wasyawirhum fil amri, musyawarah dalam segala urusan. Jadi apabila masalah ini kita selesaikan dengan cara musyawarah, insyaallah akan selesai dan kita semuanya akan bisa rukun sesuai dengan aturan agama. Kerukunan kita dalam agama memang namanya rukun, tidak mesti A semua, B semua, enggak masuk gitu. Walaupun muslim di dunia, di Indonesia ini kan macam-macam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Wasliyah, ada macam-macam. Itu kan wadah untuk perjuangan. Saudara kita yang ada di Muhammadiyah, mereka mempunyai wadah, diberi nama ada yang Muhammadiyah, tapi mereka juga muslim. Saudara kita yang ada di NU, mereka juga punya wadahnya NU. Mereka juga muslim, berjuang lewat NU. Yang di Muhammadiyah berjuang lewat Muhammadiyah, yang di PSM berjuang lewat PSM, dan sebagainya. Perbedaan organisasi itu jangan menjadi jarak, jangan menjadi penyekat antara kehidupan muslim satu dan kehidupan muslim yang lain. Karena yang kita sembah satu yaitu Allah, yang kita menjadi panutan satu yaitu Nabi Muhammad, tujuan kita nanti ke akhirat sama, dan endingnya sama di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan sama-sama kita masuk surga. Jadi semua orang muslim, semua yang meyakini Allah sebagai Tuhan, semua orang yang diikat dengan kalimah, dua kalimah syahadat, nanti akan bersama-sama baik di dunia, di kubur maupun di akhirat, dan akhirnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya. Ya, jadi di dunia ini tengeris saudara, hakikat saudara lah. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
0: Baik. Gitu ya. Jadi ketika semua meyakini hal itu, ya kita semuanya saudara gitu ya Pak Ustadz.
1: Iya,
0: Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz kan mengatakan bahwa gak mungkin semuanya itu A, gak mungkin semuanya itu B. Pasti ya. A, B, C, D ya. Gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana sih realnya kalau kita ini bisa menghargai perbedaan itu? Karena kan ya kita tahulah Pak ya, semua itu kan selalu pengen menjadi nomor satu gitu ya Pak Ustadz ya. Apa yang harus diyakini atau dipedomani supaya perbedaan itu tetap menjadi apa ya, hal yang kaya gitu di kehidupan kita Ustadz?
1: Ya jadi yang pertama kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka yang kita sembah satu ya Allah, yang kita jadi panutan ya Muhammad. Maka dalam Islam ini sudah diberikan aturan dalam satu kitab namanya Al-Quran. dan juga diterjemahkan oleh satu orang utusan namanya hadis, yaitu Rasulullah. Apabila kita berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah tidak akan salah. Nah, caranya gimana? Saya sehingga saya membaca Quran, tidak paham Sunnah, ya mengikuti para ulama, para kiai. Karena sekarang ini sudah enggak ada para nabi dan rasul, enggak ada. Yang ada adalah al ulama'u warusatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang ada para ulama, maka kita mengikuti ulama. Ya. Kitab-kitabnya karangan para ulama. Yang dalam rangka menerjemahkan Al-Quran, menyampaikan hadis itu kayak apa, itu kita perlu kepedoman. Kalau kita sudah berpedoman dalam Al-Quran dan Sunnah melalui para ulama, insya Allah tidak akan keliru ya.
0: Baik, Pak Ustadz, apakah persaudaraan dalam Islam itu hanya berlaku kepada orang yang kita kenal di satu lingkungan kita, atau seperti apa Pak Ustadz?
1: Ya, persaudaraan Muslim itu sedunia. Tidak hanya lingkungan kita, sedunia. Walaupun kita di Indonesia, tapi dengan orang ya di Ethiopia, orang di Jepang, selama Muslim ya di dunia gak ketemu, nanti di akhirat ketemu. Di dunia kita sendiri-sendiri negaranya, ada di Saudi, ada di Mesir, ada di Jepang, ada di Maroko, di Indonesia kita tetap akan ketemu nanti di akhirat. Lah, di dunia ini berlaku. Nah, ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ya. Jadi ada persaudaraan sama Muslim, ada persaudaraan sama penduduk negara, ada ukhuwah basyirah, ada saudara sesama manusia, begitu ya. Tapi hakikat kita kalimah la ilaha illallah ukhuwah Islamnya.
0: Baik, seperti itu ya. Baik, Pak Ustaz, lantas kan seperti ini Pak Ustaz ya. Tidak semua itu yang apa ya, sepemahaman dan sepemikiran dengan kita gitu. Katakanlah ada orang yang terlalu apa ya, tega gitu Pak Ustaz. Kadang kita tidak ingin memutus silaturahmi, tapi ya cukup kenal nama saja gitu, enggak ingin dekat-dekat. Kalau ada yang bersikap seperti ini, kira-kira diperbolehkan enggak Ustaz?
1: Ya, orang itu selama yang disembah Allah, yang digunakan untuk panutan Nabi Muhammad, kemudian pedoman kitabnya Al-Quran, itu walaupun berbeda perilaku tetap saudara. Berbeda apa namanya, penafsiran, tetap saudara. Nanti di dunia bersama-sama menyembah Allah, di akhirat akan bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
0: Berarti kita harus mengingat bahwa tujuan akhir kita itu di mana gitu ya, Ustaz, betul. Ya. Kalau kita tahu tujuan kita, insya Allah kita akan apa ya, terbawa pada jalannya gitu, Ustaz. Ya.
1: Jadi memang manusia itu punya watak dasar berbeda. Tapi kan tujuannya sama, terus jalannya sama. Kalau selama Islam ya, selama Muslim, itu tujuannya sama, pedomannya sama, panutannya sama, yang disembah sama, dan endingnya nanti juga di akhirat di surga ya Allah SWT.
0: Baik, baik. Kita buka kesempatan pendengar yang ingin bergabung ya Pak Ustadz ya. Di pagi hari ini boleh untuk yang mau bergabung, silakan untuk telepon di 459-198. Anda pun juga bisa telepon melalui WhatsApp ya di 0811-366-9907. Dan juga lewat live chat di YouTube RRI Madiun ya pendengar, karena siaran kami juga pagi hari ini live di YouTube RRI Madiun. Beberapa pertanyaan sudah disampaikan oleh para pendengar ya lewat YouTube RRI Madiun. Dari line telepon, apakah ada yang ingin bergabung ya? Baik, kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, suaranya pelan sekali Pak.
2: Tapi kenapa ini udah maksimal?
0: Oh gitu ya, baik. Baik, kami menerimanya sangat pelan sekali. Ya, Pak Fauzi ya, yang ada di Jawa Barat ya Pak.
2: Betul.
0: Baik, silakan Pak Fauzi dengan pertanyaan Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu adalah membebankan bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, itu seperti bukan bermaksud hilaf ya, apa bukan, maaf ya, masalah berdua bukan, tapi ini diambil secara kemanfaatkan begini. Setiap orang meninggal yang ada utangnya dulu, misalkan berapa habis diselesaikan. Nah, ketika mereka yang punya duka misalkan, terus dirantai satu tujuhnya, itu kan seolah tidak mampu, akhirnya jadi ngutang kan, itu kebanyakan daerah seperti itu Pak, jadi ngutang, sebetulnya seperti itu. Nah, bahkan ada saya tidak habis pikir, ini ada seorang ustaz lah, setiap pada saat suka ngajak santrinya, yuk kena belajar tahlilan, lihat dulu orangnya seperti apa. Memang saya juga suka Pak seperti itu, tapi di sini lihat dulu orang, kalau toh orang yang ada nggak apa-apa, tapi orang-orang yang tidak punya, itu harus sedang ada bagaimana perlu dibebani hutang, sedangkan udah beres tinggal hutangnya sekian.
1: Baik.
0: Karena itu beban nabaga menurut saya lebih setuju apa dikatakan oleh penulis lebih ditiadakan, jangan sampai besar bukan masalah hilafiahnya Pak, tapi bagaimana bebannya terhadap mereka yang masyarakat yang tidak yang kurang mampu, akhirnya menimbulkan jadi beban hutang
1: ramai
0: sampai dari keluarga menurut Ustaz bagaimana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi. Walaupun suaranya terdengar pelan ya Pak Ustaz ya, kita terima, tapi insya Allah bisa kita terima maksudnya yang disampaikan oleh Pak Fauzi. Baik, ini ada di satu daerah itu yang pemerintah daerahnya tuh mengatakan untuk meniadakan tahlil 1-7 hari ya. Karena ya kita tahu ya bahwa kegiatan ini kan tidak murah dan diharapkan juga untuk mendahulukan urusan piutang. Tanggapan dari Pak Ustaz seperti apa?
2: Ya memang Pak Fauzi, memang rakyat kita harus diberikan pengertian. Ya namanya sedekah itu jangan utang. Kalau ada ya sedekah, kalau enggak ada ya sudah. Demikian juga kaum kita sendiri masjid-masjid juga diberikan pengertian. Kalau memang mengadakan pengajian atau ngaji Quran, tahlilan dan sebagainya di tempatnya orang-orang yang kesusahan, itu jangan ngarep-ngarep diberi makan, diberi berkat ya. Kalau memang kesadaran itu dilakukan, ya jangan ngarep-ngarep begitu. Jadi kalau pemerintah mengadakan tidak boleh, tidak usah tahlilan, ya saya kira juga tidak bijak. Yang diatur itu konsumsinya saja, bukan tahlilannya, itu bisa geger itu. Kalau di masyarakat atau di lingkungan sudah menjadi adat, enggak bisa. Nah, kalau sudah menjadi adat ya tetap ditentang oleh masyarakat nanti. Jadi yang diatur itu konsumsinya, gimana masyarakat tetap silakan mengadakan tahlilan, mengadakan pengajian, tapi enggak usah dikasih makan. Jadi nanti kalau memang itu tidak lillahi ta'ala, nanti lama-lama ya hilang-hilang sendiri, enggak usah dikasih makan wis. Nek gelem kowe ngajian ora gelem yo wis, gitu aja.
1: Berarti memang butuh apa ya Pak, semacam kesadaran di masyarakat, di lingkungan masyarakat, itu ya. Nah,
2: perlu diterangkan, diberi pengertian, dijelaskan oleh para tokoh. Tokohnya dikumpulkan. Kalau dihantem kromo kayak aturan pemerintah ya bisa ditentang oleh masyarakat ya.
1: Baik, siapa sih yang enggak pengen sedekah? Pasti semuanya pengen nih ya, Pak Ustaz ya. Tapi kan kondisi keuangan masing-masing juga berbeda-beda. Pak Ustaz, ini satu penelpon dari Ponorogo sudah mau bergabung ya. Di pagi hari ini ada Bu Mami ya. Assalamualaikum, Bu Mami.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya betul. Silakan Bu Mami.
3: Assalamualaikum Ustaz Sutoyo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nggih, Bu. Ustaz mengenai perbedaan yang tadi dicontohkan Muhammadiyah dan Ustaz saya saya nasional Ustaz, enggak punya KTA NU ataupun Muhammadiyah.
2: Iya.
3: Soalnya dulu di asrama itu ya netra gitu, tapi saya tetap beribadah dan sesuai yang petunjuk ya. Yang ngaji benar, cuma ya itu masjidnya siapa, pokoknya saya ngaji. Kalau di wilayah itu banyak yang kecenderung ke Muhammad ke NU ya, Ustaz. Ya, ya kita ya kita logika gimana kalau masuk ya kata kerjakan ya. Nah. Seperti ini yang saya tanyakan gini Ustaz. Apakah memang kalau di Madya itu pembangunan pesat universitas pendidikan ya kelihatan sekali. T- Tapi yeah. kalau Cik Nu kan ya ada jalan tapi ya kelihatannya biasa gitu ya. Yeah, yeah. Tapi namanya sudah menjadi ideologi di dalam hati ya ada saja anggotanya juga banyak.
1: Baik.
3: Ini Tat, mengenai itu loh, apa semacam doktrin ya kalau di Madya itu mau sholat aja, misalnya sholat Jumat itu kalau nggak di masjidnya orang Muhammadiyah udah masjid Muhammadiyah itu nggak mau belok. Ini pengalaman. Ini waktu perjalanan Ponorogo Surabaya itu sopirnya sampai bingung. Mas ngomongnya Jumat mampir mana masjid Jumatan dulu ya. Ya. Habis itu cari masjid yang Muhammadiyah. Sampai sepanjang jalan mau dekat dengan Surabaya itu adanya enggak ada sampai atas itu akhirnya yang menggoknya di masjid NU gitu. Itu satu. Kok yo milih ya gitu. Itu satu. Yang kedua ini mengenai ini apa yang saya tanyakan tadi mengenai apakah begitu kuatnya sehingga orang itu sangat fanatik untuk mencari yang sesuai dengan anunya itu gitu loh kan. Terus yang kedua itu mengenai kehilangan misalnya kehilangan keluarga. Saya menolong itu anaknya meninggal gitu ya orang mama dan enggak tahu pokoknya saya menolong. Habis itu meninggal tuh enggak boleh ditangisi. Yang terus nuangis itu ibunya enggak boleh. Ya, wong kita tuh nama kehilangan telur aja ya digolekin ya. Kehilangan anak itu enggak boleh ditangisi. Jadi ya, ya Allah. Ya, menurut saya tuh kok rasa ibadah dan kasihannya ke anu kepepet dengan doktrin itu tadi. Apakah doktrinnya begitu kuat ya Tat ya?
2: Iya.
1: Baik.
3: Mohon penjelasan.
1: Baik.
3: Kalau di NU enak saja, pokoknya santai ya itu. Ya kalau sholat apapun itu kalau mau dia tuh katanya enggak ada dalilnya enggak mau jalani.
2: Iya.
3: Itu saya pernah dengar dari teman saya yang panitik di Muhammadiyah. Misalnya kunut enggak ada dalilnya, ya enggak mau gitu.
1: Baik, Tat. Baik. Terima kasih.
3: Saya pernah terima. Matur nuwun Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagaimana untuk menyikapi hal-hal yang fanatik gitu ya? Silakan tanggapannya Pak Ustaz.
2: Ya, baiklah Bu Mami. Memang ya orang Muhammadiyah kalau mencari masjid Muhammadiyah, orang NU mencari masjid NU itu hal yang sangat wajar Bu. Sangat wajar. Kecuali kalau memang sepanjang jalan enggak ada masjid NU atau sepanjang jalan nggak ada masjid Muhammadiyah wajar ya. Tapi bagi orang Muhammadiyah mesti golek bolon dhewe masjid Muhammadiyah itu ya. Bagi orang NU demikian juga mesti golek bolon dhewe masjid NU ya. Itu hal yang wajar. Bukan doktrin itu Bu. Itu hal yang wajar. Samalah kita misalnya kita orang Indonesia kalau pas di luar negeri yo ketemu orang Indonesia mesti seneng anu
1: gitu. Carinya makanan Indonesia
2: iya,
1: gitu
2: makanan
1: ya.
2: Indonesia begitu.
1: Baik.
2: Jadi itu hal yang wajar yang tertanam di dalam hati.
1: Baik.
2: Apa namanya? Kewajaran itu sudah sudah berlaku. Dan itu sesuai dengan nurani kita.
1: Baik. Yang terpenting apakah ini ya tidak boleh menjelekkan satu sama lain gitu.
2: Iya, betul. Yang penting kita yang Tuhannya sama, Nabinya sama, Qurannya sama, tidak boleh menjelekkan sesama muslim.
1: Baik. Tadi pertanyaan kedua sempat ada ini menyikapi tentang rasa kehilangan. Ada yang mengatakan bahwa jangan sampai menangisi gitu. Ya. Ada yang ia mengeluarkan rasa sedihnya melalui tangis. Tanggapan dari Ustadz seperti apa?
2: Yang penting jangan terlalu. Mestinya begini, jangan menyalahkan Allah. Bolehlah nangis, bolehlah sedih, tapi jangan menyalahkan Allah. Barang kehilangan seperti saya misalnya kehilangan telur itu tak boleh. Kehilangan piti tak boleh. Ya apalagi kehilangan
1: keluarga gitu ya.
2: Istri dan sebagainya. Ya maka itu hal yang bukan doktrin, bukan. Itu jangan menyalahkan Allah kan gitu maksudnya itu. Dikhawatirkan kalau nangisnya banget-banget, sedihnya banget-banget, merusak diri sendiri dan nyalahnya Gusti Allah.
1: Ya.
2: Kan semuanya takdir. Meninggal itu takdir, mati itu takdir, semuanya sudah ketentuan dari Allah
1: Subhanahu.
2: Begitu ya,
1: Bia. Ada satu penelpon lagi dari Madiun Butika. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Satya.
1: Iya, silakan ya. Butika. Ya.
4: Mbak Satya.
2: Ini Butika. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Butika apa Mbak Tika tuh?
4: Kalau orang sini tuh kalau di lingkungan itu enggak ada yang manggil Bu, Mbak.
2: Oh. Terus. Ya aku nanu Mbak ya, aku, Mbak Tika.
4: Anak kecil sampai tua itu Mbak.
2: Aduh. Aku ya malah Mbak ya. Mbak Tika.
1: Iya, silakan Mbak Tika.
4: Ini Pak Ustadz sudah ingin saya itu dari lingkungan PSM gitu, Pak.
2: Iya.
4: Jadi kalau misalnya dari keluarga itu enggak.
2: Panjenengan itu Madiun apa Takeran?
4: Takeran ya Madiun. Saya itu dari SD sampai itu semua harus keluarga besar itu harus keluarga
2: PSM. Oh, dulu Takeran ya?
4: Iya, Takeran dan ibu-ibu itu Takeran asli, Takeran.
2: Sekarang Madiun.
4: Dalam itu dalam Mas Ami, Mas Ari.
2: Ah, Mas Ami. Pak Amin, Pak Amin, Pak Amin.
4: Kan sudah almarhum semua.
2: Iya, Pak Amin. Oh, ganteng mau yang pahami, jadi ganteng.
1: Iya, silakan dilanjutkan Mbak Tika.
4: Gimana? Iya. Itu kalau misalnya dari keluarga itu kan nggak ada selamatan. Tapi ibu itu sudah pesan sebelum beliau itu gerah itu sudah pesan. Aku nek mati gak usah diselamati gitu. Cuman aku selamat pacak no Yasin VTK di masjid selama 7 hari. Terus yang selebihnya kowe podo metekani aku setiap hari gitu. Terus dari lingkungan itu kasak kusuk gitu. Lo kok enggak diselamati gitu. Udah saya pesen kan. Ini kan apa pasiat ibu itu enggak boleh diselamati, enggak kerso diselamati gitu. Itu kan ibu itu sebagian ini sedakono ning gone yatim piatu gitu atau wong sing gak duwe gitu. Yeah. Sebagian apa-apaku yang ada di rumah ini paringno sapa gitu, yang membutuhkan gitu. Itu pesan ibu. Tapi dari lingkungan tuh kan kasak kusuk gitu loh Pak Sutau. Kok gak diselamati, enggak diselamati gitu. Itu bagaimana kalau menurut Pak Sutaryo? Terima kasih. Sutaryo ya. Mbak Satria, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada permintaan Mbak gitu Tika. Ya. Hanya ingin dibacakan Yasin dan juga tahlil di Al-Fatihah ya. Itu di masjid. Tanggapan dari Ustaz.
2: Itu Mbak Tika, sebenarnya wasiat itu sebaiknya dilaksanakan. Tapi untuk menanggapi kebijakan keluarga agar tidak timbul fitnah juga kasak kusuk itu bisa teratasi. Iya, wasiat itu dilaksanakan, tapi kasak kusuk di masyarakat juga dilaksanakan. Sehingga kalau ada tetap di masjid dibacakan Al-Qur'an, dibacakan Yasin, dibacakan apa? Nanti kalau Mbak Tika ada rezeki ya dikirim apa istilah soto apa pecel apa ini. Itu untuk mengatasi kasak kusuk dalam lingkungan. Jadi wasiatnya bisa dilaksanakan, kasak kusuknya tidak terjadi apa-apa gitu ya. Jadi kita hidup di dunia ini usahakan selama itu bukan maksiat, selama itu bukan urusan nyawa seseorang, kita lebih baik jangan menimbulkan pertanyaan kepada seseorang. Daripada kusak-kusu ya sudahlah kita selama itu ada rezeki enggak apa-apa. Kusak-kusu itu kan orang itu maksudnya nyapa tuh ada tingin ini ada itu selama ada itu tidak menyalahi aturan ya enggak apa-apa. Gitu.
1: Pak Ustadz, berarti yang paling apa ya dalam hal yang semacam ini pastinya bukan yang dialami oleh Butika saja gitu ya. Mungkin ada orang lain yang juga banyak demikian gitu ya. Kalau disangkut-pautkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fauzi tadi gitu ya, kan kondisi ekonomi orang kan beda-beda gitu Pak Ustaz. Berarti yang memang harus memahami ini kalau apa ya, kita semua saudara kan, semua muslim adalah saudara. Ini adalah lingkungan yang menciptakan kasak kusuk itu dan harus apa ya, ada pengendalian diri atau pemahaman gitu Ustaz.
2: Pemahaman. Jadi termasuk Batika, seandainya itu ada rezeki, kalau nggak ada rezeki bisa diatasi dengan cara lain atau diberikan penjelasan sebagainya. Tapi kalau ada rezeki ya tidak ada salahnya lah diberi sekedarnya, tapi untuk menghilangkan kasak kusuk. Tapi wasiat sangat penting, wasiat ibu itu sangat penting, sangat dominan harus dilaksanakan karena wasiatnya wasiat baik, bukan wasiat jahat. tartil, bacakanlah Quran, bacakan surah Yasin, bacakan Fatihah di masjid. Mm-hmm. Kemudian kalaupun ada rezeki dikasih, enggak ya, enggak apa-apa.
1: Baik. Ya. Satu penelpon lagi Pak Ustaz, kita terima ya di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana nih, Pak?
5: Ini dengan Pak Darmin, Pak. Ini Bu dari Magetan.
1: Oh, Pak Darmin di Magetan. Pak Darmin, silakan. Apa yang ingin ditanyakan atau disampaikan?
5: Nah, Ten Ustaz Toyo, ini mungkin nggih, pangapunten nyuwun lepat nyuwun duka sebelumnya. Ini agak sedikit melenceng dari tema nggih. Barangkali pertanyaan saya ini mungkin apa ya, mungkin saya hanya untuk sekedar memohon izin minta untuk mengamalkan semua ijazah yang pernah panjenengan sampaikan melalui RRI, walaupun saya belum pernah sowan ke panjenengan. Barangkali mohon untuk diizinkan ngaten Pak Ustadz, karena jujur ya Pak Ustadz, yeah, kami mengalami keterbatasan atau kami disabilitas dan kami dulu sebelum-sebelum ini dulu itu kami memang wis pokoknya enggak karu-karuan lah Pak Ustaz nggih.
2: Iya.
5: Yeah. Karena pekerjaan kami dulu itu adalah di kafe dan sebagainya, karena ya sudah sejak lama kami meninggalkan semuanya dan kami mendengar uraian dari RRI ini kami merasa tertarik dan merasa terpanggil. Sebenarnya sudah lama Pak Ustaz, dan kami mohon izinnya ataupun kami mohon keridhaan panjenengan untuk kami mengamalkan semua ijazah yang pernah panjenengan sampaikan di RRI Mekaten Pak Ustaz.
2: Iya. Mas, halo.
1: Mas, ya, Mas Darmin.
2: Mas Darmin. Di kafe kayaknya, di kafe kan enggak apa-apa. Saya juga sering di kafe ngopi di kafe.
5: Iya. Gini Pak Ustaz, karena kan ya jujur gitu, karena dulu kami kan musisi nih Pak Ustaz, kan, sering minum-minuman, sering sama urat dan sebagainya gitu. Ini terus terang nama saya samarkan ini karena untuk menjaga privasi nih Pak Ustaz.
2: Iya.
5: Ngaten itu saya akui secara jujur Pak Ustaz. Dulu.
1: Tapi untuk saat sekarang ini suasana apa ya, hati dan psikologisnya seperti apa Pak Darmin?
5: Alhamdulillah saya sejak mendapat pencerahan dari RRI sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang itu saya bisa melakukan semuanya dengan ikhlas, dengan tenang, dan saya bisa bergaul dengan khalayak umum. Dulunya
1: merasa
5: ini sudah
1: tunanetra ya?
5: Tapi ini sudah tunanetra tapi kok seperti itu, tapi sekarang saya sudah enggak.
1: Baik.
5: Sudah merasa agak pede, agak percaya diri.
1: Apa yang paling diinginkan Pak Darmin?
5: Untuk saya sekarang yang saya inginkan yaitu memperbanyak ibadah, karena ya untuk memperbanyak amalan-amalan yang pernah Ustaz Sutoyo sampaikan gitu. Makanya kami mohon izin. Dan ini untuk menanyakan sesuatu gitu. Apakah pakaian-pakaian dulu yang bekas-bekas kami pergunakan untuk bekerja di situ dan sebagainya itu masih diperkenankan untuk kami pakai sholat Pak Ustaz? Ngapunten. Mekaten Pak Ustaz, pertanyaan saking kulo
1: gitu.
5: Kirang langkungipun kami mohon maaf nggih. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya adalah ingin memperbanyak amal soleh. Dan satu pertanyaan terakhir tadi Pak Ustadz, pakaian yang pernah dipakai dulu gitu, apakah masih bisa digunakan sekarang apalagi untuk sholat?
2: Iya, saya doakan Pak Darwin mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Begini Pak Darwin ya, walaupun itu namanya samaran, gak pas tak panggil Pak Darwin ya. Panjenengan yang pertama, panjenengan dalam sholat itu usahakan jamaah di masjid. Sudah itu, pokoknya sholat lima waktu itu usahakan jamaah di masjid. Karena dulu ada Abdullah bin Maktum, itu kan buta juga. Itu izin yang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini buta, gak ada yang nuntun di jalan. Apakah saya ini diizinkan sholat di rumah? Kemudian ditanya Abdullah bin Maktum, apakah kamu mendengar adzan? Ya, saya dengar adzan. Kalau kamu mendengar adzan, pergilah kamu ke masjid. Maka Pak Darwin, dari hadis itu, maka sebaiknya Pak Darwin begitu mendengar adzan, jangan lupa panjenengan sholat jamaah di masjid. Kalau panjenengan sudah istiqomah ajak sholat jamaah di masjid, insya Allah dosa-dosa semua yang dilakukan, misalnya melakukan dosa, diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian yang kedua, setelah jamaah lima waktu selesai dilaksanakan, ada tiga sholat sunnah besar yang panjenengan lakukan. Satu tahajud, dua qobliyah subuh, yang ketiga sholat duha. Itu jangan dilupakan. Walaupun sholat duha itu hanya dua rakaat, syukur minimal dua rakaat, maksimal 12 rakaat. Dua salam, dua salam ya. Dua rakaat salam, dua rakaat salam. Berarti 6 salam. Kalau tahajud minimal 2 rakaat, maksimal buahnya sebanyak-banyak boleh ya. Terus qobliyah subuh, karena 3 sholat sunnah tahajud, qobliyah subuh, dan duha, itu sholat sunnah besar semuanya. Semuanya itu luar biasa. 2 rakaat sebelum subuh ya, qobliyah subuh ya, rakaat ini qobliyah subuh ya. Khairu minad dunya wa ma fiha. Dua sholat dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi Mas Darwin, dua rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu sampai lakukan, orang yang melakukan itu besok di akhirat akan menjadi orang kaya raya.
1: Insya Allah.
2: Apalagi tadi Mas Darwin mengaku dirinya sebagai orang buta. Orang buta itu diberi keuntungan oleh Allah, tidak bisa maksiat melalui mata. Panjenengan itu berkurang maksiatnya, berkurang satu jalan. Beda dengan saya yang bisa melihat itu sudah Mbak Sakila, sudah Mbak siapa sini,
1: Mbak Ima,
2: sudah Mbak Satya, ini wong ayo kabeh ini kan mengundang apa itu ya. Kalau penjalan tidak bisa melihat orang cantik-cantik ya, berarti sudah kalung berapa, satu jalan.
1: Baik. Jalan tadi pertanyaan terakhir Pak Ustadz ya, pakaian yang pernah dipakai dulu masih kan ya, boleh dipakai
2: sekarang? Pakaian dipakai masih boleh, masih dipakai terus saja, jangan dibuang. Selama itu tidak najis, baik, yang pentingnya dicuci.
1: Baik, tapi kalau mungkin gini Pak Ustadz ya, pakaian dulu kan mengingatkan gitu tentang masa lalu, gimana Pak Ustadz?
2: kan apa namanya, gak usah, pakaian gak salah mereka, pakaian gak salah, yang penting dicuci.
1: Baik.
2: Gak najis, dipakai sholat gak apa-apa. Baik. Jangan dibuang, eman-eman.
1: Baik.
2: Tapi kalau memang iki marah-marah aku maksud iki Pak, monggo silakan. Tapi pada dasarnya boleh dipakai.
1: Baik, karena hari ini ada keterbatasan waktu ya, yang Pak Toyo berikan untuk para pendengar. Pak Toyo, sebelum berakhir, pengingat untuk kita semuanya bahwa semua muslim ini adalah saudara seperti apa Pak Ustaz?
2: Baiklah Pak Darwin dan seluruh pendengar yang lain, bahwa kita semua saudara. Apakah Aceh, apakah di Jogja, apakah di Madiun, apakah di Purworejo, semuanya. Kapan orang itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, semua saudara di dunia juga bersama-sama di akhirat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Mari kita saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kalau jadi orang Muhammadiyah, jadilah orang Muhammad yang baik, tapi jangan menghina orang lain. Kalau jadi orang NU, jadilah orang NU yang baik, jangan menghina orang lain. Mari kita perukun, bersatu sama-sama. Orang NU juga bagus, orang NU baik, Muhammadiyah bagus, siapapun agamanya, yang penting Islam ya. Organisasi apapun tidak ada masalah.
1: Baik. Berkat doanya Pak Ustaz, doa ya. Kita semuanya Pak Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Allahumma irrahman irrahim ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, umat Islam seluruhnya ya Allah, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Innaka antal ghafur rahim. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman Islam, ihsan, taqwa dan istiqomah. Tunjukkanlah kami semua ke jalannya lurus, jalannya para nabi rasul dan kasim ya Allah. Bila kekuatan untuk melaksanakan kebaikan, bila kekuatan untuk meninggalkan larangan, mudah-mudahan bisa mati dalam keadaan khusnul khatimah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rahman ya rahim, jadikanlah anak-anak kami, generasi yang soleh dan solehah, ahli taqwa, ahli ibadah, ahli zikir, ahli dakwah, taat kepada Engkau ya Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa, bangsa, negara. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, lindungilah kaum muslimin di Palestina ya Allah. Bebaskanlah kaum muslimin di Palestina ya Allah. Jadikanlah negeri kami, amin, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baltatun tajibatun warbunawafur. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa dakhilna al-jannata wal abrar. Ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sampai di sini untuk Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda dengan tema Sesama Muslim adalah Saudara bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sutoyo MAG. Anda bisa cek kembali atau tonton ulang tayangannya di YouTube RRI. Madiun kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.
7: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Cabai iblis, terus tampar. Merah besar naik, tapi cuma sedikit. Dari sekitar 60-an, sekarang 70. Tampar dari 35, sekarang 45.
2: Alhamdulillah, hasilnya bagus, memuaskan. Semoga besok selanjutnya bagus semuanya. Masih nunggu hasilnya, memasukkan aplikasi, tinggal istitoahnya.
3: Tingkat pengangguran terbuka kita dari 4.19 ke
4: 3.85.
3: Jadi ada penurunan. Alhamdulillah setiap tahun ini kita TPT. Tentunya job fair ini menjadi salah satu upaya kita bagaimana efektivitas antara penerima kerja dan angkatan kerja ini bisa bertemu.
0: Selamat pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia Madiun. Hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya kemarau panjang berdampak pada harga cabai di Kabupaten Madiun. Calon Jemaah Haji 2027 Kota Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Pemerintah Kabupaten Pacitan menaikkan target pendapatan anggaran daerah PAD dari sektor pariwisata tahun 2026 sebesar 1 miliar rupiah. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi edisi selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026. Pendengar, dikabarkan oleh Dayu Suwarno, kemarau panjang berdampak pada harga cabai di Kabupaten Madiun.
5: Harga sejumlah komoditas cabai di pasar tradisional Kabupaten Madiun mengalami lonjakan sejak beberapa hari terakhir. Menurut pedagang di Pasar Pagotan, Kecamatan Geger, bahwa kenaikan harga melanda beberapa jenis komoditas utama, yaitu cabai rawit. Salah satu pedagang cabai, Mariana, menyebut, pasukan ke pasar tradisional menjadi penyebab utama melambungnya harga akibat masa panen raya yang mulai usai.
1: Cabai iblis, terus tampar. Merah besar naik, tapi cuma sedikit. Dari sekitar 60-an, sekarang 70. Tampar dari 35, sekarang 45. 10 ribuan. Merah besar 32, dari 25. Dua hari terakhir.
5: Menurut Mariana, lonjakan harga akibat menyusutnya pasokan ini memaksa sejumlah konsumen menyiasati dengan mengurangi volume pembelian sehingga penjualannya pun berkurang. Sementara itu, siklus panen dan cuaca kemarau panjang yang melanda wilayah sentra produksi turut berdampak negatif pada penurunan tingkat produktivitas tanaman cabai. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air. Himbauan ini disampaikan mengingat awal musim hujan diprediksi baru akan berlangsung pada pertengahan Oktober mendatang. Aris Deka melaporkan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun meminta masyarakat bijak menggunakan air menyusul perkiraan musim hujan yang baru akan dimulai pada pertengahan Oktober 2026. Imbauan tersebut disampaikan karena sejumlah warga di dua kelurahan mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengatakan, berdasarkan perakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, awal musim hujan di wilayah Kota Madiun diperkirakan terjadi pertengahan Oktober. Dedi mengatakan informasi tersebut diperoleh dari rapat BPBD Provinsi Jawa Timur yang menghadirkan narasumber dari BMKG Juanda. Karena itu, BPBD Kota Madiun mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air hingga musim hujan tiba.
7: Ya, kami sebenarnya sudah melakukan himbauan lewat media sosial, kemudian juga ke lewat surat juga ke kelurahan agar warga itu bijak menggunakan air. Nah, kalau menurut ramalan cuaca BMKG nih, kita baru memasuki awal musim penghujan itu di pertengahan Oktober. Kemarin kami rapat dengan BPBD Provinsi Jawa Timur yang menghadirkan narasumber dari BMKG Juanda. Itu sekitar awal atau pertengahan Oktober 2026. Jadi itu sementara aktivitas masyarakat yang menggunakan air tanah untuk kepentingan pengairan itu juga semakin banyak, sehingga prediksi kekeringan itu untuk pengisian tandon itu mungkin masih berjalan sampai dengan pertengahan Oktober.
6: Dedi mengatakan kondisi kekeringan mulai dirasakan warga di Kelurahan Kelun dan Tawang Rejo. Di Kelurahan Kelun, sekitar 14 kepala keluarga mengalami kesulitan air karena sumur yang mereka gunakan sudah tidak lagi mengalir. Sedangkan di Kelurahan Tawang Rejo, kondisi serupa dialami sekitar 7 kepala keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Kota Madiun bersama PDAM melakukan distribusi air bersih secara rutin setiap 2 hari sekali. Menurut Dedi, penggunaan air tanah untuk berbagai kebutuhan termasuk pengairan juga meningkat. Kondisi tersebut membuat warga yang mengandalkan sumur air tanah semakin kesulitan memperoleh air. Dedi mengatakan BPBD Kota Madiun juga membuka layanan permintaan bantuan air bersih bagi warga yang mengalami kesulitan. Pengajuan bisa dilakukan melalui kelurahan setempat. Nantinya kelurahan terlebih dahulu mendata jumlah keluarga yang membutuhkan air. Data tersebut kemudian disampaikan melalui surat kepada BPBD. Petugas selanjutnya melakukan survei sebelum menyalurkan bantuan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, meski kebakaran dapat dikendalikan, petugas gabungan dan relawan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan titik api agar karhutla di Gunung Botak, lereng Gunung Lawu tidak meluas. Imam Malik melaporkan.
8: Meski kebakaran telah dapat dikendalikan, petugas gabungan dan relawan berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan titik api agar kebakaran hutan dan lahan Karhutla tidak meluas di lereng Gunung Lawu. Diketahui, kebakaran hutan dan lahan Karhutla melanda kawasan Gunung Botak, lereng Gunung Lawu, Kecamatan Sini, telah mencapai sedikitnya 40 hektar sejak Minggu sore 27 September 2026. Camat Sini Agus Dwi Narimo mengungkapkan petugas gabungan dan unsur Forkopimcam Sini dan relawan bergotong royong membuat sekatan atau ilaran untuk melokalisasi kobaran api. Langkah ini dilakukan agar pemadaman titik api efektif dan kebakaran tidak sampai merembet ke area permukiman warga.
9: Dan kita bersama Forkopimcam, Kecamatan Sini dan masyarakat Desa Sumber Sari dan Desa Kuniran bergotong royong untuk membuat sekatan atau iliran sehingga kebakaran tidak sampai meluas merambah ke permukiman warga, dan juga kita sama warga dan warga pinjam bergotong royong untuk memadamkan daripada titik-titik api yang ada di Gunung Botak.
8: Agus menambahkan proses pemadaman langsung di titik api mengalami hambatan akibat kondisi medan. Meskipun harus ekstra waspada terhadap ancaman pohon tumbang dan medan yang terjal, tim gabungan terus menyisir, memadamkan api, dan membuat ilaran. Kawasan Gunung Botak dan area sekitar seperti Gunung Watu Lawang di wilayah Gunung Lawu didominasi oleh hutan pinus yang rawan terbakar. Kejadian kebakaran hutan di lokasi ini tercatat terakhir kali terjadi pada tahun 2023. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, BPBD Kabupaten Magetan berhasil memadamkan kebakaran lahan hutan rakyat di kawasan Gunung Bancak, Desa Sundul, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan, Eka Radityo, menyatakan kebakaran menghanguskan sekitar 5 hektar lahan. Usai menerima laporan, petugas kemudian menuju lokasi untuk melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan sejumlah unsur terkait. Petugas membutuhkan waktu hingga 4 jam untuk menjinakkan api. BPBD Magetan mencatat lahan hutan rakyat Gunung Bancak yang terbakar berada di wilayah Desa Sundul dengan luas sekitar 5 hektar. Eka mengungkapkan penanganan api melibatkan berbagai pihak dan relawan 24 jam serta masyarakat sekitar. BPBD Kabupaten Magetan menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama saat melakukan aktivitas di kawasan yang mudah terbakar. BPBD juga mengharapkan masyarakat segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan maupun kejadian bencana lainnya. Calon Jemaah Haji 2027 Kota Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan tahap kedua di puskesmas terdekat domisili masing-masing. Laporan selengkapnya dihadirkan Sabrina.
10: Persiapan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi di Kota Madiun memasuki pemeriksaan kesehatan tahap kedua yang dilaksanakan di puskesmas terdekat domisili masing-masing calon jamaah haji CCH. Ada 6 puskesmas yang disiapkan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan tahap kedua, yakni Puskesmas Demangan, Banjarejo, Manguharjo, Ngegong, Sukosari, dan Puskesmas Tawangrejo. Menurut data dari Kementerian Haji dan Umroh Kemenhat Kota Madiun, CCH yang melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Demangan 38 orang, di Banjarejo 49 orang, Manguharjo 22 orang, Ngegong 13 orang, Sukosari 46 orang, dan Puskesmas Tawangrejo 24 orang. Pada pemeriksaan kesehatan tahap kedua, CJH membawa berkas hasil medical check-up MCU pada pemeriksaan kesehatan tahap pertama di RSUD Sogaten. Hasil dari MCU diperiksa oleh dokter dan selanjutnya dimasukkan ke aplikasi khusus untuk menentukan isi to'ah CJH. Selain data MCU tersebut, di puskesmas, CJH masih menjalani pemeriksaan tensi darah, lingkar perut, berat dan tinggi badan, serta pemeriksaan psikologi. Salah seorang CJH yang menjalani pemeriksaan di puskesmas Sukosari, Istiqomah, mengaku lega setelah menjalani pemeriksaan tahap kedua, karena tinggal menunggu hasil yang diharapkan bisa istitoah.
2: Alhamdulillah hasilnya bagus, memuaskan. Semoga besok selanjutnya bagus semuanya. Masih nunggu hasilnya, memasukkan aplikasi, tinggal istitoahnya. Mudah-mudahan bisa berangkat bersama suami.
10: Sementara hasil dari pantauan RRI, dari hasil pemeriksaan tahap kedua masih ada CJH yang harus menjalani pemeriksaan lanjutan atau mendapat rekomendasi untuk menurunkan tensi terlebih dahulu dan akan dilakukan pengecekan ulang beberapa hari ke depan. Ada juga CJH yang mendapat rekomendasi rujukan untuk melakukan pemeriksaan ke poli jantung di RSUD Sogaten antara tanggal 5 hingga 9 Oktober 2026. Sementara bagi CJH yang hasil pemeriksaannya tinggal menunggu penentuan istitoah dari Kemenhat Pusat, diminta tetap menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan dan olahraga teratur. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi mewajibkan ratusan jemaah haji yang masuk porsi berangkat tahun 2027 untuk menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau medical check-up MCU. Imam Malik melaporkan.
11: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi mewajibkan ratusan jemaah haji yang masuk porsi berangkat tahun 2027 untuk menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau medical check-up MCU. Diketahui sebanyak 263 jemaah haji asal Kabupaten Ngawi yang masuk prosesi keberangkatan tahun 2027 telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan atau MCU. Kepala Kemenhaj Kabupaten Ngawi, Masun Azali Amruah, menjelaskan langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan syarat kesehatan jemaah sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Pemeriksaan kesehatan telah berlangsung 23 hingga 25 September 2026. Seluruh jemaah telah menjalani rangkaian tes kesehatan secara menyeluruh.
12: Kick off manasik ini sebagai pertanda akan dimulainya ke salah satu rangkaian kegiatan ibadah haji, yaitu berupa manasik. Baik itu manasik ibadah maupun manasik kesehatan. Jadi manasik itu tidak hanya manasik ibadah saja, tapi juga manasik kesehatan. Jadi jemaah sejak dini diharapkan untuk segera melakukan MCU atau pemeriksaan kesehatan. Dan ini kebetulan di Ngawi untuk jamaah haji sudah dilaksanakan MCU atau pemeriksaan kesehatan.
11: Amruah menambahkan hingga saat ini belum ada hasil resmi yang keluar dari pihak laboratorium daerah. Oleh karena itu, status istitoah atau kelayakan kesehatan jemaah haji Ngawi belum dapat dipastikan. Amruah melanjutkan, hasil MCU nantinya akan langsung didistribusikan ke masing-masing puskesmas domisili jemaah. Pihak puskesmas akan menindaklanjuti hasil tes guna memberikan pendampingan atau perawatan medis yang diperlukan. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Kabar berikutnya akan dihadirkan oleh Angela Reska. Guru dan tenaga kependidikan Tendik Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan antusias mengikuti cek kesehatan gratis CKG dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
10: Para guru dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan antusias mengikuti cek kesehatan gratis CKG yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. CKG meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga rekam jantung. Kepala SRT 1 Pacitan jenjang SD SMP Bayu Arifianto mengaku pihaknya jarang melakukan pengecekan kesehatan secara mandiri. Oleh sebab itu, dengan adanya CKG, para guru maupun tendik dapat memeriksa kondisi fisik secara menyeluruh.
13: Jadi dengan adanya CKG kemarin, kami sangat terbantu sekali untuk mengetahui kondisi fisik, sehingga nanti kita bisa mengetahui kondisi dari tubuh kita masing-masing. Misalnya nanti ada yang terindikasi darah tinggi, kolesterol, akhirnya lebih berhati-hati ketika nanti dalam pola makanannya lebih berhati-hati.
10: Bayu mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan CKG, para guru dan tendik SRT 1 Pacitan dinyatakan relatif bugar. Meski begitu, ditemukan beberapa guru yang terindikasi tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Oleh sebab itu, menurut Bayu, CKG dapat membantu para guru untuk mengetahui kondisi kesehatan masing-masing, sehingga dapat lebih berhati-hati ketika beraktivitas dan dapat menjaga pola makan. Dari Kabupaten Pacitan, Anjila Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, tingkat pengangguran terbuka TPT di Ponorogo mengalami penurunan, salah satunya karena upaya pemerintah kabupaten mengadakan job fair atau bursa kerja menggandeng puluhan perusahaan. Eka Wulan melaporkan.
14: Tingkat pengangguran terbuka TPT di Kabupaten Ponorogo tercatat mengalami penurunan dari 4,19% menjadi 3,85%. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyebut penyelenggaraan job fair menjadi salah satu upaya yang efektif untuk menyerap tenaga kerja. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, melalui job fair, Pemkab ingin mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan penyedia lowongan.
15: Tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,19 ke 3,85. Jadi ada penurunan. Alhamdulillah setiap tahun ini kita TPT. Tentunya job fair ini menjadi salah satu upaya kita bagaimana efektivitas antara penerima kerja dan angkatan kerja ini bisa bertemu sehingga mendapatkan informasi dan akses mudah dan murah.
14: Ia menyampaikan pertemuan langsung antara pencari kerja dan perusahaan diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pekerjaan. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam mendorong efektivitas penyerapan tenaga kerja. Selain persoalan jumlah lowongan, Pemkab Ponorogo juga menyoroti tantangan pencari kerja yang terkendala batas usia. Pemkab akan mengevaluasi agar ke depan kesempatan kerja dapat menjangkau lebih banyak kelompok angkatan kerja. Sementara itu, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas juga tersedia dalam job fair di PCC Mall Ponorogo. Pemkab menyebut terdapat 151 lowongan yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Adapun persyaratan dan jenis disabilitas yang dapat diterima disesuaikan dengan kebutuhan serta spesifikasi masing-masing perusahaan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pacitan menaikkan target pendapatan anggaran daerah PAD dari sektor pariwisata tahun 2026 sebesar 1 miliar rupiah. Anjela Reska melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Pacitan menaikkan target pendapatan anggaran daerah PAD dari sektor pariwisata sebesar 1 miliar rupiah. Semula, Pemkab Pacitan menargetkan 10,9 miliar rupiah dan kini menjadi 11,9 miliar rupiah. Hal ini merupakan buntut dari peningkatan kunjungan para wisatawan ke sejumlah destinasi wisata di Pacitan. Oleh sebab itu, untuk memenuhi target tersebut, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Disparbudpora Kabupaten Pacitan melakukan sejumlah langkah. PLT Sekretaris Disparbudpora Erwanto menerangkan, salah satunya adalah dengan mengubah sistem persewaan kios dan lahan para pedagang di lokasi wisata.
16: Kemudian tata cara pungutan itu yang beda, memang kemarin objeknya kalau kios ya kios, sekarang tata cara penghitungan menilai sewa lahan kios maupun lahannya itu ada dua komponen tadi, lahan dan kios. Di kiosnya kita sewakan sendiri, yang di atas tanahnya kita sewakan. Komponen besok untuk kontrak per 2027 itu berubah komponennya. Insya Allah tata kelolanya akan lebih baik.
10: Selain itu, penyewaan lahan untuk camping atau pendirian tenda juga mulai ditertibkan. Mulai tahun 2026, setiap tenda dipatok biaya sebesar Rp10.000. Sayangnya, pengelolaan sewa perkemahan juga masih menyisakan permasalahan, yakni sampah. Namun untuk mengatasi hal tersebut, Disparbudpora Pacitan menggunakan jasa pihak ketiga untuk pengelolaan sampah. Selain itu, Disparbudpora juga menggandeng BUMDes untuk menjaga kawasan destinasi wisata. Dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, rencana pembangunan akses menuju Menara Balai Kota Madiun mendapatkan persetujuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Bangunan baru ini nantinya akan menunjang pengembangan wisata di kawasan Balai Kota yang dapat dinikmati masyarakat luas. Aris Deka melaporkan.
6: Rencana pembangunan akses menuju Menara Lonceng Balai Kota Madiun mendapat persetujuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 11 Jawa Timur. Persetujuan itu diberikan setelah BPK melakukan observasi dan survei langsung di Kompleks Balai Kota Madiun belum lama ini. Pamong Budaya Ahli Muda BPK Wilayah 11 Jawa Timur Rizky Susantini mengatakan pihaknya menerima surat dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disbud Parpora Kota Madiun terkait rencana pembangunan akses menuju menara tersebut. Menurut Rizky, BPK perlu memastikan pembangunan akses tidak membahayakan bangunan Balai Kota Madiun yang merupakan bangunan cagar budaya. Ia mengatakan observasi dilakukan untuk melihat kondisi existing sekaligus berdiskusi mengenai rancangan akses menuju menara. Akses tersebut rencananya dibangun di bagian pojok bangunan berupa menara baru yang terhubung dengan ruang di lantai 3 yang saat ini digunakan sebagai lokasi tandon air. Dari akses itu masyarakat nantinya dapat menuju bagian atas menara untuk melihat pemandangan Kota Madiun. Rizky mengatakan BPK mendukung rencana tersebut karena pemanfaatan bangunan cagar budaya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
17: Teman-teman dari dinas kan ini merupakan satu upaya untuk nanti memperkenalkan bangunan ini juga kepada masyarakat. Juga kami kan mendukung untuk itu, jadi pemanfaatan cagar budaya itu dapat juga istilahnya dinikmati oleh masyarakat. Jadi sebenarnya waktu rapat itu kami sudah merekomendasikan sih apa bisa dilakukan karena itu kan tidak bersinggungan dengan bangunan cagar budayanya, nggih. Nah, cuman memang ada arahan dari kami untuk berhati-hati pada powernya.
6: Menurut Rizky, kelayakan tangga perlu dipastikan karena akses tersebut nantinya akan digunakan masyarakat secara luas. Ia mengatakan Disbud Parpora Kota Madiun menyampaikan bahwa tangga yang digunakan telah melalui uji kelayakan. Selain aspek keselamatan, BPK meminta pembangunan tetap memperhatikan lingkungan bangunan cagar budaya, termasuk pemilihan warna cat agar selaras dengan bangunan yang ada. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, KAI Daup 7 Madiun melakukan relokasi gate face recognition untuk peningkatan pelayanan penataan stasiun Madiun. Dayu Suwarno melaporkan.
5: PT KAI Daup 7 Madiun terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan bagi pelanggan setianya. Sehubungan dengan adanya pekerjaan penataan kawasan stasiun Madiun yang akan dilakukan relokasi fasilitas, yakni pengenalan wajah, guna memberikan kenyamanan dan optimalisasi alur pelayanan selama masa penataan stasiun Madiun. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun, Tohari, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh para pelanggan selama proses pengerjaan penataan berlangsung, di mana penyesuaian ini merupakan bagian dari komitmen keberlanjutan KAI untuk terus meningkatkan fasilitas dan mengoptimalkan pelayanan publik di lingkungan stasiun Madiun.
18: Saat ini KAI Daup 7 Madiun sedang melakukan relokasi gate face recognition untuk peningkatan pelayanan penataan stasiun Madiun. Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan optimalisasi alur pelayanan. KAI Daup 7 Madiun juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh para pelanggan selama proses pengerjaan penataan berlangsung, di mana penyesuaian ini merupakan bagian dari komitmen keberlanjutan KAI untuk terus meningkatkan fasilitas dan mengoptimalkan pelayanan publik di lingkungan stasiun Madiun.
5: Menurut Tohari, KAI Daop 7 Madiun juga telah menyebarkan informasi penataan stasiun serta relokasi layanan ini secara proaktif kepada para pelanggan melalui pesan WhatsApp Blast dan SMS Blast. Dan bagi para pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait penataan stasiun Madiun atau layanan perjalanan kereta api lainnya dapat menghubungi kontak senter KAI. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.

Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita kemarau panjang berdampak pada harga cabai di Kabupaten Madiun. Calon Jemaah Haji 2027 Kota Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Pemerintah Kabupaten Pacitan menaikkan target pendapatan anggaran daerah PAD dari sektor pariwisata tahun 2026 sebesar 1 miliar rupiah. Dengan demikian berakhir sudah penyampaian Warta Pagi edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Anda bisa menyimak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dan dapatkan informasi lainnya dari laman rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya, berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 1 Oktober 1869, kartu pos yang pertama di dunia diterbitkan di Austria dengan nama koresponden Karte. Kartu pos adalah selembar kertas tebal atau karton tipis berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk menulis dan pengiriman tanpa amplop dan dengan harga yang lebih murah daripada surat. Kartu pos biasanya dikirimkan orang-orang saat berkunjung ke luar negeri sebagai semacam kenang-kenangan yang menandai bahwa mereka telah berkunjung ke negara tersebut. Ilmu penelitian dan pengumpulan kartu pos disebut deltiologi.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Bisa jadi juga di saat sekarang ini Anda sudah berangkat ke tempat aktivitas lebih duluan ya, karena ada kegiatan apel atau upacara yang mungkin Anda akan ikuti ya. Hari ini 1 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan jangan lupa ya untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang full. Kalau kemarin sudah setengah tiang, hari ini dikibarkan satu tiang full. Baik, di pagi hari ini kami juga akan hadirkan informasi cuaca pendengar.
1: Info cuaca hari ini. Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman
2: ya,
1: cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
4: Info cuaca hari ini.
0: Di pagi hari ini saya sudah tersambung bersama dengan perakirawan BMKG Juanda, Mbak Bilda. Selamat pagi Mbak Bilda.
5: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, Mbak Bilda, kemarin ini ada hal yang menggembirakan nih bagi warga masyarakat di Madiun bagian selatan dan juga Ponorogo, karena sore hari ini sempat diguyur hujan ini ya. Banyak orang yang senang. Baik.
5: Iya.
0: Apakah ini pertanda penghujan akan segera datang atau seperti apa Mbak Bilda?
5: Ya, baik. Untuk perkiraan awal musim hujan dari Stasiun Klimatologi Jawa Timur sudah mengeluarkan press release bahwa di Jawa Timur musim hujan itu dimulai secara tidak merata ya, dimulai akhir November. Jadi bergantian, mulai akhir November ada yang sudah mulai musim hujan, kemudian berturut-turut dengan daerah lainnya seperti itu. Untuk kejadian hujan di Madiun dan sekitarnya kemarin sore itu disebabkan oleh faktor lokal saja seperti itu.
0: Faktor lokal ya?
5: Iya betul.
0: Apa itu faktor lokal Mbak Bilda?
5: Kondisi cuaca itu ada yang disebabkan secara global, regional, dan lokal. Nah, untuk faktor secara global itu kita tahu seperti ada El Nino yang menyebabkan Indonesia secara umum kering seperti itu. Kemudian secara regional kita tahu ada angin monsun seperti itu yang misal selama 6 bulan Indonesia mengalami musim kemarau, 6 bulan kemudian musim hujan seperti itu. Sedangkan untuk faktor lokal ini biasanya itu disebabkan oleh kondisi daratannya. Apakah itu daratan tinggi atau dataran rendah, atau dekat pantai atau di tengah pulau seperti itu. Itu menyebabkan kondisi cuaca setiap daerah itu berbeda-beda.
0: Baik. Berarti di kemarau kali ini yang Oktober, November kurang lebih 2 bulan lagi ya kita akan memasuki penghujan. Kemungkinan cuaca bakal seperti itu, tetapi apa ya, karena faktor lokal tadi di masing-masing daerah yang berbeda-beda dan kemungkinan mungkin akan turun hujan gitu, Mbak Bila.
5: Iya benar, biasanya kan dari perubahan antara musim kemarau menuju ke musim hujan itu kita tahu ada masa perubahannya, itu masa pancaroba seperti itu Mbak. Nah itu biasanya kondisi cuaca menjadi agak kurang jelas gitu. Ini maunya panas atau hujan seperti itu. Nah itu jadi kadang misal hari ini panas banget, misal tiba-tiba sore hujan.
0: Baik, berarti nanti kemungkinan terjadi lagi pun dalam durasi yang tidak begitu lama gitu ya, dan intensitas juga berbeda-beda. Nah, lantas untuk hari ini apakah kira-kira di daerah dataran tinggi, karena kemarin mengingat ini daerah yang sempat diguyur hujan itu ada di daerah yang tinggi juga nih Mbak Bilda.
5: Untuk hari ini di daerah ada potensi hujan ringan di Nganjuk Mbak, di dataran tingginya.
0: Baik, berarti ya, bergeser ke timur ya.
5: Iya betul. Daerah Madiunnya diperkirakan cerah sepanjang hari.
0: Cerah sepanjang hari dengan suhu sampai berapa derajat Celcius?
5: Untuk suhu di daerah Madiun kalau perkirakan maksimum pada siang hari mencapai 33 derajat Celcius. Untuk dini hari dapat mencapai 24 derajat Celcius. Sedangkan kelembapan maksimum mencapai 83% dan minimum mencapai 43%.
0: Baik, gitu, baik. Jadi masih apa ya, seperti hari kemarin gitu ya.
5: Iya,
0: baik, Mbak Bilda, terima kasih untuk update informasi cuaca hari ini. Semoga keresahan atau mungkin jawaban dari Mbak Bilda ini menjawab rasa penasaran dari pendengar semuanya. Kalau kemarin sore tiba-tiba turun hujan nih di wilayah Madiun Selatan dan juga Ponorogo, ya bahwa hal ini dipengaruhi oleh faktor lokal yang mungkin di daerah lain pun juga mengalami hal yang sama.
5: Iya,
0: selamat pagi Mbak Bilda, selamat kembali beraktivitas ya Mbak Bilda.
4: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Dalam perjalanan sebuah bangsa, ada masa ketika sejarah menguji seberapa kokoh fondasi yang telah dibangun. Bagi Indonesia, salah satu fondasi itu adalah Pancasila. Kesaktiannya bukan semata terletak pada perjalanan sejarah yang pernah dilaluinya, tetapi pada kemampuannya untuk tetap menjadi titik temu di tengah keberagaman. Sebab Indonesia tidak pernah lahir dari keseragaman. Indonesia lahir dari perbedaan yang memilih untuk berjalan bersama. Kesaktian Pancasila menjadi ruang untuk kembali merenung, apakah nilai persatuan masih hidup dalam diri kita? Apakah kemanusiaan masih menjadi dasar dalam memperlakukan sesama? Dan apakah keadilan masih menjadi tujuan yang ingin kita perjuangkan bersama? Sejarah bukan hanya tentang apa yang telah terjadi. Sejarah juga tentang nilai apa yang kita pilih untuk terus diwariskan. Rawat Pancasila bukan sekedar sebagai warisan masa lalu, namun sebagai kompas bagi masa depan Indonesia.

0: Pagi hari ini kami juga akan hadirkan informasi harga pasar ya, pendengar. Rata-rata harga di pasar Kabupaten Madiun meliputi pasar Dolopo, pasar Pagotan, pasar Dungus, dan juga pasar umum Caruban. Pendengar, untuk komoditas harga beras ya, ini masih tetap stabil, kisaran harga 14.900 hampir 15.000, sedangkan untuk yang medium 13.200, harga gula 16.600 pendengar. Harga minyak kita ini sesuai dengan HET ya, 15.700, sedangkan untuk harga daging sapi belakang ya 137, harga daging ayam 38.000, harga telur ya, telur ini kisaran harga Rp25.000 pendengar untuk 1 kilogramnya. Harga cabai yang saat sekarang ini juga mengalami perubahan harga ya, dikarenakan adanya musim kemarau ya, ini juga berdampak pada hasil panen. Harga cabai merah keriting kisaran harga Rp46.000, harga cabai merah besar Rp34.000, sedangkan untuk cabai rawit merah pada harga Rp73.500 untuk 1 kilogram. Harga bawang merah Rp25.400, harga bawang putih kisaran harga Rp27.000 untuk 1 kilogramnya. Baik, untuk Anda semuanya, terima kasih. Di saat sekarang ini, Anda masih tetap mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat beraktivitas, pendengar, untuk Anda semuanya. Di hari ini ya, hari Kamis 1 Oktober 2026, jangan lupa untuk mengibarkan bendera merah putih ya. Ini satu tiang full, kalau kemarin itu setengah tiang. Kalau hari ini disarankan dan diharuskan, diwajibkan ya, untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang full. Pro 1 RRI Madiun masih bersama Anda.
1: Demikian info harga pasar.

0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3. Kita akan ikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
2: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
4: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Erlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
2: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulhasil Nazara menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
5: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan